0: Ligia larinya go boy Jesus hon lani discípulo go lu aran señor hama aba uguni luba loe hamur daguni saragu grigi agi ladiga kai gibenya luboy lari dagu agudun sun sanditinya aba hagura gun hon go luagu lurungu haguruni lu lari dagu agudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri go uribatinya aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harian
1: lirau bungi buguya
0: aba leveri duninya Jesusu lumarinyagun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuser danle ondaralanya aba lanua dirun du su hadagin lun luma banyalan sun andan luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su gugurin hagi simon leumbe lagua ha Jesus su fedru santiago lao juan le lamule ha liranhun sebedeu Ha un baña la gua Jesusu boner hesi mini lan lira liranhyu wayuhuru Andres y Felipe Bartolomé Mateo Tomás y Santiago le liro Alifeu Tadeu Simón aba meha wugure le afaguati lun hawanse rukuriyo luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu Lari geaba hagiri buduhari gun aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go saragu grige nyi dari lu madani hamani lu haigi danle hasugu dirubali lidu nyu hesu sukala su sere bai aba haya bu lu yebe anuguni laduga hari ngu grige logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru do Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba hari ngu
2: Ugrile ani Belzebule mafia le habuti sifiri guribati luma laulo bafu mafia la saga sifiri guribati
0: abati laguaru Jesusu hon lun hayara fadun lubadu aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagu
3: ida luba gayara la la saga ni mafia mafia guanargo fulmi aguarga ruhi hanile afani raguti lun agenda guhamagua laguni chaguba Ani sinya begin hadura ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa meluma wa sinya bela durano lagu mucha kwa gulere go be lira uwa tinia balule belunu lubi apa ugure le herete lun la nugu ni lilago ahi magura go la ugure le herete ligia furumi itra rugin ga yara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigi. Lue digien lun hadimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lere deruba haduno lun sunda.
0: Larinya go bali Jesusu lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu si firisando le li dambay. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herederun bauguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
4: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
3: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
3: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yo. Hagia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
5: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bu dunaru. Aba lanyurun tida, aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
3: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri Aba labur han labat na gwan dubu lenyi lumuti uwa lan sarago mua. Aba labou chun furese la duka mahuli li lan mua. Dale lasu duwe yu, aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur han labat na gwan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa loma. Aba lanyara da gwagu duni, magindu ti nadligia. Ani hinti li tagia, abur hati lido mua buiti. Aba labou chun, aba lawe na mudun malubui dun aluba houti li tagia. Ani hin li tagia, Ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri sa.
0: Abati larinye gun hon.
3: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lilabay hempulu le, aba larinye gun hon.
3: Huguya, Subuti gu dalali bungi yu kati ya ramu doguati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la inye wagu wakati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya no hagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
3: Uwa tisa kufuna da humani ile? Idal bati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abu habu ilidun uma aba hagambuni leneru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu wabai lagana kwa wadubu. Aba hagambuni leneru bungiu, Aba heresi biru ni lau ukundani, gama lumon kei malagle lubei medere buguntia nati le hocha waguni wa o heiba honu la luegen lereru bungio, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungio, gama lumon weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni, aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikati buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, o uru wawen osa.
0: Aba larinya gun hon.
3: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gine aba gafu watabu gine lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
3: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamu. Lau bagi yang hamisro hawa, ruar yang ligi yang memuruso lawu. Itaralin yang lubai ti, lega mati, licuku balawu lom. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay lagi daru baloi.
0: Ariya katiginye Yesus.
3: Itaralin yang laluin habungiyo, ke le Yesus terdubai lom aba wugur le abu nubai lila nadili damu. Ligi yang memelum aruma gunyula, o agaku duanyula. Ariya bulai be, o weyu agujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengie aba legele weha, nyengie aba labuncho ila we lau ila, dati le funali lila nadu, aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Ariya gatiginye Jesus.
3: Kasa le nega be laruwa habungiyo, O kahamuga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
0: Itra linya ha. Larufu dhan Jesus logo laru in hambungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyin lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo la ruin ha buingi o mayusruga hempul. Aba la fura guagudu ni sun hempul hon la ni disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon la ni disipulu gu.
3: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu ha du natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
1: Maestro, meberese kutu pusala uwa dipira kuala.
0: Aba lasarun Jesusu aba ladeni ha lun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
3: Maniba, derega de guaba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
3: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgi dagun hamagu.
6: Kata ifunasa ale. Ibi nirubai garabali luma barana, adiga hamutu lelu baibai?
5: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kabu sandu ge lafrid. Ladiga nyila laganowa ani uati ni aba ngayarati lagiraguni ni lau gringri. Lau sun Grago anya hama lila lugudi luma luhabo lau gringri suwa da latu muraguni uwati niya bangayarati lagalo maruni suwa da ha laibugu ariyabu weju wagu agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba agwei na ligia lungwa lau dibu dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin aba laibagu lubaru aba lahuduragu ligibugin aba lagua ragun lun.
1: Kosa wagu bemetera wamo. Jesusu lira bungyu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun logu liri bungyu. Lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
3: Sifuri uribat. Igira bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesusu.
3: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
1: Le hiyo ninya, diga kipetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua ifulasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun, harinya ga lun.
1: Una bawahado buiruhu hara, rubu umamu luwe beliruhado.
0: Aba tilitu gu Jesusu umahon. Aba hafuri dun loi grigi ligia, aba hebelo ron hadon buiru. Nyeye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagun ha auni giru bali yan buiru hu hagi. Aba haiba agun, aba hu dagwe le asusere dubwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni aba la yumura gu wuguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu arinya ga raguti lun
3: bai babubi un hamun biduhin aba me babahu da guni sun le la dugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugu de me habu bun
0: aba lidi aba lagume serun abahu da goi sun le la digu be Jesusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri butube Jesus ti dan uguni lo bafuru gugie duna aba hayabu igwa durubu nugrigie le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bunya ba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le larihi bali ugiri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun lariyang
7: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba lidin Jesus luma saragu hanya grigi afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagun gaon gwenaru gu ligia tisandu aba tagambu la dumure hon logo Jesus aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu la dairu la diga tarinha gutun gwarugu
8: la urugu mehna guru nu la dairu narei taguba
0: lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuei aba tasandira gutun gwa logo arei de gwaula aba ti la sandiru Jesus Luago, arei da guagu da lilan grigie lau lubafu. Aba lagara ragun hawagun grigie ha. La naga gien banya. Aba lalik da ha, larinya.
3: Kaguru bitoago na daura gong.
0: Aba, harinya gong lani disipulu gulu.
6: Aria gupinya te lukibe grigie ya alwagu muru guhanya la. Algu da hagi di kala aguru bitoa.
0: Aba laria gong Jesusu geyegu lau. Alu haka la aguru bitoago. Aba, tiabu yuri tuguya, adada garena lau anufudi. Subudi yun te ile asuse redubaitu. Aba tahu durogun ligibugin, aba tarinyaguni sun inaru nilun. Aba, larinyagun Jesus utun.
3: Nirao, arida wadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulidagi bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha, ligi hayabu inlubi egin, wugiri lebuga nyumbu iboi augai, logo tisandi lirau aba hariangu lun tuguji irahu tuguya
9: hilati bira igira gube be maestro lungu aguento
0: agamba lumuti Jesus le hariangu be aba lariangu lun wugiri ligi
3: manufu de daba afinya ruguba
0: mahati haudi amu luma luei digia fedru santiago luma huan le lamule santiago dan la chiluri mbae lubion wugiri ligia aba larihini chagagu hama grigia ha ayahu manya aguara aba lebeluru aba larihingu on
3: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itara mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi
0: aba hehere han lao aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boe nyengi aba lanuguni tuguji irahuto matuguchu hama ha nyundu banya luma aba lebelurun le nyinhi tuboi irahu. Aba larigu dini tuhabu, aba anlarinya guntun.
3: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oheru, du sirumu tau. Aba antawiri du, anigi grige ha nyinba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon, lun hichugu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6
0: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu, luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuri. Saragun hanya grigia agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gu.
4: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan luyeri li chua u le luago bay? Ida lian sa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda si Luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugu mabaduni luago. Aba larinyo gung Jesusu hong.
3: Gunta atinya sun grigia lau ama profeta. Mama regali ligia lita agi hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi ya nubay la duga amu milagru nyei. Loi diga li chugun luha bu hawago biyaaro sanditi abala reido gwagudni wairi tuti lanigi lao mafinye hama lari gen abala leibuguni lera hunyi flaso arufu da haina abala unaha hawago duu solani gu disipulu lun lagume serun unaha ya biyan biyan aban lichugu ubafu hon lugayara la hasaga hasifiri uribati ruti dimure hon lun manugu hama nikata logo haibugun loidige badu maulumuti genye hanugu ni feng ni sagu ni sensu lun geidig lan hasabadu luma bia matan hasimisi arinya gatiginye hon
3: namele hebelo ruti don abamuna pusura reide humanyi inti na meme muna tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligia ahunti meresi lue huma lida aba fulasu mahagie mehagambunu uri humanyi ingie aba mehafuri duni kaliti luegi hukudi liseini memagunda ni hau lina na fulasu ligia igira humanya kei hadari ragu honwa nenaru hau lagu dame lala chilu no luwairu bungi lu laguse ragu dunia songu rigia mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun
0: aba ti hafuri dun aba hapuri chinga hungri gya logu lunti la hasan sironi ni gaburi hausero saganti yagin ye sarago sifrigu uribati ya hawai grigia hurugua hagia garaba hawagu sarago sanditi ama harai da gwagduni kai ti agamba ho wali lubai logu Jesus ulida sunflasu aba gen la chiluru la rigeri gun uruwe Herodesi sarago hanya ariyo guti
10: Saraya huale abati sebe lida ge oweni lige lueni belubafu
0: Hibiri arinyaga
4: Elias ileme profeta le
0: Hibiri arinyaga
11: Aba profeta kei habinat
0: Dale lagambu bali Herodes sunle aba larinyagu
10: Hua leme na dira ge dibe chigle saraya lida ge oweni
0: Leme hasusera dubai ona halime Herodes adagre hua Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
10: Moulu muti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumon. Siyantu muti la duga hanufu de tumeha Herodesi luei. La duga aba la wuguri richagu wati ani sandu ti huwa. Aba ati la unigiru ni la usuda la gambu ni Herodesi le la riyangu bin huwa. Aba le rederun ibidi uga luun gaba lan la duga. Agamba lumuti la ugunda ni. Aba tadari luni Herodesi tichansi. Da le la gufuli rumboi Herodesi iruni. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia wairi guti ha Galileva. Aba tebelu runtiro Herodesi nyingi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodesi ama sunha nyingi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
10: Amuri habai lebabuse runuma nichukubu.
0: Rulumu tilereru tun logu lichugu bila furume gwayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni la tamuri ha ni lamida la rui ha. Aba tafuri dun aba tarinya gu ni tun tungushu.
12: Kaba sa namuri ha luma.
0: Aba tarinya gu tun.
13: Amuri habi lichugu huwa le bati say habi luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe aba tarinya gu luma.
12: Busena lu bicho unilichu huale abati se habai nu lida abasiet guele guele.
0: Abaliru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha uru e abasudara laudimure lu lanikuni lichu huan lu. Abaliki sudara ligia furisu lu. Abaladiru ni lichu huan. Aba lanugu ni lida aba asiyev. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariyagun Jesusu hon.
3: Igo ugo, kemo we mera wali da ma fulla su le darangilati
0: larinya go bali lira la de ganyi nyinu la saragu grigia hibiri nyundu hibiri nyumbu darilu madani la jesus u hamalani discipulu nilu eigi abaluboiti houdin tida aba ugune lidon aba fulla su magaira wati kamalu mo saragu hanya hada ge ha ari bali houdin asugu diruti abati hajabu ingwali da ge sun lira hun fulla su aibu gaina aba hachiluru lubarage lachiluru jesusu haulani disipu dale larairi umbe jesusu tita age uguni aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lun ladiga itara hanya la kaimu lun hamuni aba lagume seru arufu da saragu kata ihun dale tari vali aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu lun
6: tari vali tia eni uoti ya gana uti elida flasule Ouna habanya girigi halu pau di lido buri nirahi flasu le yarafa be lu hagai ha fen. Adiga uwa kinikata ya lu eji.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
3: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
14: Bayara tifnagi wodi agai ha fen hon. Usewa te hamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, lu tagai ha fen hon suju.
0: Larinya ga Jesusu hon.
3: Atriyonge fen hon. Hey bari hu.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gulu.
15: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hu. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gu hu. Aba lanugini Jesusu sengu fein to luha burugubo. Hama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige, Aba lamuru sohnu lu litu nu honlani disiplu lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu bai hauti sun hagi akimule lari ginye aba habu incha gudun du su faninye lau tife fein luma udru igira gut sengu nya nu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama irahunyu aba tiladina gudunya hesusu lani disiplu gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaidon. Suani halan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni hau disiplu. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo ere guhali la hon lun henhenwa ladiga abarunye la garabari. Duba laruga aba lidin Jesusu awagun aibu gaina ngibu wagutuna. Lasu gira yebe hao. Dale harini bali aibu gali gibu wagutuna. Aba harita gun logo ufi yungla. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusu dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyangu.
3: Ganigu huma wei. Manu deda huma. Aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhani gilao. Adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro le latigu baitao feyi logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu tidage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsung flasu arinya galogu chiluha lila. Aba hagume serungrigi ya anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagaba luago nihi la Jesusu nini. Suti flasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe lirangu yebe flasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunya lurugu hagurunu sanditinya agia luago taru la dairagu. Sunti ha aguru banya luagu arai daguati.
5: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datia liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu gu hamoi hahapu. Falaha motifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchago lumigi hama magufuli runga hagia lao echu nile lanina la chibu uhabu kai lubudu dale hayabu imagiru drugu gine maigi banya machibu hama ihahap anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati ulilurudu moisesi hagia Jesus harinyaga lung
15: Kasa wagu mafala habali mbani disikulu binadu hagabri waguchagu Heigi mboi lau nubiye hahapu
0: Aba launa bunia Jesus
3: Linari un profeta Isaia si Talen larinya guboi huwagu lagu biangu wala higibu Larinya hare Grigi haa Hayuma rurugunye hichiga inebese ino Ahu tuhaniki tise tonoi Mala ti hau duragun no Ladiga leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha
16: Aba larinya gun Jesus.
3: Igre humale luguma di bungio, luha falaru ni binadu hagabri binadu gariki. La shibunu wa saudiyaru, wero luma kati libe inalira. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungio luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin otu lugu chon sinyati nedere go nipo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furume guare gun la le arinya go tiitara mama le la lun ti litere go niya lagu gurigo. Lau lira me beke gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hong grigi ha nyimbanya aba larinya gun hong.
3: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu rutilidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri du bai titange la niga gurigia ligia vya da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
3: Uwa ti san kufuna ta humana. Uwa ti san kufuran da humani lwa gusun lale ebelu rubay bogu digien lidon gurigia siya la lawia da guduni ligibu gien bungiyo. Ladiga me belu titidon lanigi, loraga ilugun le belura, nyengien abaya lafridon lidangien.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
3: Anati le afridobe lidaga gurigia, viya da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida agia gurigia o tida agia hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni unguo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida agia hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubalinya.
0: Abalidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
3: Nuti nedera guninya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyaka.
8: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Ha igiti dageti fefeinto. Hagu habon isani ko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
3: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi daginya birag.
0: Tan le tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kureha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lida ange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinho no Jesus ninguém lá o Hawaii brilho. Aba ladaro bia lira hinyu luha bu lari gerigu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arire. Aba larihi sielo. Aba laguara gun. Aba larinho.
3: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu lari gerigu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye muladino rehabuidu. Aba larinha com Jesus rolou uma barra da Guhamani e Nicão. Tatuma larinha com rolou uma barra da Guhamani, liguei a tua rabata da Guni. Aba tiburi, tawai do Hani de Sarago, aba harinha.
4: A dita lumuti sungati buido. Garilu, la gamba de tinha, uma gamba de tinha. A dimure gita lanha, marinha de tinha.
5: São Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan liguia. Aba honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani disciplu gu, aba larinha gun hon.
3: Gudeme tinha grigia hanu, ladega uru awe yu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawago umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba honda bunilani disciplu gu harinha galun.
15: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale guduni ya Jesusu larinya gahon.
3: Atrinyo feihuma.
0: Aba harinya gunlu.
2: Sedu.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu mguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugun dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige nehaluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuriha, lun la rufutu, aba milagru hon, sielu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariyagu.
3: Kasa wagu hamuriha gurugi elani na danle milagru. Ninaran hau, lagu marufutu bela milagru hon.
0: Aba ligiruni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugun laguni. Bule hamuti disiplugu, anugu eigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri duniya Jesusu larinya gahon.
3: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
14: Ladete mandu gu mafein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
3: Kawagu harinya galu agu mandu gu hamafein. Uwa gali gufuna da huma mefein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tunsan lau hago. Magamu tunsa lau harige iruko. Marita gong hamali sa dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau tife habudon.
0: Aba harinye gu.
15: Duhus.
3: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gadiru milu. Atri yengi ya faniye bui habudon.
0: Aba harinye gu.
15: Sedu.
0: Aba larinye gu hon.
3: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachiluru beti saidon, aba lanuguni wa aba marihiti luun Jesus, aba layumarago luun lulagurun luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihiti ligia, aba lanuguni baugu din loi flasu ligi, aba lahuru dagu arire luagu lagu, aba lichuguni luhabu luagu, aba lali gudumi ahenga yara hali lubai larihi, aba larihi, aba lariyangu.
4: Arihanu muche ugeri, gama lumo. Narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyanga inalu.
3: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyanga ubei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplugu, nito mburi, nirahi inflasu lege yegubei, lau uburugu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disipulugu, larinye gahon.
3: Kata na san harinya gogorege.
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
15: Anyahin harinya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Kibi harinya ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gin harinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
3: Anti huguye. Kata na tilida harita gon.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Hida be baru meira hligia nyaho
1: aba hanuguni nu dale larini bali sifri uri batiligia hesusu aba lowe haguduni irahuligia aba leiko tumuru ku aba lagara baha aba lafri ha akuto lidimulugugi aba laliguduni hesusu luguchi aba larinya gulu
0: atiri dalau iter
1: aba larinya gu luguchi
2: lumage nyiro gili Gibel waya su laho churuni sifri uripat lige watu rugu o duno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate buteme wa mabu idre go bawa.
1: Aba larinya gu hesusu lu.
0: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai son kate gayara te lulen afinye bai.
1: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
2: Afinye tina. Idre go bana lutima lagongu dun afinye.
1: Ale larini be Jesus logo fresa timahalila akibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinyangu
0: sifri magamba dite ariegati nabulu bafridon igre beirahle anime belo radigia balidon
1: aba lagua ragun sifri aba elowe hagduni irahuligia aba lafridon aba lerederu irahuligia kama hilal saragun hanya ariegu tien logo hilala aba lari kuduni hesusu loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu run hesusu munadon aba hali kuduni lani disiplu gu danle habu goro ganya luma aba harinya gulu
3: kasa uwagu sinya wabali sifri uriba telegi ya sagara
1: aba larinya gun on
0: lugundu libe sifri le lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton
1: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
3: mabusa eruti ti hesusu lun la subdirunwa halia en la la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya ge nalgia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lunwa veyo
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufude tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederun maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya guhon.
0: Le abuse eno tiligi la furumi eti lunte gomo hon ni la hadan songo bay ani logi ele servi du hon songo bay
1: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniya gun hon
0: gure gele resibi ruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamorgi au le resibir resibi lumuti gi nugu chile ona habalina
1: aba lariya gun huan lun
4: maestro Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weweri diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laniya gun, Jesus.
0: Meweri dire humai. Ladigu watini aba le digati milagro lida niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumi gwarga na le ishi guti aba weweri duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Libihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen hai seri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu. Sugu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati, nyelu bai mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelu bai mawe hama heweru menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua inha bungi ya lau aba agu Sege lau hamuga badaron mafri wate lau biangu bai bago lenye lubai mowe hama hebero menye kusha deligi ya watu. Ladiga, haushua basungu bai lau watu gemete. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubai tisalu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
5: San Marcos, capítulo 10.
1: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche bello libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñing lube, aba ya larufu tahahon, kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga, ochaguni, lao, aligudini, ahe mariba lube lun, ligira gugugiri, tuma luma. Aba larinya gu Jesus hon.
0: Kameha gi larinya gu Moisés hon.
1: Aba harinya gu lu.
6: Arinya gati Moisés logo gayara lati chugunu agara dalani na igira gu ni tumari.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Lisi gu bali Moisés gu madi lira hon la duga ti dere hani. Ahi meha dale la dungu bali bungi son kate. Uguri tuma wuri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaganonu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regrigi mama nya lubai ti biama aba reganya ligi mon lubai la fani reguni uguri le laundo rubai pongi
1: dan le munna da hama aba ye halugu dini disiplu go lo kataile aba larinya go Jesus hon
0: le igru tu lumari aba la gamari do amo la gabara hanyo ahe gi tigi ro uri tumari aba ta gamari do amo ta gabara hanyengiye
1: aba hana hagrigi rahunyu lo Jesus Lulaguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda tilau. Aba larinya gu hon.
0: Igre huma lun hayabi iranhinyu numon. Mamahara huma ladaga hayitara manya ke iranhinyu hagiya lila na banya alaruwe ha bungi. Ninarun hau. Lagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelurun lidon laruwe ha bungi.
1: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba laluguduni larinya galu.
2: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chagiti.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buit, aba riginyo buit, ungiyo. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubu.
1: Aba larinya gu uguri ligi.
2: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
0: Aba kati mege bai lumba dugani, baiba, alura bai sun le bumu bai, Aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafalaru nina.
1: Dan le lagambu bali uguri ligie kata ile. Aba liru dagu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: Lanare me san lene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahini, lene gu sa lebele runwa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyo aba agusa segu lau lebele run aba risiti lidon laruwe habungi.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
7: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bungiyo, gaera tila salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyo bungiyo.
1: Aba tilarinya gu, Feduru.
8: Babureme, wakia igira wa malte sun meha lewama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gu, Jesus.
0: Ninarin hau, lagu furmi warga lale igru tuloba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegye o luegye la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, luma flasu lausun leiba honiwa recibe ligia me ibagari magumu chaditi cielo saragu hanya hafurumi tinha banya gueto agia bagumu honi ane saragu hanya hagumu honi banya agia bafurumi tinha
1: luagu nyanu uma lu Jerusalem Jesusu haba haba lani discípulo lau nyanu tueri anigi ani hibiri grige ha falaru balinha lau nyanu anufuti aba eti ladinyuru Jesusu au lani duusu discípulo awe hibiri grige aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum aba larinya gun hon
0: ke lau bai hari hei wa muderi lu Jerusalem lenyemba lubai na deregeruwa au le ugure geruwa rugutia Hon habu te go hafadir kuriyo luma hon aruda tinha liluru do Moisés. Alu banha hacia dormina lun nome. Aba mehedere garunina hon ha mama banha huriyo lun hehera han nao. Apoi chubadina, asu era gubadina, aba me hafaron nina hilago bai. Lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran nyo sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
4: Maestro, Busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
0: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
4: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
1: Aba larinya gun Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera bifunage hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau badi se len lube ni bihini.
1: Aba hauna bun harinyag.
4: Gayara wabai.
1: Aba larinyagun hon.
0: Lonti hatuni unien gifiti len lube natuni. Badi se wahugia me lau badi se len lube ni bihini. Ahen lunha nyuro aba luege nowene. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongeo.
1: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulu gu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasubu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo. Aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia warigu hita agia le abunsa eruti luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warigu te, lunaseri duni wa, niyabia lunaseri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
9: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
9: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
0: Wahuma lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
10: Regi bagurasu, saraba, laguan hayabun.
1: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinya galun.
0: Kaba busarubay nadungun bun.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
9: Moisturu, agi yogwagi da bai narihin no.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kayara tibidin, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Ledan oura ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubay lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyo le mawari rungi li ni aba weyasu. afara ga dai me aba me hanugu ni nyaho aho algu du wakala wagu hadugu ile hariya ga me lagu busen lan Jesus lagu lagu jugu du bila furesa
1: aba hodi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena bawugu di loy um aba hafara ga duni aba hariya gu ada ge hanyi banya umadarugu hom
4: ka hadugu bai ka me hafara ga dai buri gle
1: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burigu lu Jesus aba hichugu nu hada logu burigu ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasu gu Jesus ligi bogu gi haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serum aguara
11: Uweri guni lubungiu, bini wati wugiri le nyimbi bi li daliri wabule mebungiu, bini wati aruwe hene le nyimbi bi le lubo itarala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi, uweri guni lubungiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanio, hau duusu disipulugu, ladiga taru halila. Laruga, dans les hafri dumbe betanie gie aba la lama chun Jesus dise gie aba hari hi aba titibu igo gabanat aba lidi hari ha ahi gin tube kamalumo ubana rigunye la dari la twago la duga mama gilila lidani tagindu aba tilaria go Jesus tun titibu igo ligi
0: magida digi aba
1: aba hagabu ni lani disipulu Tambay ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus templurugun. Aba labuga gumi ha lugur habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hun grigia. Luma hala ha alugur habanya un. Migiru ti halun hasigurun grigia templurugunye lao anugun. Aba lariyangun lida larufu dhan hon.
0: Lariyangare bungi utidan lenenu. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hon son neshani ayin huguya baru umarikei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu dhabay. Dan le lagunye dunbay aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasugu Jesusu hama duu sulani disipulugu, lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha laa luma gie tilagu. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi, aba lariyangu lun Jesusu.
8: Maestru, ariha bantu titibu igu to miyana gubugu nyari seha.
1: Aba lariyangu Jesusu hon sungu boi.
0: Afinya huma logu bungi, ninaru hau, Lagu furu me guarga la le arinya gu te lu wubu le gidaba yaginye dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gu bai itara luba. Ligia narinya gu bai hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahi afia hu bai lagu resipi humali la itara luba. Tame le hafuri ya idunya la ahi anihi lube la diga aba grigi hon le misheti hon Ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahi uwa ferudna huma, uwe baigine ferudna lani hugu chi bungi le sielu bai hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinye galu.
9: Ka ubafu badagu isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu, ariya gaina ligi ya hon.
0: Nala gudanda ginye abakate, aha na hauna ba, nereko behun kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
11: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wuginia, kugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, la diga subuti hamani sungri ke logo profeta la Juan aba ti harinya gulu Jesus
12: ibidi eti won
1: aba ti ki la niya gulu Jesus hon
0: maniya gulu be ki hon kala augo bafo na diga katele
5: San Marcos capítulo 12
1: aba ti la gumeso no Jesus adimre ha hon grige ha nyi banya la himpulo aba la niya gulu hon
0: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bubebe ili shari rugo. Aba la yara gung lao. Adiga ligia aba age jina lularibi cha wakun tira bebe lidon tuma aba muna lua onigi heti. Aba laha ya hani ili shari hauna dagi mitinya. Aba lidi gawaya son. Dalela chilu rube dalu wa luba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri he lufara hama gina na dagi mitinya. Aba riga harigudini musu ligia aba habula seruni. Aba hauna hani lari gong mishutia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gine aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hani. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hani. Aba larita kung lagu inebe bela hong la diga lirala. Aba harinya kung nadagi meitinya hama kuwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida agya fulasu ligie.
1: Aba tilalig da haan Jesus.
0: Kabati la diga labure meichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya nadagi meitinya hilagu bay. Aba me lichi guni ichari hong amu. Malin ha humagilisa letarin ubileren ubungiu. Dubuleme ha auboi mebere sen hama abu nagutinya legia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kateile ani weiri tu wanigi lau.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu la la yusuro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie Aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumu Jesusu lung harinya gudini somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
13: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
1: Subuti ilumuti Jesusu logo binyangwa la hagipa. Aba larinya gunghon.
0: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni ilu. Taanle larihi ni aba laligu duninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gunglu.
13: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gunghon.
0: Ruhu maitilani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
1: Aba tawari idu haniji lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
4: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye no mehati sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garauti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange. Sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le watun ladiga libidye tauti lerenu bungi hon. Ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya mehasani gulo marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu sarahama hilanya lunya habagari do, Malin ha humagi lo san liluru don Moisés lo agu le dumre ha bungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin ha relon. Au lo bungi te boi aburamo, lo bungi te Isaac, lo bungi te Jacob. Ani mama ha bungi te hilagwa nyo bungi yo. Ha bungi te mima agin, yeta lania lo baiti huguya weiri ti habu le dagon.
14: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru don Moisés le agambu balien hadimure ha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabui, lubarun aba lali guduni, larinya ga lun.
10: Kate salida ge liluru du bugi weiri gutimabai.
14: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelin, wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tausumba negi, tausumbuani, lausumbisamina, lausumbere. Ligia gomadi le weiri gutimabe, ani lele bia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi ngo abongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti loe biama le.
14: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
10: Buit baninya guni, maestu. Binaru luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsi la bungi umo tausun wanigi, lausun wasamina, tausun wawani. Lausun were, luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wishye guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu, sigi lausun wadagara gudun, lu, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
14: Dati lagambu Jesusu lonabun lau lichu au, aba larinya gulun.
0: Madise adibu lwe lila naba laruwe habungiu.
14: Aba manigi henyala, lu halu gudahan. Larufu da hayati Jesusu templo go larinya.
0: Italia san harinya go baya rufu ta tinya li luru don Moisés lo agu la dugo wagon la David Cristo. David guanare go lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba loige nonwere, dari nichi guni abaga ni labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare go Cristo na bureme.
14: Aba hagan aba hani, Biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisés. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawa ududuru tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinya tida haligile sin huriyu. Loma lubuidu aga yi ubaru lida adineru ni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri tu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
14: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga yi sensu, ariye gu hicha hangrigi ya sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu sensu. Ijetiabu aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba laguanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
0: Ninaren hau, lagu gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha gaya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabimato.
5: San Marcos, capítulo 13.
14: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun aba hada agelani disipulu gulun.
4: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble au baita duguwa. Mala nani me buri?
14: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merede baitia ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
14: Aba tihoudi, logun wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagia guarugu.
8: Busien ti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufli ru sumburi kate ile.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hege edun. Hugu ya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwe manu dedagu wa huma la daga nyembe uribu suwada gama lomo mama gilime lagu mucho uba ulira la gainda guba aba fulaso luma aba awuri buhaligie me aba agairo luma amo nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigo gilime le nobe la sufrirunwa goni gigwa huma hungwa la daga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida burihaligile sinhurio Anago balon hagusa ragutuni wa hagibu nge gomadi matinya luma hagibu nge uruwe igu, nuwe igine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu nge. Lubana gya lagomu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaroni hon son nechane. Tame tile hanago ni walon hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gong luagu kaba la hariniaga. Masami niragubai humei. Aniaga humei le lariniagu bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligia badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuwegin. Le hafagu titari lumu lagumu hon ligia ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nyin lubai mola lun nyin la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timetia hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati amuna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugu me uriya hadagina telidun wei ligia hama hagarahin yutinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, Lumama lagu nuburugu la susera da sunle. La diga lidani bai asufrini kele masusera dugi li lumagin la diga ni bungi yu ubou. Masusera dudigi ya limeginye larigine. Ahi hamuga madura gu lame habure me bungi yu dan ligia. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi ya buhon laniko hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, Mafinya rahuma, la diga hayabi ba yehe ti aniya ga hawo go lagu Kristo la hagia. Hibri aniya ga hagia me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da guniya ibi ni hanu dira lanya ba nya bungi yo ahi ngayara. Aran se nyuma. Aniya ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, la rigia me asufri uni ligia. Aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me latada garon son sielo. Aba meti nari hinua. Aule uguri garu warguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la higa ubau. Luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labou chuntubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li lan lidani lubachogo. Itara meme, tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi, ni narihau. Lagu lasuse dubalan sun le lubare gen honwe gungurigi e halani na dan le. Lasi griba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le, ibidi eti ni kan on, Ni hon lani bungi angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi ruguinye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibitnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen, aba lichigu ni sun kate haa burungun lumusun niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya galigia lule lagu bi bena lu louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga ibiti yeti hon kabala aura na giribuda. Ahi ngunyo ba lubai lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariya ga numuti hon sungu bai, agago duwa nyo huma.
5: San Marcos, Capítulo 14
14: Bien regal liveyo luba lueyiru esefurini. Lida ngie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigo hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Hesusu lun ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aban hariyagu
12: malik da woman lida fedu loi hafudu girigi
14: betania yin jesus lubien simon le meha ga wagu bai lepura dati le nyu linya lubo ilogu dabula abatia bi aba wori lao aba buden buin lao ibiye le emet le seruti abatadara uni buden abateseru ni ibiye labu lugu jesus aba haganyo dun hadanya anye imbanya aba harinye gun hamago
10: kame sale feri diru ibiye hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru luagu saragu sinsu lu hidere ogu gu demetin
14: aba hebe tuni aba larinye gun jesus
0: igre homon kawau hanyawari hatun aba kate buite le ta dugu bainu sun ada anye imbanya lagu demetin homa lu hidere gu niya dale abusero ahin au Mama basunwa dan humana. Adiga tali wuri toleti yarabe. Hurukwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari nhao luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu lelani na salbaro ni. Labahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
14: Abatilidi hudasi iskariote le abahada agen duusu lani jesusu disipulubu. Adimure hama habu tigu fadiri gulun la dugu daradu hama lule dere geruni Jesus hon. Lale hagambu bali aba hagun daragun aba hariyagun lun logu hichu balan sain sulun. Aba lagume serun judasi aluha ida lubalan le dere geruni Jesus hon. Efurumi eti veyu lida fedu le nyin lubo itegu efeinto magana tu lebini lueyo eru lafaru mudun le lanina lueyo eru esefurumi. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
8: Halia sabu busere lubou di arensere wa barwa, luwegi ne egini le lani na luwei de asefuruni?
14: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyen hilumuti le belura, aba me harinya gu no tabure me muna, larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubo nyen la leigi egine lani na luweyure esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti aranseru ni egine waba nyen.
14: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye lariyan gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egine lani na luweyure esefurni nyen. Da le lagunye du bay, Aba la chiluru Jesusu hau du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hida agye. Aba le eigi bainoma.
14: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu dagwe, aba harinya gu.
8: Aufu na san.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agye du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubaiti, au le uguri garo uerguti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lumon, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagube ila.
14: Na le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luhaburugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, Laguba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
14: Lari gen aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia tida age diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nita le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwen ha bungi yu sielo.
14: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba, igre humana me arie bule, la digatariya hareleren rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gieme nasaron lidage oveni. Nidi bagali lea hubaragini.
14: Aba ti larinya gu feduru lun.
8: Kayara ti higiru nibu sunha. Ahin au, migiru nubadibu.
14: abalarinya go Jesus lu
0: ni naru bau ariya bu memele lubara gala yugur hagayu pian wei aso urwali me wei aso beje de gunao
14: abalarinya go
8: ni ahin lulu bai no me buma me ye da gumba dina bau
14: ligie meme ginye harinya ga sungu bai abate hachiluru lidon aba flasu giriti hetu samani aba larinya go Jesus hon lani discipulu
0: nuruhu maya neibuga afuri de no bongi
14: aba lanugu ni ya fe duru santiago luma huwa luma huwa aba la dijeru du larita gu sarago sandiligia aba igari gu wairi titina lanigi aba larinya gu
0: sanditi na aba iru ni wairi tele lani no owe ni tida nuani rede humaya anigaga gu duwa ni huma
14: aba tilidin Jesusu luboru ogun memeru aba labulu chagumu warugun aba lamuri haluma buingio ahinga yara luboe masufuri runlani le lumboe la susere dolun lidan ora ligi aba larinya gulidan la furi edu
0: ungi baba kayara bomuti son kate sefo bano lwe uni ingi fitile kama lumo mama la keina buseron keila papuseron
14: aba lidi aba ladari runia disciplu gu arumu aba larinya gu lun fedu
0: simon barumu gu nyasa siati sabu ga berede runia aba ora gagu duanyo agagu duanyo huma afuri de hugu ya meloi heigu adon lidan ocha waguni inari ni luago aransi nyunia la sifiri ahi ugu po debiliti
14: aba ya lidi afuri de lubu ingyo arinya ga ina meme lei dimure le larinya gu baifurumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu ibidi ya tihon gabala hauna bagalelu aba lidi liru mawe yasu aba larinya gunhon
0: arumugu nye memesa emera wahuguya buidiri gali shiluhali aura luna derege runwa aule wugul gare uwarigote ahaburugun kafigote sarahuma keimon anite lele lube ile derege runina
14: Nyengile Jesusu adimureha, ligela chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulu gu, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vebe. Hauna hahabu tigufadri gu, arufuda hatia nilulu dumonsesi, hama amu vungurien weidi kutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga huda sinhon ita.
15: Le vuguri le na churu, ligia, awa mehari kuduni aba mehanidini.
14: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayi, aba la yara fa don kuda si lu Jesusu aba la rinya gulu
15: maestro
14: aba la churu ni aba hari gudu ni Jesusu aba hanugu ni adoyo kama lumo aba lalu gujunu aba hadage anye ibe elefente aba libu guni aba la riga ilu musu fadri le inyu kumabwe aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi
0: ka uwabu hiyabi tau efen luma webe lun hanugu ni adoyo kama hamuga hiwerutini Abi nyaha weyu huma na templo rubarufu da hahon, madal hamutina, kama lumo, la suserdu bele luta gunflirun lereru bongi.
14: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuenti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gu sun habu tigu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tuinyu tempulu, abachara gua larugiru gu watu. Halu hati habu tigu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du, lidurun Jesusu, lugayara abailan hasiye duruni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
15: Agamba tuwa larinyagun, nagiri chagumon templu to, toha digubon ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iru aweyu, to mama hadiga ugari.
14: Ni itara, muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadire le inyutumabu ihada agen sun hagia, aba larinha com lum Jesus.
9: Mona butibusa ni kata? Idalia salenharinha com ibuago.
14: Aba lerede no Jesus, maninho. Mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inho tomate.
9: Bugi essa Cristo bele lere bungiu? De luba ila salbaronia griga lida ge hafigo?
14: Aba larinha com Jesus o lum.
0: Aha. Au. Ani huguya arihu badna aule wuguri garo warugute nyuluwe nge longwe ni sunti kabafo ariha humime niyabi lida duweri siyalu gine
14: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dadiragu leli ganyo aba larinyagu
9: kamu wabuse rubi lulichu kufe lagu gweto agamba humuti lanabagu nibungiyo laulerenu idalien harihi lulido
14: aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu aba buriti hagume saru hibiru asure guwe atogura gualau ligibu abule serei ariye kati
16: ariye kabai ke kala kayo boi buago
14: aba buri hagayo wa sudara ligibu agu nyei nyei fedru bururug ligi atiabu ya ba lumusun fadri le inyu tumabu la letari himbali abacharo gwala rugurug watu aba tariye guni aba tariye gulu
17: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
14: Aba leye da gun Fedro larinha.
8: Ibidia tigrigue ligeno. Ibidia gubeiti no calavago batimerha.
14: Aba ladire run lida ge flasu lenye luboe. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yugruha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinha gun on anyimba.
17: Aba gente errada que lá ninguém Jesus lê.
14: Aba leye dogo, muruso ora lari gien. Aba ya harinha gun, anyi banyalun fedro.
18: Inarini, duia aba hada gien. Da diga galile na buguia. Itra linha badimure a keha gien.
14: Aba laguma serun fedro, inyaragua luma afinyur.
8: Ibidi antigiri que laguago behadimure hanu.
14: Lida ora ligia, aba li la yuguru hagayo logo libia maweyas. Abati larita ku Fedro logo le larinha ku boibuga Jesus lun.
0: Lo baragin la yugur haga yu bia weyaso. Be ye de gubana urwa weyaso.
8: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
14: Laruga binafi, aba honda ragun habu tiku fadri gu hama arufu tatin liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutin lida hafinya kuriyo. Lumasun ibiri linwa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
2: Ukuya saharu etabai huriyo.
14: Aba launabu Jesus larinya.
0: Ukuya kwana rugu larinya kubali.
14: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun.
2: Mona butibu sanikata. Ariha batin ila biduru ichuguti.
14: Mona bu memete Jesus unikata. Aba tawairi du laniki pilatu laulira. Heju ti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yuro sefuruni. Le hamuri hagridi hada gen adoruti. Yinyi ti aba adoruti giri ti barawasi. Uwara hama amuha afara habanyu grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni loa gungumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilatu lun ladug kanya haladug. Aba lalug duni.
2: Usetu saluni gira gudni haru ite huriyu.
14: Larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani logu ladug alang gimugo edere gai habu tifadri. Kurig da hamanya habu tifadri gugrigia harinya ga hon lun hamuri halun ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gun pilatu.
2: Pati habu serupa nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
14: Aba hagu aragu.
18: Tahu bayi lagu guru.
9: Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi.
14: Aba lari yang gun pila tu hong.
2: Pati huri patul nanti gitu.
14: Aba ya hagu aragu.
18: Tahu bayi lagu guru.
9: Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi.
14: Kaiti busing la pilato le rede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari gieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma urue, aba hondaru niwa sun su darab aba hadura gwagduni tawaba dugu funat aba hadudu na bariki lauti bibi aba hitu duni labulu aba hakume seru aguar halu hariya
18: da pagarila haruete huriu
14: aba hagayo ha labulu gun lau aba wewe aba haswera guni aba hahudura gun abusura lu lari gi ehere halau itara aba haraga chuno dago funatu to adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gu luago aba hasagaru ni lu hadaragu ni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu ya arab gi tanle las guru bunyi gi aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu gi Jesus li donga ba flasu giri ti Golgota, mini la lira, lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lu, gama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
2: Haruwe te huriyu.
14: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luige lomere, aba luige ubagni. Dan le buriti hasigringrigia, aba hahi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
13: Bugele harinya gubwe logu fui bongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bongwa, rariba luige guruwa.
14: Aba ginye heher han habu tikufadri gu hama arufu da dungu diduru du moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
4: Sefu tiyamu, Anisinyati la sefura gulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegye guruwa gweto wagibugi. Afinye wa mamu galuaga.
14: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligye laguara kwa Jesusu larinyaga.
12: Eloi, Eloi, lama sabatani.
14: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya, agambuti aba harinyegu.
19: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
14: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu, lulachuru nu larinyegati.
18: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
14: Aba tiladugu Jesusu aba aguara guni hereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali abu tisudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguara gu. Ariha lei italian la longwi aba lariyamu.
20: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
14: Nyenye nuginye urinya aria kutinyandisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamiha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lali dunweyo abaliyabu Jose abawuguri inebe watihada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larui hapuingi utau sunglaniki. Lila na fulasu legiribe arimetea. Kaiti luweji rulubeye aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubei pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu deilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bei logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalugu duni ahi inaru ni lubei logo hila la. Dan le larinya gubwe, lun luago inaru nila, aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose, aba angamisa finu tu, aba larayra guduni he lugu bu Jesusu luige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 16.
14: Dans les lasses gribes, il y a mère agonie. Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu Santiago, Tuma Salome, ibin ilu haudi, ahuru de logo lugu Jesus. Veyu di maso, lafuna di la ruga, aba haudi logo lumua. Aba de harinyagu, amagua.
3: Kaba sangidre dubu leke lubenri umua.
14: Da harinyi be ua lila, ume bu dubu ligia, lidan lubara. Aba hebeluru lidon umua.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba holding burinya hagia, aiba kwe na nyenye, la diga lebeloro aba unwe bua nufute hon. Maria gutinye ti, ni kata ni ka un, la diga hanufute. Lari higinye Lazaro Jesus lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, aibu kubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya la diga la nerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari higinye, aba la rufu dago Jesus lungu hon bia hada gen ha meha aibu kumye luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisaru niya ha hibiri gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige la rufu dago Jesus lungu hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logu dabul. Aba la denga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha Arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
2: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditia aba me haraidagon.
1: Lari ige la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luege longwe nebuingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apui chihaboi lau milagro lebure adugubai.
3: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garike ochu tinya haburi hakate lebri la dugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume serum. Apurichi ha hagia luago. Au alagda hadi naginye buidu buidu. Ligburguri sunkate le asusere dubai. Lumage lagume serum. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gufuli tiyan luma, adiga humai sunle lubaibe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagarudu Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, agu da hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu. Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
4: Malufu de daba Sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari de ba kumari aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Tabuinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lutinya lau lagu ahu. La diga uwele kubi birawe ligibu ge bunju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbare ke lagu ahu. La diga balu unhagiri kudu sarabu hata ge Israelu na luha bunju te. Lidi ba luba kureme lau lubafu luma.

0: لاني بروفيتا إلياس السيفري لو لارادا لبني عدوبري محمد سالم لو جيني فون دلو ها مبوتي هبايا مبغام دبايا لا يترى لو بالارانس رونيا لو باهرس بروني هبورن
1: أبالانيا غو ساكاريا سيلو أنجل ليجيا
2: يترى بغي نشورو نيكاتا إلي أو تاوسو نومري دريبو غو غاديو
1: أبالانيا غو أنجل ليجيا لون
0: غابرييل ياو لو بوين بوين ligeu na hapole na adimu ya habu ndo ni chibu ni ugano kwa itilebo. Kweto, ya mafiru kwa iwago ule na rie kwa ibumu. Bereda ra amerelo za, dari melago ya hubire, za kufle vakate le lida lida.
1: Sundan le, hanya hati buka girike bongu di agura bahisa kariasi, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimu ya hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimore hati hon lao seini la dega maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seri bidun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadagenye du isaveli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luago sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
3: La degenye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lo lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
1: Sisi hati larigen, aba loh nahani bongi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La dega wagu uruwei Davidi wuguri ligia, aba tilebeluru angeli ligia lenyihun tubai, aba lariengutun.
0: Flase watibu Maria, anihi abore mibumu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
0: Manufu dadaba Maria, flase ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luabu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israeli lu sundan, ani magumo chadibai larue ha.
1: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
4: Ida lubai ala susare dukate le, mamari gidi nagu.
1: Abati laria gu angeli ligia tun.
0: Yabi pasifiri santu kuagun, abu me lubura gunibu lupapa bunyu le inyu utmabi. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu dini. Jere punju lupa laguaru. Ya bibitu heto Isabelle, dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lupiti, tome ha wago bo hariega wago sinyala tagaritu. Ani hei sisi hati dagai leitwago, ladiga uot nikata lasa rubungi.
1: Abati tariengu Maria.
4: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniengu beinau.
1: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
3: Binila di bubungi usugu hausun hinyarwe, binila liginye irahi le bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abati tarinya gu Maria.
4: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Ladiga-diga alibungi yu, le sunti gabafu, kate iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kate ila ulubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Aba ladiga niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. kemi halidara duhama wagishegu. Abrahamu lumahun ladiga wagu lusundan.
1: Abateredere umaria keiburi uru wahati nyi, larigin abata giribudu habiyun. Abalagufliridan lutagarudun Isabelin, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagamu bali tubeshinagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Aba hagundaragu uara tuma, luagu livido veyu, aba leresibiru nisei ni tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
3: Ua aba liri.
1: Aba larinyagu tun.
5: Kagi ye wagu, ua tini aba hadage bidunhanyu giri tihuan.
1: Aba halaga dani luguchi irahu lausei ni, kala iri labuserubu lichugu luagu. Aba laburia ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, laukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri gunilu bungiu, aba taweri du hanigi besinagu, laukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halug dagu hamagwa haringa
5: kata ibe funasa irahule adigarufu dolumutu bungi lubafulida
1: aba labunchu sakariasi le luguchi irahu ligia lausi firisando aba lagumeseru haringa
2: allahu wamai wabureme le habungi te israelina ladiga nyibi heliwon wagiele lanigo ani salba ladio Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun haa yere habuma yamo. Itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue ilidara dunle sandubay. Ani hale meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwe nani, derege gonyu wagie wongu wa lu, sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudi gida ba mugai hon lani gu, luagu ferudu na lani hafigun. Ruligia asal baruni ho. La mirigudu bai wabungi yute li leiti wa wagun sielugi. La ulisi habu luma lugudu me habu. Lularugo ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida bai la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
1: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veio le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
1: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha ladugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu judea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudun inyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, ladiga uatila ubarun hun tida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho oniginiya halugani mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
7: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoganu buit manugun hon, lepo na basarabu bunda ni hon su ligi, Luego, agro hoa de la aba salva la gule, un unye, la deida David, Cristo le jaboreme. Que el diseño le daría un hum, a dar el beirar le guía, ubro gotida lague, rom lida heque de la ibiane.
1: Y da hora le guía, abahasali rago sarago angeligu, luruga bufurumiati angeli, abahichugu uerigu nilu bongiu, harinaga.
8: Uerigu nilu bongiu, ida lima misiana.
1: Dante le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinha guhoniri mudun hamagua.
9: Kemun belen, arihe y katile susre dubai, le wagubi la subudira gudda wa burme bungi von.
1: Abahodi fresha guina, abahadari runu maria luma jose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao da gunile arinha gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinha, weri tuhanigi laule harinha gubai honiri mudum. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkatei le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudum, aremu reina luma ichigaina ueri gunilu bungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihibai, la daga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon. Luago livido veio, Abalerece biruni seini tuagu lousterun, abalichu gun Jesusu luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abahanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru dubungiu.
7: Sun ugiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
1: Abalubai tihodi adagaragdei le wagubai larinyaga liliru dubongiu, bian wagagua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti lederegeregu lungu wa lubongiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, lo agumon webe la marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bongiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, abaloyo hani semeon, abalichu guetenki runi lubongiu, arinye gina ligia.
10: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
10: Irahule lebuna be ashugera gunihon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heres biruni itara luba la subdiruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento ashurutu tuagu buani
1: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tu gia liru penuli hadagien la duga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aninibure giru meha tamari dubai, sedin irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyabu veyogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni, dan len la gonfliru bai Jesusu dusu irumu, abahou di sungu bai Jerusalem ke le hagabu li da fedu ligia, dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumu chu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari hamuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali, lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
4: Kame sabaduge kate inlewo unirag, lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
11: Kagi ya wogu halohan, ibiti yeti sa hon, luagu lun tilana teni lulu kate le lani nuguji.
1: Woti gumfaranda hamani lelarinya guboi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
6: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe lela mule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, lelire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburiduni profeta Isaiasi lariega.
12: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriki luba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun huibu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba, uma brilé muara guti, luara waguagituba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
1: Dan le hayabi sarago girigi e luhu an lu labadi seruninha, abaha larinha gung hon.
13: Arasan hewe huguye le, ka arinha gu bai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai bina di gaburi. Abagari da huma lu gayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guli. Sun idibule mabuidu tili, lachu guba. Aba me lagu dun.
1: Aba tiharinya gu girige hagiye lun.
14: Kata iti lumba iwa digani?
1: Aba larinya gu huan hon.
13: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lun lewe uwa bunia ba lun. Le gayi boy, luti la fara yanguni luma le maigi boy.
1: Nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
15: Maestro, kate lube wadigani?
1: Laniye ga huan hon.
13: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
1: Arinya ga tinya ginya fiu sudara gulun.
9: Agi ya wagi, kagi ya lube wadigani?
1: Laniye ga hon.
13: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
1: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, areto goluma alugudago hongwa ahin huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
13: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aba le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu bai. Gabafu tumati nuwe, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu, luhu laruma da gudu ni trigu. Aba ame lanua diru ni lida age ife, aba ame laraidu ni trigu tido unlagay. Aba ame lagu du ni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, Luagu lagano tuma Herodias y tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu Herodes y gasu lau, adugar gulginya abakate uribati ladugu ni huan furisurugun. Lubarage bai ladugu nuwa huan, dan le labadi se hebani ya gerigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru cielu, abalari hini walarari rusifiri sandu luago kama hamuga aba uhu abalagamboni walariengu aba umalali sieluginye
12: ukuya nirawe le hisi evinu le auwe nagunda
1: kebiri darandi irumu lao Jesusu dale lagume seruba li luadi mari alita uguwa ti luago lirau la Jose Jose lirau Eli ani anyaha lagucha gubanya Jose Eli Matatu Levi Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selah, Kainan, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
6: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanang ni si Firisandu lidong fulasu magayrawati. Raiditi Jesusu biyanwen veyu lao mafia ochogoy. Maigiti nikata lida sun biyanwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilaringu mafia lun.
16: Ahin lirigu bay bongiyo. Saligwa gitabay debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
17: Tarin hare lerenu bongiyo. Mamarigu batao feyn habagari da gurigia. Abagari do baginha lau hagunfliru ni dumure le larinha gubay bungio.
1: Larigi abala nangani mafia Jesusu luag abavubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu bawa gubay lun lida aban. Abalarinha gu lun.
16: Nichi gubay sun ubafu luma sun uwey guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubay ti ahuduragwa nigibugin. Bani bay sun gubay.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
17: Disse ba noi mafia la de gatarinha harelenero bungio lurugo babungio le babure me bahu drogua ani lurugo baginha peserivita
1: larigen abala nagani mafia uburugu Jerusalem abala waire gudini tablugu templo abalarinha gulun
16: ahin lirugo bai bungio chugo babungu ya ye lungana bu la de gatarinha lerero bungio luna bai bungio lani yangeligu lungoni girune anugo bati buhaha burugu Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
17: Tarinha haneginha lerenu bungiyo. Maucha guabay abure mai lebu bungiyo ten.
1: Tanti le madai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abatila dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la wairida abalabelu rutidon haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulu la liha li da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari ru lenyin lubai la riega itara.
18: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. ona haladi na lo nama lihania ha nidihari banyati da hanigi. Lo nafri dagodunia adarutia, lo nichugon arihini hao marihitia, lo nesefuru ni hao seruwa bonyo uribo. Luma lo nadimure ha luago lidani lo fule sa ibungi yu hongurigi.
1: Abaladoro no Jesus u liburu, abalichugu no lule ida habay templu rugu, abalanyuru, keiti hasigiru sunghanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
18: Gunful heli dimuri le igibugin ugunye.
1: Adimuri hetianti sungu boi boi du luago Jesusu, weriti hanigi luago lu boi du buri dimuri le lariyagu boi, halu gudago buriti hamagwa.
2: Mama sale lire Jose le.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
18: Subusati no luago hariyagu balan no, sorusia, agari nyugu waba bongua, hariyagu baginye no, agamba di luago buri kate le dika balu boi kafari na umu. Adika baginye ya bagaira.
1: Abala sigiru adimure lariyaga.
18: Ni narenhau, luago wala ni aba profeta eresi biruwa tu buidu lagaira, shoro numuti luago anyahin lameha saragu urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lidameha lidani profeta Eliasi. Lidambi mahu yula huya luago uru wa irumu dimi, aba anye la saragu ilamu fulasuru. Animona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada agen urinya hilago anya umarigo hagia, Aga nobun ya Israelu, lono hei tumo abato aga nobun sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyenye no mehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tini aba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le siriena.
1: Dale hagambu bali sunha nyibon ya templu rugu kate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai, Luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
19: Higira bawa, kamesa benestera wamo. Jesus Nazaretna, ni abesa adri shawawa. Subudi no mutim, ani subudi no mutim la ubukuya la lira ubi pungyu le sandu bay.
1: Abaladenha Jesus u lucifiri buribati, ligia, abalarinha gulun.
17: Maniba, furibali dagia ugari le.
1: Abati lahu churuni sifiri buribati ligia ugari ligia, muarugun hagebuge sungu bay. Abalafuri du li dagia, mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bay, abaharinha gun hamago.
2: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo ubafu hon sifirigu, uribatia, aba hafridu.
1: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafridu Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lulareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
19: Buguya liragwe bungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburu gulidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bay, busete be herederuni loy lidi, aba larinya gu hon.
18: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruen habungiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira non hawa.
1: Italia lidi apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abati hayabi saragu gerigia dari luhamur dogoni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya eseni hetienti dagen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, aba lagume seru arufu da hungrigia nyingi dan le lasuru boy la dimureha aba larinya gulu simom
17: hei ba meme anago aba me haguru no hiseni nyingi
1: la niega simon lu
12: muistru na dagume hadi vasunariye eni manyungu tivanikata amalumu ke buguye luberingu bali wagura
1: aba haguru dan le hinyoro gubanu seni nyie no sarago udrutida daria beluta heiri dagun Abatija dugu seni hon hibiriha tida banyeto aba ugune luhayabi idere guanya abahayabi abaha buincha gudunu biangu bai ugune darie beluta dibiragun dan lelarihi bali simon fedru kate ile abalahu durogun ligibuge jesusu abalarinya gulun
12: Dise banuai abureme la duga aba vugiri gafigo tiau
1: Larinya gubali simon lira la duga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma lagu anyugu nile hadugubi Wairitigie la nigi Santiago, luma huan. Halirahi sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
17: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, Abalahu drogun dariru ladagaru lerebe muorgun abalayumrogulun itere.
15: Nabureme, gayarati bareido guagetna ahabu busen.
1: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
17: Busentina, areida guaba.
1: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi guguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabauda gulani kate ileni kaun, larinya galun.
17: Nyuduri guba aruta kwa bungu wa lumfadiri, rubaime idewese leo wago bailarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo gaigurigi ya lwago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurige onda rugutinya luhagambuni lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, Nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyi bitien lidage lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, laulareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin haliege belah belura la diga hibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagidaru munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai Jesusu abaharaira gedun sanditi tida lubarari ligi bugion dan le larihi bali Jesusu afinya ni le hawagu boy abalarinya gulu sanditi ligia
17: nirau ferud nawali bifigon
1: abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongo rugu
13: Kata isa grigele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
17: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi ilarinya wagun. Ferudu na walbi figo o disaraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na figo. Aule uguri garo uruguti.
1: Abati ilarinya gu lun le sandi bai.
17: Saraba. Barubun bubarari, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibugien, aba labudun lubarari, tobuga idabun laronra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubongiu. Aba ta wairi duhanigi sungubay, aba hadimure lagu luweri gubongiu, aba harinya gun, lautuweni anigi.
14: Ariha adiwa kate wairi gutiugunye.
1: Larige kate ile, Aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubrati licensu gumadi, giriti levi. Nyun li lida lubara, lenyin lubai laguburaha, aba lariagu Jesusu lung.
17: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun lagu dabula. Hama. Abahagume seru fariseu gu hama aruf datin liluru du Moisesi adimun helagu Jesusu hama lani discípulo abaharinha gu hom.
10: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin licensu na gumadi luma hama amuga figotin.
1: Laninha ga Jesusu hom.
18: Hama gadi banya memegi ruti sorosia. Hasandi banya agia megi banya sorosia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwatin. Niabia alwa hanya haga figo banya luhasakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalaniya gu Jesusu hon.
18: Kayara tifunagia hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniya ga.
18: Uati ibuguti murusu gamisa tuigen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelun ti lubay tijugun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
6: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lue yu remera aguni, ibugi na linye Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
5: Kasa uagu hadiga wadagwan le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinha ga Jesusu hon.
18: Maliha gidga san luagu le ladiga bai David luagu abadan. Dan le lalama chubai hausun hauwara banya luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nigga tida gen fen toh sa agreu bong. Hau ligia tida gen, ru ligia hon hauwara banya luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita gen feintu guya.
1: Arinya gatiginya hon.
18: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
1: Lidanyaba veyu, le emera guagale, abale beluru Jesusu tidon haligi li sihuriyu, abalagume seru arufuda. Nyiin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba lubay lung, di daluwe yu remera guni, luhadari lulidurung, subudi lumuti Jesusu ka laharita gubay, abalarinya gu lugu giri le hilali bay uhabung.
18: Saraba, rara mabawa gibuginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
18: Nalag dadun luagu abakate, kagayara biladugun li daluwe yu remera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidarun.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luwu giri ligia.
18: Tulebay buhab.
1: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru alug dago hamagwa, idalubalaganyana la hagumu chulau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le liril Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatien sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
18: Ulese watu hugi ele kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Pulese watu, hugele afogu bei ilamo weto, la duga hakimu le duba. Pulese watu, hugele ayahu bei weto, la duga hehera haba. Pulese watu, dale yerego mahongurige nuegi, dale habugagunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuegi aule uguri garewurguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. La duga hibiuba aba omebu afayeri waho cielo. Itara meme linyame ya haduga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Hugiabu gu hugi ele risi bai. Ladiga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihi ni. Hugiabu gu hugi hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugiabu gu hugi haeher habanya gwento. Ladiga hayahu habalau iru ni. Hugiabu gu hugi adale hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ha hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Aduga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya reguton. Afurida huguye mehawago anabu guton. Ahinya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furume warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la duga bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi. Insi habuba nyo hon. Insi ata hon. Ka buiti haduga bi lau lira, la daga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la adaga buiti honrugu ha adaga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira, la daga itra linyagin haduga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama ginyan, ka buiti haduga bi lau lira. Afure dihe tinya ginyan ga figo utiyan hama gwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, Aduga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubai, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Laduga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi ra dibanya luma honha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi guba bungi yu sarago hon, la duga ba hon kai guberi gu haduga hon amu.
20: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
18: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti abba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu ba ilidon abba meme huyo. Uwa tini abba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara buban lelera re ifi le lidan bay lagu bibria riha, ani masandi bu muti durusu le lidan bay bago. Idalinya gayara lubay barinya gon lon bibri, sagane ilira re ifi le baguru gu bay, ani masandi bu muti durusu le baguru gu bay. Biangwa tigibu hugiye le, sagabay durusu le baguru gu bay furumi, gayara lamuga barihi ni lera re ifi le laguru bay bibri bui du lon basagarone. Uwa titidi bu wewe buiti lon uriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe, uribati, lubuidu la li. Sun tidibu wewe, subudi wati luagu li. Matu hau tu igu luwege hiyo, ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigi ele buidu bai, kate buiti la rinyago bai laduga, kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bai, kate uribati la rinyago bai laduga, kate ila uribati titambe la nigi. Laduga luagu legibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bay ani madugu humuti le nubay bay. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yu bay nuo ani aduga li le nubay bay. Itara linya ke yama uuguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abaliyabi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luwagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, tanti le linyuro bai duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubai.
6: San Lucas, capítulo 7.
20: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ufisi roma na nyei, lao aba lumusu, Weiri tilisye lun, sandi in musu ligia, jarafa li lulowe. Dan el gambu bay ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, idan hafiye huriyu, luha yumurogu lu Jesusu lulidi arigda guagde ilumusu. Abahodi lumun Jesusu, aba hagume seru ayumno golu tausum hanigi hariya galu
2: gadnati lubi daraguni ofisile ladiga hinsiyati walu ani ligi gwanargu abna gwagd banu wali gelisi
20: abati lidi Jesus uhama dan lejera fali tu luba ofisiligia abalona ha ofisiligia hada gelumada go ariya ga lu Jesusu
0: napureme madil na lu bebelu runubio ligi miti nubai alu gabunugo rugo bai dimure aba melarei da gunumusu ladiga u ginye labu ya na gumhadi nyuti mati ani anya hi ginye sudara labu ginye na gumadi ha dale nariye gulwa ba hada gelulidi nyudut dale nariye gulule ya balia bi nyibiti dale nariye gulu numusu lu ladiga furme gore kate adiga lumuts
20: dale lagambu bali Jesusu kate le weriti la nigi lau gari ligia abalari hi hawagu grige ha fala rubali abalariye guhon
21: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weiriti kei la finye uguri le.
20: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan leha chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Abalari hi hodi abunaha abahilali le ligier gutitira uluguchun to hilaru umari saraguhanya lila na fulasu nyundu abunaha tuma dan lelari hi baru wabure me Jesusu abatagude me dagu lun abalari ngutun
21: mayahu wahaba
20: abalayara fadun abalaguru nugahu abaharara muguhanu gibali abalari ngulun hilali
21: irahu bunani ga saraba
20: abati lasaru Lebuga hilali bai abalagume seru adimuneha abaladere geruni Jesusu tuluguchun dan lehari bali grige kateile abahanufu de dagun abahagume seru ichiga uweri guni lubungiu aniegina
22: chilugu aba profeta wairi guti wagana go
20: aniega tinya ginye
23: nyumbi hebungi uidera go wogiele lumutuni
20: abalagan buni wakateile ladugu bai Jesusu lida sun hudeya lumageyego lo Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
24: Lone he diwa huan le abadi sehabe, aligde bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lulu bai wagura buamu.
20: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
21: Heiba, hania ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu ta wame lun luagu ariha ya la marihitia, eibu ganya la maibu gutia, areida guanya la lautia lepura, agamba nya la, Amagambo nya habanya, agu jukwanya la hilanya, luma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
20: Larige hodi, habuga luna habanya huang, abalagume seru Jesusu adimureha luagu huang hongirigia lariega.
21: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, abasa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itaralinya, kati hindi bayariha, abang uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba weiri gutisugula u profeta. Huang, igie onagale ile wau beitaria galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainaria guni hon, uagili profeta weiri gutilui huang hada sungurige, ani lau sun lira, Wiri gutimati le una butima baili dan laru iha bungi yusugulau.
20: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagu liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atin liluru du muisesi, mahati emeha, Lula badi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulesei. Aba lariyagu Jesusu.
21: idaliya sa haga biri giri ga halani na dan le kansa le nege bai itra hanya kai irahin ya ha nyuru ban ya pare kare ko ahurera aba haguwar ha hamagwa inya hati wa fidu hon mabina hatun eremo ati wa uremo hiri tu hon ani maya wa hatun lasga nyumbi ti juan le abati se bai le me ha megi bai feng matun ligia diven ani ga tun lagu ga wagu la sifiri uribat lari gya aba niya bi aule wuguri garo wargati le egi bai ani gura ligia ani ga lagu gai gatina kata dinuguya ani lagu hama dana ga figu tinya hama akuber hatin lisensi no gumadi au gamalumo ashu banya au subudi hamuti lagu buidu la lela dugu pe bungi lauli chulau
20: aba la misura hani aba hada ge fariseu gu Jesusu lulidi ega lubie aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia aba la nyuru ega lagu lidabula ninyu ti aba wori ga figu tulida uburu gu ligia Dan leta gambu boi lagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia aba tidi lo aba lage ibinye hemeti aba tarara mula naga ge Jesusu lo igien lugudi aba ta dedir gudini lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha araga hei lau tiduburi anuha achuhi lugudi aba teseruni ibinye lagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu orugu
3: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo lo agu, lagu aba la gafigot.
20: Abati laniyegu Jesusu lu fariseu ligia.
21: Simon, ani aba kate lu naniyegu nipon.
20: Laniyega fariseu.
3: Ariyega bainu maistoro.
20: Laniyega Jesusu lu.
21: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehati. Aba hata agenya doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferud nalani afuri di hati ligi ya hatuwe habiangu bai. Ania ga bai tino, kabagi ya hata agi ya hinsi habuti malu afuri di hati ligi ya.
20: Lania ga Simon lu.
3: Lida narita gu, legi beti mabai ladue ha.
20: Lania ga Jesusu lu.
21: Rishati le barinya gu bai.
20: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
21: Aria gu bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahun ti uri to, agu wagda tumuti nugudi lau taguira, aba tamabai da gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tu uya, lumagene belurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahun tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
20: Abati lariego Jesus tuuri tuguya.
21: Ferud nawali bifigon.
20: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
4: Kata isa wugiri le, ibini lubai figou ferud nati.
20: Abalariego Jesus tuuri tuguya.
21: Salba wadi bulida agenye bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
6: San Lucas, capítulo 8.
20: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa ge sifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyumbiti ya lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
21: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hai nalani abalaburu ha lidage ya luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, Aba labrun la bad na gondub, dante le la bochon, aba lasarun la duga lumabe fulaso. Aba labrun libri la bad na gon hiyu, aba lafarun hiyu le ahuchu bay uwar luma. Kamalumu, nyenye gin lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la winu mudube, gin ligia, buiti la lubahon, kala ila ruti san agu.
20: Lari gine, lariye guni Jesusu kate le, aba lariye guhon, la umala li hereti.
21: Agarige riguti luha gambo, agamba humana
20: abati hal gudni lani disipulugu kala li lebay hempulu le, la niya gahong.
21: Huguya, subuti gada lali bungi yu kati aram da guati le luagu ti bay laru eha hong. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu la niya wago wakati luagu ti laru eha bungi yu hong, lu ibidi bay lan li la kati le harihi bay hong, lu ngin yu wala gufuna da hamani kati le hagambu bay.
20: Aba la niya gu Jesus hong.
21: Aniha li la hempulu ligie. Lila nadu lereno bungi. Ila utile abur habu lidan uma. Agia gariki hagambu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Abalagidero.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hatagin, ahinti lela nadle abur habi lido mu abuiti. Hagi agrige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buit. Adik hagi akasu lau lerenu, ebu hagi akai lubudugu. Aluba hoa tikate buiti hatagin.
2: Aba la niña con Jesús.
1: Ua te gurigi ebe du tilampo, abaladora con lau somu kate olishi guni la tabu gen kabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago do monada, luka yara la harihin hai belu rubanya habaru. Ua te lubeti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Ua ni kata le bidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu a luma lula fura gudun. Agamba huma lubeti buidu. Legamati, libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
2: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
3: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
2: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin lenen ubungiyo ani adiga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
2: Logaba veju, aba ladi nun Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulu gu, aba larinye gu hon.
1: Kemo lo bafu rugun laguno.
2: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, jarafa lu hadibi rugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gu lun.
4: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
2: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulu gu.
1: Hagay sa hafinye!
2: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
5: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamay?
2: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lo bafuru gubai lagunu le gibu ge Galilea dan le larani rubai Jesusu abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadu luho li wuguri ligia au sifiri guguri batinya madalti dagu magano ligia ti damuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu aba lahu duragun le gibu ge aba lagua ragu lariyaga
6: kawagu bametera nomo Jesusu li rubungi le inyu gutimabai.
2: La niña gubay itara, la diga laguma driñen la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Sarago hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, aba la niña gu Jesusu lun.
1: Kabir,
2: aba la niña gu. Larinya gubai luagu ligia la liri bai, la diga gibi hama sifiri guguribati yang haa ebelu bai lidun. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guguribati yang hagaya loi buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba ti haguro gu buiruhu hagiya hongwa luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, harihi kate ile asuse dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu wugiri le idagebe hafrida sifiri gu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangalun.

0: Ibu babo biyong, aba may babaw daguni sonle ladig bay bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labaw daguni ladig bay Jesus ulun lida son fula son ligi. Tan lagiri budu bay Jesus lo ba furugun laguna, aba heresi biruni grigya laugundani ladiga son haguya, agora banyo hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadaga tabu ti guhaligi lisi huriyo, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesus. Aba la yumro gulun luli di lubie le de abar gunyon dire kebri dusu irumutau tonwe dan le liabi boy Jesusu aba hafalaro ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyon ti aba wuri hada dusu irumutau laulesen hahita ti dagi vesi tali son ti sensu hawago suru siegun sia hamutu areida guagda aba ta yara fadulun Jesusu la nagagin aba ta guru ni taru la daragun Lida meme ora ligia abatarei dagun abatilarien gu Jesusu.
0: Ka guru benu agu.
1: Keisun la hagia arien galago maguru no la luagun abalarien gu Fedru hama libirigu.
2: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru bibuagu.
1: Abalarien gu Jesusu.
0: Guru alu no agu. La diga sanditi na lafuri don ubafu ni danginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya logo subu di wali la. Abatiabi adada garena abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu abatagu feserulun hagibu gesun grigia kala lebuna baitagunu luagu ani abalatareida gulida meme ora ligia abalaria gu Jesusu tun
0: nirau arida guadi buladuga bafinyoro nuago bai badarangilen
1: nyingili Jesusu adimuriha ligela chiliru aba lubia ge hairo abalaria gu lun hairo
3: hilabira Mabese digi e balu maestro.
1: Dan le lagambu bali Jesus ulen, abalarinha gulun.
0: Manufu de daba, afinha riguba, aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili ribo Jesus ulubi un hairo, migiru tilu rebeluru amun luma. Loidige Fedru, Santiago, luma Juan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun, hanyimbanya, tarigi, abalarinha gu Jesus hon.
0: Mayahu ahuma, momentu, tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu hilata. Aba larga duni Jesusu tuhabu, aba larinyagu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sun hawia recifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi aguare comuno toñejo lumuti hachilura, rey de huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igir huma nya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu hagaya, Aba haibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asal baroni, areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuarien gutian luago sara la huan lida age oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinha gatinha, logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin lidage oveni. Aba larinha gun erodesi.
5: Algo narugu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le wago ben nagan aba labaha da wago sarago kate?
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nganya lidon fulasu magaira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li grigia, aba hafalaru ni, aba le seri biduniya Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dane lagume serubai atarda, abahayabi lani Jesus do su discípulo, lumun, abaharinha gun lum.
2: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha giyame, egini lida buri lirahin odu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikataya.
1: Larinha ga Jesus hon,
0: ruhu ma egini hon.
1: Harinha ga lum.
3: Sem girigia fei wama, hama bia udru. Awa gubari gaji daga yang hari ini hong sugri gak ha?
1: Hawana yang useng gumil lu gurinya, abalarnya gu Yesus hong lani disipulu gu.
0: Nyuruh gu dahumanya dimi dimi sa.
1: Abah hadugni itara, abah hanyuru sunggubai, abatila negunu Yesus useng gu feng tuku ya, lu haburu gu, hama biang udiru. Abalarnya sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagu baca gu nufeng luma ui. Abalichu guni hon lani disciplu gun luha faren ha hada grigi. Hau tinha sungu bai kimule. Da leha buda habaru igira gutun, bingi da tinha dusu faninha tau. Loga ba veju, da le lafuri din el boi Jesusu, labugua, nyinha nu lani disciplu gun, diseru lui, abalarinha gu hon.
0: Idalinha san harita gun gurugi anuau, katana san segun hagia.
1: Abaharinha gu lun.
6: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya gu hon.
0: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
1: Larinya ga Fedoru lun.
2: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau erego, lumarinha gu hamani kata ilê ni kaun, abalarinha gu hon.
0: Na sofri ruba sarago, au le uguri garou erigote. Hanigo bedo na uguri nha ueri gu ten lida hafinha hurio, haputi gu fadri go, hamaruvo ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na farua bo hilago bai, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru a uejo.
1: Larigien, abalarinha gu hon sungu bai.
0: Le busente la falaru nina, bule ilê kata inye lá, barule iluguru a, falalan radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri dirubai ahin le feri dirute libagari noigi le sefru bai kage hola long riga lagan ironi sungu bau ahin e feri dira o laguni chegon la longu le anigo ti busiga no nuago luman luago nerero au le ugur garo wergati ni busigari badina gi en lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chi hama angeli go hasandu bai ni naran hau luago anya hin la hada ge haya banyo kwento Mãe banha, marinha ga hamai laruin ha bongio.
1: Quebri vidu veio larigue, larinha guni Jesus o kata ilê, aba la muda iru luago aba vubu, a furi da lu bongio, barulumu ti Fedoru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesus a furi eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragum, aba tamiridu. Aba ti hasali rogu Moisesi, luma Eliasi, ayanu ha luma, Geyegu linya abalarungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalarengu Fedoru lun.
2: Maestro, lidadan avahala ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedoru, kalalarinha gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
7: Aniha nilu, lehisie bainu, agamba humei lelu bainu.
1: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulu gu, luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, maria gu hamuti kata ile harihiboi, luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboi, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubaron Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
8: Maestro, flesa hebubanu. Ariha bai nireu le ligia erguinye bai. Ani aba sifiri uribati luago. Dale larigu duni, aba laguara guagu duni. Aba loe ha, afri ha ligia hakuto liumlu ginya anyawari halumuti animaha tiligiruni anyumro guadi na hombani disipulu go lu hasaga ru disifri uri batille luai siahamuti
1: abalona bu jesusu laniega
0: ubi agurigi mafiere de tinha ani uri bati atri bai sa dan nere de ruhuma lubaga yara la hafiero nuago ida me laguma cha mafia ni lehida bai baru bai bero nyaho
1: danye bele lidi irahu ligia lu Abalahu churuni sifiri uribati muwarugun. Abalowe hagadani. Abaladenha Jesusu lu sifiri uribati ndigia. Abalareida guagadani irahu. Abaladere geruni luluguchi. Abataweri duhanigi sungubay lauluweni gubungi. Sunganyaha la lautuweni hanigi lauleladigubay Jesusu. Abalaniya guhon lani disipulugu.
0: Agamba humay katele boidu. Nadere geruwa ba. Aule ugari garo wargate aha burugun nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu lelaniya gubay la daga darunyo liya hasamina lukate ile ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani lelaniya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lwagukala wairi gutimabay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abalanig aba irahu lubadun Abalarinha guhon.
0: Le recibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibirutina, recibi lumutiginha leuna habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
1: Abati larinha guhon lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Larinha ga Jesusu lun.
0: Neberi dira humai, ladiga le mama bai wagani wamagi anyain.
1: Dan le la yara fadu bai, dan lula nagani wa Jesusu sielu, aba larga di anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lun wamuria han lun larari yun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie, ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu lirere fulasu. Sun ebuge na hama, abalarinya gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti nga siga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinya ga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwe hapungiyo.
1: Aba yati larinya gu aba lun.
11: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumu, naibu ga yebya yoro gong honha wabi yebay.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulagu wa wawu hugulei, larigin aba larihin larigon, mabuidun ti lulila na me laruin habungiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate ilen, aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hanian lubarun bian bian, lidon sun ageri lumafulasu le lumbay lidinyi. Larinya gahon.
0: Inaruni. Gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi itinye ha gana uon. Heiba, nona ha nyadun keisi mudun ha don anima lugu ganyi itinye. Manegu huma saga huma gua, ni sensu, ni gaidi, meredere gung huguye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinya game, darangi lo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya butin lu darangi lo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani, ahin uwa habay giribugu da humay abusurune. Rede huma tida amuna tuguya tonyin lubei heresi birua. Hau humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, dameleha shilu lulidon aba agayro lenyin lumuti heresi birua, hau humei leishi guti hon, arida guagda humanya sanditia hanyintia, aninga me hon lila na flasu ligia, jarafa li larui habungi hon. Ahang ashilu lulidon aba agayro lenyin lumuti meresi biruni wa huma, Urihuma lidon buri uma, aniaga me, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa le la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai shunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai shun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasing, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lunhamogo uburugo la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa bi lidan huburugo te. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugo le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laru iha bongi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu urwa wendu su disipulu gu hagia. Lidage hakoja su lau ugunda ni, arinya gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri kuburibatia agab hamoto dale wasagaru ni elida abiri.
1: Lariega Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma lwagwa nihila hiri buruwa nyusielu.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riegu.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushi, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna kwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushi, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kata ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nugu chin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kata nye la nugu chin nuwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumon, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
1: Aba louna bularinya ga?
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilarinya gu Jesusu lun?
0: Bui tibauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kei tibuse la, arufuda ateligia, Larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba larinya gu lun Jesusu.
3: Kata yaga nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya ga lun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luweye sun, aba harigudu ni hiweru tin. Aba hiweru honi sun le luma bai tumaladawra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme umaligia. Dale larinyi bali uguri ligia, Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sugu ligie aba hada gien la duga wagun levi nyengien. Da gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. abati lasigren aba wuguri samaria na awoye suhatili dage umeligia tan lelarihi bali aba lagu demedagun lon aba leabi aba lagare ni halun biti burile lwagu bai lau garaba tuma diwen aba lagure guni aba lawari daga duni lwagun lelugu burigu aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia aba loni giruni laruga tan lelibu galan samaria na ligia aba lalugu chumbian sensu le denario aba lichi guni lun tabure mamuna larinya galun Goni bi bai wugure le aha bo agastar amu loy le nichi ku bai bun luago na fayru bai bun damele na gir budu
1: abati lal gudni jesusu arufu da atiligia
0: kage hada ge uru wugune ha arufu du balin luago libre la le oy bi liver ho wali da barita ku
1: lariya galun
3: le gudem he bobailo
1: lariya ga yati jesusu lun
0: bai ba aniligia me mela badega
1: abala sigiru jesusu luago lu wayesun Abala chilero lidon aba lirero flasu, leñe luboy teresiberi aba uri giri tu Marta, tubi. Niñon aba tamule lua, Marta, giri tu Maria, aba tañuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinha guboy. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, aba tarinha gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinha gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinha gatun.
0: Marta, Marta, ni diheri tibu anibafudin logo sarago kate. Gama lumon, aba arguin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilia luba imagida rumba ilatoi.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, Lani discípulo furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseo le meme biango la igibo. La daga uwati ni kata darugu ati lao lumafura agudumba ila. Uwa ligia ni kata aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti son le harinya gubai labu gen luburiga laga ambuwa ba lida larugonga. Le harinya gubai darugu bena hao laguwa rahoa ba tablu gugine muna. Narinya hare hao nomadago Mon lumuti hanu de don hawai grige ha gabahu banelun hafaru no hilago bay lari gen lira sian hadug amukate hao nania gale hon kala wai lumbay hanu de don hanu de ho mal le gabahu pe lu lon hanu huani mafio gati lari gen lagidaru ne hibagare loi la hanu de da mal logru ati asengu do nuru logo bia gawan lauson lira mabule duti bungi ni aba hadagi aiti huguya ibini idibule le hablu bay abahu de lali bungi aba aba Manuvu de dahuma lubaiti, gebegitu nusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufe saruti hakibu ge gurige luago nani guhama. Narinya gubaginya luago nani guhama hakibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubain hakibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hakibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewarigati. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifiri sandu. Sinyati ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon luludu lunha goseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno aura lunha dimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lunba in haringagu nihon.
1: Aba laringagu, aba hadage grigi hagiya lunhe susu.
11: Maistur, haringaga ba lun nibu ganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larienga Jesus Sulun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arienga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu loi igadu wo la duka mama loigen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichigo hemplu le hon, larienga.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larienga risiti le lungu rugu, kaba safuna na duga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Abalarinya gu, subudi nale kaba lana diga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi lun. Uguri ibidia watao. Bowe aria buto, ani sunle buma bayarei danyo, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumu gudeme tiligibu gnya bungi.
1: Aba larinha go Jesus honlani discípulo.
0: Arinha gatina lobeito em hon. Madihre do homa logo ribagari, cabala haiga, ni logo hugubu cabala hadara. Gebegi timate e bagari sugulau eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Arinha homa hondo nur, mabu naguntinha, malubaha, magai ligi haigin, lausun lira, ou da lomutinha bungio. Mebegi timate ufunagia sugulau do nur. Uat ni aba hidagin e gayara telisigo ni ibini aba ora. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubeiti siya lubei hadugu ni le mene gubei. Ka wago hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma idelin ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragun. Ani lausun lira, kei narinya guni hun. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegun. Me wende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara linya lubei. La daura kwago duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugia de game samadura kwago dun la, logu tafinye hugia le. Madihiri da huma lubeiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahun yu ubole, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti ha bubei lun sun lehe megi rubei, alwa ha umwe lubeiti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubei hon. Manufu de da huma lubeiti nirahinye, lausumibe huma gunda te bungi lon lichi guni laruwe ha hon. Alugra huma le huma te, hisi ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Le nye lubei sinyalahe belu nuhiberu tia, uwa hage ha mutiri nye lun heigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gonhon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iberuha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun aule wukuri garo warguti.
1: Abati lalaga duni Fedru Jesusu larinye galun.
2: Nabure me, wawana gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Larinye ga wabure me Jesusu lun.
0: Nun furumi aguariga o nigriti gunfliti. Unfana da ligia, le ligru bay liyubu dire lun larinye hau tila na luba, Lulaiga gudunia li danda, fulese wabi musu le ladari rubei li yugu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ninarin hau, luago lichi gubei lan li yugu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yugu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharuwada. Ligeme liabi li yugu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya baichu ni luago. La siya direi me lun la sufri runi le ha sufri rubei ha magunfli banya. Musu le subudi ha bubei lun ka la la busen rubei liyugu diri ani maran seronti ma bahudin lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la baichu luwe gine. Ma wairi ubei la baichu le unti lichigo wa gibeti gibebei alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine lariya ha gibeti mabei alugu ti luma gine. Ni abia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu ni abia la ichiga darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, agru tuagu tidinyun.
1: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhin laburiga dun sielo, abaharinyego luagu lahuya lahuya, aniligie asusereda. Danti le lafurun suede, abaharinyego luagu laruga dalan, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguya le, Subudi hamuti luago ti ligabri la sansergo dan cielo lumo muergo. Ka wago ibidin lubei luago ti ligabri dan le

0: Tenía con lago señal la holding, darín que furumieti, son lia nagañe aba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana señati nidi. Larinha ga aba, agañe had na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye, adiga bafulesi no, ferud nabana, señati nidi. Larinha ga ya aba, son lia na marido, ligue señalu bay nidi, na le lagir gudu bay musu, aba labahu da unisun kati le lun li yubudiri. Aba de lagañe du li yubudiri, aba larinha gulun musu, bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari gela dugni abalani ko musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai beino ani ani ha meme ko ubaru abati lari ko yubudiri lu musulu giya bai balida son o mo bau gudin loi uburu lu masun fulasu ge ye golau aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba La daga narin hane hon lagwa bai la ni ya ba hata ge hana misir ha banya egiti lida na dinere gudu.
1: Saragun hanya garige afala roti Jesusu, abalagara ragun abalarin ego hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida gela diga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asami nara, atri bai la lagastere lo larihe ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. La diga ahen lisiga ebu, lari gieme la sinyere yu watagi managumucha, hehe rapa ha arihu bali lao. Haniye game, gumese ti wuguri le aba watagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahinga yara bay lubay la gende wo hau disi milu sudarago, luma le hau bay wen milu. Ahin ti arita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arinaga lon, luma wori bo ha hama, lun hebelu nun lidon darangelo. Itala linye lubay ti, furumi gwara hita gen, le migno ti son le luma bay lon la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Bwiti salo, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya uu hun la, ma bui dun halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labui dira gudoni muwa lubu nagwo, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
2: San Lucas, capítulo 16
1: Ariye gatigin Jesus hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gien aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti lagu anu li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliye sa kati le ariye wagu bay no buwago. Ariye ga bay no idaliye la leibu gom buwadigmari. La diga, masigi hadibu ou nigire inumege. Aba ti le redero ou nigri ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti na diga gwen to lariye gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayehadina. Aba lona ha hawagu hadowe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nyeng badowe runini yubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sabari ngaraba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyem badu weha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wein. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu arinya ga.
0: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflu bay lida le mi bebe, gunflu bay ginya lida le gi bebe. Le marisha raku bay lida le mi bebe, marisha raku bay ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunflu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kaba gya afinye ra huwago, lun le dere geron irisi ni le ti mati le lani na siye lo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunflu yon lau ha mege amu, kaba gya ichi ge le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyo budirugo. La diga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, la nige me le aba kei ni kata. siyanti le servidu nwa lo bungyo luma lo irisini.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon, aba tilarine gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ni hagibu ga gurige, ahinti bungyo, subudi lumutu hanige, le kate ile hanigu ba gurige ke kate weiriti linsi en hong, iere guti lo bungyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta go dari lumo li dani huang, la purici honya uganu buiti le loagu di la ruwe ha bungi, ani sungurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau, lubara gen magun filiru la, aba letera li da gen li lurudu bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabara hani. Legi agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugi agin agabara hani.
1: Ariye ga tigin Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wende gu to la daura gubon. Sag hawweyu la dinara gudun lau saraku wende gu. Nyinyi gine aba gudeme ti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa ti tilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehluhe lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri ni la risiti ligia lida fulasu lenye habehi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine, abati laguwaru gu larinyaga. Nugu si abramu, gu deme nabu, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, Lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abramo, lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagia lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo, anihi le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha Abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abramu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sumada anihi bilaburi kati afuiga guduti gurigi, gamalumon, Fugiabu gurugia le Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei yasu lida aba weyu, sedu wei yasu liabi aringa bun lagu asakri ha lila, lun ti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun titibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, Dale lagiri budon arabu gine, lari gala woha oloni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ariye garigubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilarinya gabungi hun lun hadugu ni, lun ti harinya gun. Musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachiliru bailida abaliriru fulasu, Abahayabi disse vugurinha, gawago tinha lepura, lubaron. Abaheredero disse loi, abahagu oragun lun iter.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dalerare ribalinha, Jesusu abalarinha guhon.
0: Reiba aruda guahon guahon fadirigo.
1: Dalerodinha luboi, abahareidago. Yinti abahadage, dalerare ribalago areida guala, abalagiri budulenin luboi Jesusu. Adimurehina buiti lago bungiu, la umala ligereti. Abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiruni, lun. Anisamari na uguri ligi. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisinha no rei da gutinha. Aganya ge hahibiri nefo. Aniha gubeiri gulubei terenchele agiribu de etengiri bungiu.
1: Abatilariengu lu uguri ligia.
0: Saraba, beiba arita wadi wuladuga pafinha.
1: Abahalig duni fariseu gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi abalarin gu hon.
0: Damele lagumeseron larui habungiu, mari hibei, mari wakubei aniha o anigita, ladigalida linaru kate, anihi hali larui habungiu haganagua.
1: Abatilarin gu hon lani disipulugu.
0: La chilrubada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badnala, ibini luaguru gaba wei, gamalumo, masusera dube lida da ligie. Larinha waguba hun, aniha Cristo ya, o aningita yagata, midi huma harigi, mafalaron humanyame, ladiga itra ke larihi aba labiri haniga luigen aba luba cielo, lun luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowurgati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau, kemi hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niabigule, Aule guri karu wargati. Dame haligia, heredere meha guri ge eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanya luon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere guri ge eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburu guginye Sodoma, Aba laburha watu ke meti luma sufru sieluginye. Aba lafara guniye sungu bai. Itara luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gariga le baugdi bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagare. Le gariga le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feriti rubai. Le ferdiri li bagari jau ubogo, nuwegi li bihuba I bagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, Aba halig duni hanie galun.
5: Halia basa la susere da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau da gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da ahon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, sumandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulaso. Minebe linyo bungi yolon, mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lidaba fulaso ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, maha tiyebe leteni ruton. Larigia, aba larinya gun lungwa rugu, lausu minebe la bungi yono, minebe hagia gurigi yono, kaya nuha meme la uuri to, Asa da gudai nichigu, nichigal tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurason.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launagunia. Narinya hare hon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garu wargati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hata agurige ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhamale gibge bongiu, anaganya amu garigye kei nikata, Lariega.
0: Aba hodi bien wogunia templu go afuri de lo bongi. Aba fariseu lo maba agubur hati lisenso no gumadi. Le fariseu rara linha la furi do Lariega. Bongi. Seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hiberutinha, salufritinha, gagabara hatinha. Ni kei agubur hati lisenso no gumadi le. Ayuna ratina bien weya solida de maso luna gunfliru boma. Runo mutiginha disse lida que cada sale belo retunu bom. A gente agubra a licença na gumadi, abalerederu disse. Ma bom seruti ni lu linhuru ni larinhin sinhelo, le luenu luna bom lanango longo. A boha regulei la nigua gulau igarigo, larinhaga, bongiu, gudeme na bom, aulega figoti. Narinha harehun, luago giribula agubra a ligia lubion, recebe nyulei bongiu, mama fari seu ligia. La degalea nago te longo aweiri, una bobeila nago, ahin le una bobeila nago longoa, weiri beila nago.
1: Anahoa tinheguinha irahi in lu Jesusu, lu laguru ru hawagu, tan leharihi bali disciplu gugate le, abaha denha honha ananha balinha irahinha. Abalarinha gu Jesusu hon, lu hasigiru ananha ya irahi in lu, abalarinha gu hon, lanigu.
0: Igre huma lu hayabi irahi in numo, mamahara huma, ladeka haitara banya kei irahi in, hagia lilenda banya laru in habungi, ninaru hau, Lago lela merece biru lumuti laru in habungio ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu, lanie galum.
6: Maestro buit, ka lumbu inadugni, lunga yara la nibihini, I bagari magumuchadit.
1: Lanie ga Jesusu lum.
0: Ka wagu barinha ga no buiti, abar gunyan buiti, bungio. Subuti bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba luago ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligie lun.
6: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
1: Dan la gambu bali Jesusu kate ile, aba la niegu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le la gambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladega gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinha gun.
0: Henego ti lun hebelu nun risi tiña lidon laru in habongi. Menego ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu nun aba risi ti lidon laru in habongi.
1: Aba harinha gun, ha agambu bali.
7: Kati ti gayara bina salbaru.
1: Larinha ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurigi adiga, gayara lumuti bungi.
1: Larinha ga feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago furume warga na le igiru tu luba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luago laru in habungi, libihu batima saragu wei asu logi en lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinha gu hon.
0: Weibuka Jerusalem guento, le nyemba lubai lagunfira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, heher haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure a hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinha gubai hon. Dan le achilre inali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalalig daha kala suserebai. Aba harinha gulun. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgranigi. Abati lagura ha lariega.
8: Jesusu, la tukawa ku Davidi, ku teme nabu.
1: Haluba luba banya, abahadein halun, lulama nichu, ligietu malagura ha.
8: La tukawa ku Davidi, ku teme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jarafa lilun, abalarinha gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bon.
1: Aba larinha gu lun.
8: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinha ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la dugu bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigena uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariegu bali katile, abagien hichugo uwerigo ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yen abawaguri, disitigiriti Zaqueu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibeti agrige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu bebe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigra Jesusu, dan le lasigriba Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinha gulu Zaqueu.
8: Zaqueu, arriba furesei, da diga nuti nereda rububi ngunhei.
1: Abatilarari do Zaqueu furese, abalerese biruni Jesusu lubinhe, lau ugundani. Dantile harihini hibiri grigia kate le, abahagume seru adimuneha, lagu lidi Jesusu eredera lubi abagafigouti. Abalararamu Zaqueu, abalarinha gulu Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamita le numabu hongu demetinha. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Na ugu yigidu bagadri waya susigur lau lu.
1: Lariaga Jesusu lu.
0: Selihali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle wagiri garu wargute. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariaga nibri Jesusu kate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina lila lu Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Aba ti lariegu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abaluna hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba larinya gohon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia hon lila na fulaso, aba hona ha larigi, luhaninya gulun le lubi lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira, ruwati uruwa ime. Aba lagirubudun lagairon. Dan le lachulu rubai, aba lona hawagu lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu lun la subdiruni atri nyin la, la ganye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinya gon. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibu agun bisensu. Larinya gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liabi habiyama, aba larinya gon, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisensu. Aba ginya larinya gulon, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liabi aba, aba larinya gon, nabureme, aniha bisensu. Arida no mutiti da aba pakiti la duga na nufu de boi. La duga aba aba uguri dereti la gumba diha. Reidi ti bulau kate ile mamadi gumariti buluago. Aluba habuguya le nyi lumuti mabu na gumba. Aba ti larinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistu buti bubali, luago aba na uguri deretu gumba di. Luago reidi na lau kate ile mamadi gumariti na luago. Aluba hau le nyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
1: Abalarinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu luay, ruhu mei lun le disi bay luma.
1: Abaharinya gu lun.
0: Wabureme, anihin hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruay.
0: Narinya hane hon, luago sun la le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba luay. Anyati naga niyo, hayave mabuse rumbanya lun uruay na. Baruhu manyanyahun, afara kwa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidomburi fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarie gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bay, dame lehe chilu runyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugu duwa kala wago hafara gadei. haniga me luago busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke lariengo Jesus hon. Dantile anyaha lubai afarega de burigu, aba halaga dunia laburinha haniga hon.
10: Ka wago afarega de burigu le.
1: Aba hona bunia haniga hon.
11: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Aba tiha nugani lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gula naga wago burigu. Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga.
12: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wapureme.
1: Abati haringa fariseu hanyimbanya hagana go grigelu.
2: Maestro, haringa bahombani gulu hamanichu.
1: Laringa Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fadubai lu Jerusalem. Dan le la rihin bali uburu guligia. Abala yahuwa ha. Habagulele na fulasu ligia laniaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo huu. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu iruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migrão banha nem aba dubu ligi bago dubu. Afara wagu ba sun huguye. Ladiga me bere sem huma lau ora le liabi bai bungio asal barão.
1: Abati le beluru Jesus o templo urugun. Aba la sagaro nia ha alugura ha banha nem larinha gahon.
0: Larinha haretida lereru bungio. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiverutinho.
1: Sagaburi veio. Larufu da Jesus o templo urgu, hanya hati habutigu, hafadirigu huriu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubai. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veju, dan le templo urgulboi Jesusu, Arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
13: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Lona habungiyo o di hona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
13: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago lona halabungiyo, lariyo wago ba wong kala wago mafiyano wabailun. Awa ariyaga lwago hona halawugunia, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagun, lwago ibidi ya lahon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Maria gunube ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labaudago aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Aba huna hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lari yangu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nira lehinsi yati mabe inu, hafuga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba haringu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru nilida gen fulasu ligia, abahafaru ni hilagube.
1: Abati laliga daha Jesusu lariega.
0: kapati la diga la bure mechari liabiba aba me lafara guni na dagmi ti hagi hilagu bay aba me lishi guni ishari hongamu
1: dale hagambu bali kata ile aba harin egun
7: masuser de la mugaiter
1: aba lario guni ya jesusu aba larin egun hon
0: kati lila bele buru anyu bayti na lereru bungio lenye lubai larin ega dubule me au bay me beresa hama abu na gutinya ligi al dubule timati mati Purumi warg le chuger guti lagu dubu ligia la nyori duguba. Leti uwaguti laburha la bure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lagu hawaguti la hemplu le larinya gubai. Gama lumum, ma daga hamuti la daga hanufu de hawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, Ha afama lutiye kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali harie galun.
2: Maestru, subudi wa muti logu inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bukaba la u barinye gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba. Aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
1: Harinya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhu me lu bungiyo.
1: Siyaha muti abri gida tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigyan, wairigu tiha ningi lau lo nabagile hon aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wugiri, Aba ligir no lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye no meha ti sedu guninya gamule no guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumun le hasedu Hilagwa meme hagia marahni gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya, aniya gaba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedguboy?
1: Aba lariegu Jesusu hon.
0: Lida ubole, marie ti uguri hama urinya, ahin lida me dale lubi liabi, uwawe amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha hahamanya meharahin yulun mariye. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangheligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aluhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay libuguri bubugati durungu umuti. Larinya harenyin, luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacobu. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lagu vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu la diga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungiyo sungarigia.
1: Abati hariengu aruda tiyan liluru du Moisesi.
2: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinya sa harinya gubi luagu la diga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarigu tida liburu togiribon salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusaragu garige agamba Jesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulu gu.
0: Gonigi guahuma hongo wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tinha haibu kontak daugwa ududuru tu. Busen hagi ya lu labusturu hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinha templurugo. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. gidaha mutugin haba wuri ha hilanya banya umar hawai luti hadora gon laulu riba hadago aba hadango furiye gi migina go buriti weri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do muisesi, ida luba la, hafaruni jesusu hilagubi, ibidin yu gahon grigia, le dega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, le rita guhuda siskariote, le abahada gelani jesusu disipulugu, abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni jesusu hon, abahagun daragun, abaharia guluhudasi, luago hichu gubala sen sulun, abaladiga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela ua hama grigi. Abalachil rufedu, le ida beitegu feng maganotlebini, nyin luboi ginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalaringu jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariega hon.
0: Tamele hebeluru uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tidon muno tonyehi lumuti lebelura. Haniega melunta bure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara lan neigini egine lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu jesusu hon, aba haranse ru ni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida larui habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi larui habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala ariye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama lumo ugiabuti ya ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma te hatinya haburi lurui tu kufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tu kufulaso aninyo wagua ti hawagu lagu wagiri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigie. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le wiri kutimabai le tima atima ti hida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai ega lua utabula o dile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguia me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguia me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame digda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
3: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: la riega Jesús sulun.
0: Pedro, uguñe meme, beye de gubanao uruwa weya sulu barega la yugur hagayo, barinye gubaluago ibidia nabon.
1: Abati la riega Jesús sulun.
0: Na lenon habalo masagutega, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba la riega.
11: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati la riega hon.
0: Ahinti weto, lega sagut ti, barulon. Barulige me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite, lulagain ha le feinte. Narinha re hon, lagu lagun fliru bala le tarinha gubelerenu bungio nuago. Abajo duwa ti hadan uribatinha. Son le buru wanyu bain nuago, lagun flurinha gun eto.
1: Aba ti harinha gun.
3: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buiduru gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinha gu hon.
0: Hafuriida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuriida lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Daletima la weri du ligarigu, ligetima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dale lasa ruba ilidage la furi du, aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilariagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au lego gerigarowurgute.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba hariagu lun.
3: Mapureme, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene. Aba larinye gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gale.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinye gu hon, habu ti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu ti gu tisudara aningu tempulu, hanyebi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Dale me huma na templo rugo sagu weyo, marga dun humutina, gamalumon, anihan hidani luha duguni hugunda nao, ora le lun laguma din hale labure me bay luburiga.
1: Abati harga duni Jesusu, abahanugan lumium fadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni Fedro disege, abahafuru gu watu ni, laminda go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu la rugur gu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
14: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariyaga.
3: Ibidiyan tibu girili giyano.
1: Maluti loige, aba ye larihini aba lariyagun.
3: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariyagu Fedru.
3: Mama hani gu au.
1: Keiburi aba ora lari ginye, aba ye lariyagu aba.
7: Inarani, luago luma nyehanya ila, ugirile laduga galilea na ginye.
1: Abati laringo Fedro.
3: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedro adimreha. Abala yuguru haba gayo. Abala digregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedro. Abala rito gu Fedro lago lebu galaringo gu Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayo ugunye. Beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri do Fedro, abala yahua lao igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
7: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aringa boy ge kalagayu hawa ibu wagu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amukate. Danela ruga du boy, aba hondara gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gulungi.
2: Harinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya guhon.
0: Aha narinya guhon luago aula, mafinya badono. Aha nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwe to, nanyura aule wuguri karo wargati, luwege longwere bungi yule sunti kabafo.
1: Aba ti halugu duni sungu bay.
2: Bugu ya lubay tilirayo bay bungi yu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Uguya guanarigo arinya go humali luago aula.
1: Abati harinya gun.
2: Mabuse ruha do gefe hama amu won. Wage guanarigo agambo wa mali liumu lugugi.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay. Aba hanugni Jesus lugibu guion pilatu. Aba hagome seru ichi galidunu harinya ga.
2: Dariwa mali bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logo mon la lua fai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logo ligie la Kristu baile la nua dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logo uruwe ila.
1: Abati larinya gu pilatu lun.
9: Buguya sa harue tabai huriu.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madare tina duru logo wagerile.
1: Abati maharinya gu here.
2: La chagara guagudiano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha memegua adiga I chilu yahon.
1: Dale la gambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti le harinya gubailu gali lea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligia. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagea lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelira. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
9: Kukuya nukbali ugerile nu, harinya ga logo chaka ugda laani ya grigi. Alaga tagua nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinya gubay luago. Madari tiginye Herodes liduru giribu gda la mon. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaygi. Na bai chagdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
16: Afara bai le,
17: ligira gudu bai
16: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
16: Dagu wabe lau guruwa. Dagu wabe lau guruwa. Dagu wabe.
1: Aba larinye gu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
9: Katu huriba tiladigu bay, madari tinalepu na lafaru hilagu bay, na baycha gudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu waraha, luladara guno lagu guruwa. Here tihagu waraha haguya, Ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la diguni Pilatu le habu serubai. Aba tiligira guduni ugiri le habu serubai. Le adarubai loige inyora guni luma afarahani. Aba tiladera geruni Jesusu hon, luha diguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa. Aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Li abin arabu gen, Aba hanuka gudani guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
0: Uriya Jerusalena, mayahu wa humanu wagu, ayahu wa huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinyabu iha garudu, hama ginye ha barahi iha nyabu, hama ha mata gudaha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu habawa wagon aniga havia melu gugu una buti darugo ba wau ladiga ani adiga habali sunle lau tidi buwebe le tidi vili kaba gema diga hama laule mabwe hali
17: bariti yegiye bian gafara hatia luha farun uwara lumu hesusu dale hachili rubui idon filasu le giri bai lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lagu guruwa hama ginye bian gafara hatia hagaya aba loige lovere aba loige lubona dantile anyaha la adara goi hesusu lagu guruwa aba larinya gun
0: nugu chin ferud nabanya ladiga ipiti yeti hon kala hadigu bai
17: aba hahore rusu daragu ubu nuruni luhar hi kaba la un hada gen tere dera la daura gu hesusu nyinye nugrigia ariagua nyinye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariaga
2: salva ti amo salva golaginye lungua ahi naru ni lubai lagu ligia la kristu vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia
17: ehereha tinye ginye su daragu lau la uhayara fadu ichi gabini galun lulatunu hariaga burilun
9: ahi haruwe tabubai horiyu salva goba bungu
17: Nyi ti aba aburu honi loige lichigu, larinya hare nyi.
6: Ani haa, aruwe ite furi.
17: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
4: Ahi mbuge lubai Kristu vi, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
17: Aba la denha le aba luloba, larinya ga lun.
18: Manufu de tibusa loi bungiu, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri, luma, uagia. Gadine tua lung wa sufriru. La diga wa fai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti wugiri le. Ma digi ti ni kata uribati.
17: Abati la niya gu.
18: Jesus. Ari tigo bati anu agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
17: La niya ga Jesus u lung.
0: Ninari bau. Luagu numa bati pula. Sielu. Ugunye meme.
17: Amidiri gu. Aba la buriga du sungu bo, dari la danri uru wa raban veyu. Aba la buriga du veyu, aba taheri da gutubelu templu tamida atumagwa. Aba ti la guwara gu Jesusu.
0: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
17: Ke larinye gu itara, aba lonwe. Dan le larinhi bali, abu tisudara gu romana le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu ni lubongiu larinye gu.
2: Inarani, maduron ti buga ugari le.
17: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigie afara haina hamai hani gugu ahanya sun lumada gu hesusu hamagie wuria ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyinyi aba buguri giri ti hose didageti fulasu le giri be arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi buguri ligia richagwa tiligibwe bungiu lidanyi linyu wage haluru dun huriu Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kate ile, la digibai linyo age lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumo mpilatu, aba la muri hani lugu bu Jesusu luma. La rige la rari ra gedini luege guruwa, aba loburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga ba dubu, le nyi lubai uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emera guni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilarinya guni lilurudu Moises.
15: San Lucas, capítulo 24.
17: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buinla wanufudei, Aba harinya gu wugani hagi hon.
19: Kawa gu halwa hile liwa bai hata hilai, uwa kia sarali lida gyoi. Rita gu huma logule me halariya gu hum dale kalile gu ime. Logule rubu la susa hizudu, ligia leo hili gari wali buti. Lut na ledrege rung hata hulgu kafigu kya. Aba me hata lwari logu kuruwa. Aba me lasaru rida ge owe ni logu yuru wa we.
17: Aba ti harito gulwagu dimuri le lariye gubay Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kate ile Jesusu dubay hong unsu apostolu. Luma hong hibiri lani gu Jesusu.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Apóstolo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lánigo Jesús, didon abalirere flasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalén. Adimure reina hanya lago sun kata ilesu ser duboi, sunti adimure reina hama, abalayara fadu Jesús hon, abalagume seru eibuga uara hama. Lausun arija hamani, siyati hasubu diruni lago Jesús la, abatila niya guhon.
2: Kasa le wago bai hadumure ha sun eibuga ina hama.
1: Abaharara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abalariñegun.
3: Sun grige subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalén lido briveyu le. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abatilariñegun hon.
2: Kagi ya su sere dubai.
1: Hariñegalun.
3: Luago ti Jesús le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luago le ladigibai luma luago lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sun grige. Aba ti hedere geruni habutigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gweto luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budun. Aba hayabi abagdo gomon luago aria hama aihele gunyei. Aria gahama hon luago viwa la Jesusu. Aba houdi hadagen vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai haria guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniegu Jesusu hon.
2: Logo tige kufuran da huma lutiginya luba hafinya no luago lemeha haria gubi profeta gu. Mafuna gya lunti meha la sufiru ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
1: Abati lagume seru afuna waga de isun le taniengu be lerene ubongi yu luagu hon. Lagume seru tumengeburi liliburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili riboy lidon flasu lenyihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinyega lun.
3: Reidei bawama ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama lagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati hariyegu hama gwa.
3: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dale adimurehei na lubwe wong umada, hariyega le, tila lere rubungi uon?
1: Aba timagura baha hanyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
4: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage owe ni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
1: Aba tihabagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nufen. Nyegi nye adimureha luagu brikate ile lige lachi lagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegina.
2: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Ka wawu hanufude dago ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha bu luma nugudi. Au memele. Guru humana. Magriguti pantu, mabuligia, anati ao.
1: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalania gu Jesusu hon.
2: Anihisa egi ni huma ya.
1: Abahichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanigini, abalegi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige abalania gu hon.
2: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu be nariga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruanyu be nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta go, luma titan liburu togiri bon Salomo.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya go hon.
2: Buruanyu linya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la.

0: tie logu lun ti lalla sigirun wali luru du moisesi. Arinya wagua li hon lagu arufu da haba hon sun huriyu ha gano banyali da hageir ha mama banya huriyu lumadugu hama gasu lagu le mehe larinya gubay moisesi. Ani arinya gabane ge hon lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru. Mafala hamai me wagaburi wagie huriyu. Kabasa wadiga, honda ragubati huriyu dame leha subu diruni lagu shiluha di bulan. Aniha kati le lubay badugini. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa aba me baruma dagogudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriyu. Faye beme lehe vesiru bailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyu lagu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du moi sesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gaga da wali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri toma mare dutu luma.
1: Aba ti lanugu ni pabulu gadiru wuguri ya hagia. Laruga aba laruma da gwaga du lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwaga du ni agrigia. Aba harigu du ni pabulu. Aba hagua ragu ariyaga.
2: Uguri ya Israeli. Idra wa humawa. Aniha uguri le leibu kubali sunflasu arufu da hon sungrigi ya uguriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi lumatuagu templu to. Belugu da lige grigi ya ha mama baya uguriyu templu rugun. Aviye dey flasu sandu tile.
1: Hariya gubai itra, ladiga me harihi ni pabulu ugurugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lila na fulasu, aba hayabi grigia eiba agoina, aba ti harga du ni pabulu, aba hadurugu du ni bogu dituwe tempulu, aba hadoura gu ni be na furesu. Hafara liye be hilagubu, ligia la chiliru uganu lu gumada, luagu chagagu ala sun lila na uburugu Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada li sudaragu hama habutigu, aba la chiliru eiba agoina le yenye habai grigia, da harini gumada hama sudaragu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagudu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu da ha kate ila. Numa kala liduru be. Amu ya goina riguti kate haria gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru beilu wagu tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lue hafaro ni grigia hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bo iharigi agua rahina.
3: Hilala! Hilala! Hilala!
4: Hilala!
1: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba lariyagu lugu mada ale houba i sudara.
5: Gayala tinabimure habuma.
1: Aba lariyagu gumada alu.
6: Lariyaga ditibu griegu. Mama lube ibugu ya hiptuna. Le meha dugubu aba mabuchu logo aba dan aba lanugu gadru milu guguri ya kafara hatnya bidu flos magaire wa
1: lariya gati pabulu lu
5: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri gutu silisia adiga ba folese inu lu bigiru nuna lu nadimuri ha hon virigi
1: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu lu agu estepo aba lichigu seini lo luho buhongrigia lu hamanisho Da maniga ali, aba la dimure anhon li da ebroyo, le herero kuriyo, aba la riyago.
7: Hechos, capítulo 22.
5: Niduhanyo, nagubirigo, agamba humay le lumbe na riyago ni hon, no egnyeguwa.
1: Da hagambu be la dimure anhon li da herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riyago hon.
5: Kuriyo au, sunsui nagubay. Uburgu tajna lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugen larufu daha gamaliel naturiaha, uarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Hauchati nasun ada lun neseribidu lubungiu tausun nanigi, keigubairig ligabri hadiguni ugunyeweyu. au eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu dari nafaragu ninya hilagubai barugu au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruha magara danun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu da eibugay nana jarafad na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun aba nagambu lariangu aba umalalinu saulu saulu kasa wagu baibahana aba tinariangu katabusa nabureme lariangu nu Jesusu le Nazaretna au lememe baibaha bai ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia aba hanuku dedagu gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu aba tinariangu kaba gena diga nabureme aba lariangu nu saraba baibalagu buweye sun damasko Nyeng balarinya gua sun le lumbai badigni bung. Kaiti marihin gudah lad na lumbai buka larugon galigia. Aba harug duni ha numa banya nuhabu dari wacul dino Damasku. Ni aba wugiri giri tiana niasi. Gunfuliti bui du luma lelur du Moisesi. Bui tu hadi mereh sun huriu ha gana ubanya Damasku luago wugiri ligia. Aba liab yana niasi rihana. Dan lacul dino aba larara mun nubadu. Aba larinya gunu. Niduha Saul. Ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefe ge chunago aba narihin. Aba tilarinya gunu anua diraladi buhabungi te waguchagu luma ge binaru lubasubu diruni lugunda luma lubarihini Jesusu le richagwa bai lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia aba gedagwa bai me le ariha bali bai luma le agamba bali bai hon. Gwetoti kawago badarasa saraba badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasalirugu nabureme Jesusu nu aba lariyagu nu furiba yagi Jerusalem gi ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule aba tinariyagu lun. Nabureme subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anaha nya haa afinye banya buwagu furisun rugu baigwa nanya. Nye dina dan le lafaru bay Esteban hilagu bay le banigu le meha adimuri ha bay buwagu gunda atina lau hafaru ni au onigiru barun hadagragu haa hafaru balin abadariyagu nabure menu baiba ladiga nona ha badibu dise apurichi ya hon haa mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apulichi ya honha mama bae huriyo aba hagumesteru aguwa reha.
2: Afara hame hilagu bae marija tilula mago
1: keiti hasigiru aguwa reha achiha uburi hadagrago achiha kaliki inyo le hagaye aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habi onsudara aba launa ha abeiche luon la dimure ha lo la subu diruno kala wago hagwara ha grigia luago itara dale grago hamale lu habaichuni aba lariango pabulo lu habuti sudara le yembe
5: garicha tun salun habaichu aba wugiri romana magusera gdinga hamai
1: dala gambu bani habuti sudara katele aba lidi aringa lu gomada
4: gouni ki bate laule lumai badigni romana te wugiri le
1: aba te lidi gumada luago pabulo aba lariego lo
7: inaru ni logo roma na ba
1: lariega pabulo lo
5: aha
7: faye itna sarago sen su lo roma na
1: aba te lariego gumada
5: ahe nao nyei nagura howa
1: lariega pabulo aba higiru ni haye belube habaichu ni furese le abi gie gumada da la subudiru ni luago roma na la pabulo aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subudiru ni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagadu ni habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
8: Hechos, capítulo 23.
1: Aba laria gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
5: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungu wa legibuge bungi chilulumu beyule.
1: Aba ti launa ha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma pabulu. abalarinha ko Pablo lo.
5: La gayo ha babungu wago, biango tribu buguyale, nyum bia nyen lubagusa da gudnina, kay larinha kuni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira goi lurudu.
1: Aba harinha go hanye bayalo.
7: Itra linha samba na bonifadri le inyutimaboy, le lufadri bungio.
1: Abalarinha ko Pablo.
5: Ni duhanyu, ibidia tiebenu lago fadri la le inyutimaboy, la diga tarinha leleru bungio. Minera gobei le aguma de habai bagaira.
1: Keila subudiru ni Pablo lo agu hani gu la sadu seogu hibri hanye imbaya, hibri hani gu fariseogu, abalarinha gu lo umala liherete.
5: Niduhanyo, fariseo au, hada gnyet nya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oveni.
1: Dale larinha gu bali katele, aba hagumesaru fariseogu hama sadu seogu asigen ha hama gua, aba la fare negu adamurini. La diga, harinha heresadu seogu, luagu masta ruba ya la hilanya lida ge oveni. Uwe tie nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fari seogu, afiyete luagu sunkati ele. Harinche tisungu bai, aba hasaru hada ge arufute tele lurudu Moises hayeimba ya. Ani fari seogu gine hagia, aba harinha gu.
4: Ugrile, uwe tinikata uribati la diga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habai lum.
1: Wiri ya lisigene, darilu la nufude do gumada lue hafaru ni Pablo hilagu bai. Abati loun hanya, lisu daru nigo, lun hasagaru ni Pablo lidage adamure ni lun ya hanuga ni habion su dara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me Jesusu lo Pablo, abala rengo lun.
9: Manufude daba Pablo. Ladiga itera ke ruha di bula fen wago ya Jerusalem, bichu kubagi ya fen wago Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaro ni Pablo hilago bai. Aba hafi yin rulo inye rogo ni, lago maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaro ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita kutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti kufadiru gu, luma hamo wugiri weri kutia hada hurio. Aba harinyago,
10: Vinyo hadua, lau inyara guni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni Pablo hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyo timatia amuri ya huma lumagumada lu lanigni hum haruga. Hariyaga me lu, lagu lu timala haligduni lagu durule ichigubay lagu habusera harini. Wagia, arasha yuwaba lu wafaro ni lubarage la chilugu.
1: Aba la tiliru katele labu lagambu libase Pablo, aba lidi habion sudara asubidira gudei lo Pablo, aba ti laguaru Pablo lun aba hadage habuti gu sudara, aba larinha gu lun.
5: Baruba irahun le lumu gumada, anihe kata ilun ti larinha gu ni lun.
1: Aba lanugu ni habuti sudara, lumu gumada aba larinha gu lun.
4: Wati adariti Pablo nu, aba lamuri hanu ma luna nugini irahun le bu nyahun. Anihi nege kate ilu larinha gunibu.
1: Aba larga duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanugu ni lu habu guhama. Aba larinha gulun.
7: Kaba buse rumbo ibarinha gunu.
1: Aba ti larinha gu irahu ligia lun.
11: Beluwa ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanigu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timati. Lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umata. Agura bahelu hafaruni hilaguba. Finyuhu anye lao inye raguni ligibu ya bumbi ulogu maiki bayala matu dari hafaruni Pablo. Gwe to haranse nyuhanya hagura barigunye mbona bagi.
1: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Arinye gine ligia lun lumariya gulan nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinha gu hon, lu haranseru biyan san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama irwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyon. Aranse gudati gina gabayo lu lawairu Pablo, ruli ge dimure lu hatilira guduni Pablo lumo gumadi mate felisi lu magadien. Auna hati aba gara da hama, larinha heretida gara da tuguya.
7: Luma gintu Claudio Lysias, lungu madi mati felisi le weirigubi. mabu iganiya bu. Niha wugiri le nona habai bu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagu bu. Dale nasubu diruba ni logu roma na na. Aba nidi hau ni sudara nigu aba ne sefuru ni. Kaiti nabuse erun nasubu diru ni kala li diru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu giyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Li duru hon logu tiburikate ile luagu ti haluru du. Uwa ti riche lunu lafarun hilagu bu. Ni ibini lunu ladan run. Kela chiliru labu nagambu logo aharase hiya laa huri yulu hafaru ni hilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buu mfreze. Harinya kadi naginye honha ichu kumye liduru. Lubuma laa harase re le hani bai luma.
1: Abati hanigu ni sudara pabulu kele rin wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu bai. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dale hatil rubai sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba te lalig da ha halia na la pabulu. Dante le la subu drubani, luago silisia na la, aba laria gulu.
10: Na gambo badibu, dame le hayabi haichi gumay bidunu.
1: Aba te lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palacio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinia.
8: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadri le inyo timabay, uburugu sesaria ho wuguri hadage huri weyri kutia, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadi mati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
4: Luagu bareni, Gumadi mati, luha diwa lau darangi le ya wagair. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badugu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguwaga danya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabwe, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye, lavia da gudunu tempulu. Aba lubayi tiwari guduni. Aba yebe wabuseru wagusera guduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erei. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru lutila hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
5: Lausun nugunda nadimureha nwegine guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayarati balagida ha ahi inalni lubai le lumbai nariyagu nibu. Kaiburi du suwayi gueto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragu lubungi. Madari ruwatina asigeneha ni kauma ni achagaraguagida nyagirigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu neserebidu ni la lun habungi yute nagubirigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sunle, buriwa nyubai tida buri liburu to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa guribabanya. Lige nafa aguba isunwa da, luma dunu na, ligibugye bungi luma hagibugye girigia. Larigi atiri da nao, eibuge amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugye yebe kata ile tempulurgu larigi, naruma dagua gudun nungua kei igaburi, Lige hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyein tempulurgu. Uwati nya sarago girigia nyein, nichagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagu wa hongu wa jaa, lung harinya guni le lung bay harinya guni ahe ini hin lubai lung ti harinya guni nuagu odi harinya guni la ha jabanya ahe dari ha bay niduru dan le ligi bugi nubai linyu agai lurdu huriyu loi dige luagu la aba weyu dan le hada nyadi na lubai aba naguara guarinya ga hagusera gud nyadi na ugunya loi gya finya na luagu hasaru bala hilanya lidage owini
1: Kai subudi lubai luago ti larufu da Jesus logo madi mati felisi, itera linha, dale lagambu bali le larinha gubai pabulo luago hasa arubala hilanya, aba lagumu chaguago deni adamurini, arinha gai na ligia.
10: Nagusara gudube ugurile, dame le la chili nugu madi lisias.
1: Aba ti larinha gu felisi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango lan, Lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba la tiliri felisi, tuma durusila, to lumari. To huriyo, uburugu sesaria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bay pabulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni ungu, Luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudunia bungyo sungrigia. Aba lanufu de dago felisi, aba larinya golun.
10: Bay bayeb, damele gadani na naguare ya babuago.
1: Agura batia beginya felisi lulichigo pabulo sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubay wahali luago lulayano haluma. Sigiti biya irumu itera, aba ti lagumuchu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
8: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu larga, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamuri hafulese iluma, lun louna ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba louna bufesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
12: Ligi alunut lubai hodi hawairugu timabanya hida ge sasare uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
5: Madiga gidina ni murusu duru ni lung halurudun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruwe sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
12: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
5: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu. Madigun gidi na duru honhuriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai mikata lan na inaru ni lidasun le ariya wagu bai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu. Amuri atina lun uruwe iguanarigu la agusera gedana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gulun.
12: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe la agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesi tu. Kei reide iha bai fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesu ti luagu ti lagusero pabulu lu uruwe Agripa, larinya galun.
12: Anihi aba wugiri ligiru felis dangwa yoya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tia liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya guhon logo magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu owe ni marihi galanya haichu bai liduru ligibuli. lu ganyara la ladimar ha luwe yegu ligiya lida lube hebe ya wara numa mafere dirut na da laruga aba narugudni nubara tida agosara gile aba no na halogu ugiri ligiya ha nyibu banya lu hichugu liduru maria gutinya ni kata logu lida gile ibe wagu be naritagu le burikate le harinya gube luagu luagu muwara do la hama lida ligabari hafinye luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe bay lauso lira adiyanga te pablo logu winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba nariya gu lu la sigiru dawayo darime gayara la no na hani lu agosto sasar
1: aba tilariya gu agripa lu festito
13: gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia
1: aba lariya gu festito lu
12: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenice, aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munado, ama habutigu sudara hama ugiri uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesi ti luago pabolo, aba lariyago.
12: Uruwe agripa, hama ugiri ha damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei yasa sare, Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu laganu nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bay luegi. Ani kaiti ligia gwandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara agusara gdei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabirahani lu augustu luagu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauroi agripa. Lu balgu daguni nyi la muga kabala nabiraha. Ladiga garabogot nu lu nona haba deng ruti maria kugau kala lidunube.
8: Hechos, capítulo 26.
1: Aba tilaria gu agripa lu pabolo.
13: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyurune pabolo luho bu luha gamboni. Aba lagumestero adumre ha laria ga.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe agripa. Lagusun kate learinya gahamali bay huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Lige namuri ha bay buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara tihamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na Lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lu bungiu. Seribi ha mei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari da huriyu nidurum. Uruwe agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisunugun. Lau ubafu lehichu gubay habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habuti gufadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigina te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle. Licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa na bureme abalarinya gunu Jesus au le meme bai ba bai saraba rarama ba ladega narufu da gumbai nungu bun lum beseri bidun nu luge femba luago le ariha bali bai gueto luma le lumbai narufu do nebun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya non na habu gueto non na hanya dibu hamu lu befege chagduni hagu lu hebela haibugun lida luburigo lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugen lubafu mafia lu labugen hama lubafu bungiu non na hanya dibu hon afinye hama muga nuagu ferud na wala muga hafigo ibihi hama muga alaga hadan lani gubungiu ha sandubanya italinya lubaiti uruwe Agripa abana digni lelarinya gubai Jesus nu lidan le la salira gumbai nu furumie abana purti ya hon ha Damasco banya aninya gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigo lunha giri budun lubungiu lunha digun kata ibuiti ari huwa lam gulago sakri hadun la lariginya abana purti hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya ha mama banya huriyu lige lebu bai harga dunina huriyu templugu aba halugu hafa urina hilagu bai aba lidera gunina bungiu itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai honsun grigia dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya chilulumu ora le maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariga Moisesi hama profeta go luago la susere de bala luago lunti la meha la sufri rubala Kristu luago larigin la melonwe ligia bala furumi etiasaru tihada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi Lagu ginye lichu gubay la larugo nga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ileburi lida la dimuri ha luwege guwa. Aba larinya gufesitu.
12: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
5: Malilu ti nao, gumadi mati, inari ni le narinya gubay. Aniha urue Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lu.
13: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinala luago Jesus Cristo itera ufurese.
5: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mama rigubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinya gune Pablo katele aba Lazaro urue. Saraginye gumadi mati uwaratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga ti hama gua.
13: Gugiri le, madigin ti ni kata le lun ti lafarun hilagu bai luwe gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
1: Aba larinya gu Agripa lu fesutu.
13: Lun hamuga, mamuri ha la gugiri le lun lagusara gudini Augustu Cesar gayara ti hamuga ligira va gudin.
8: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliru Sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu Sidongia aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre. Ladiga wabaro yen la garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. afa yaha tuwa hamaru luwago sarago weyo. Law lene guga watilra ligibu gyon uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gye Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru, aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri diha duwa sarago dan, diencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa li lidani luribo, lige leweri dubali pabolo lariyaga hon.
5: Ariha numuti lagu diencha ba ila weyasule, ani weferi dirubon ugune, fei di mesuntila, gayara ba iginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyaga bay pabolo, aba lidi lawle luboy bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboy fulasu lege alu lasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe age luagu buidu timalanye be lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara watiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni outi luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyei lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, dere bugu tamu. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabal. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga haitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariya gu.
5: Wugirinya. Ariña gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufute daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nya bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago watilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru mgo memere, uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa. Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habu ti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
5: Ahanya merede hatida ugune sinyaba iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon.
5: Biyan dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, la diga y dije de lejo agobe. Ayumuraguati na hun lun hegin, lichuguba ere hun lun esefurum. Choro no muti hun lago uaba in la niaba e feridiruti libagari.
1: Larige la rengo ne pablo catele. Aba lanug aba fein luhabrugo. Aba lichugu etenkirunilu bungi hagibu de sungube. Aba te laguba chaguno, aba legi. Aba harig de hahibiri guraso. Aba gen hegi. Bien sanya dewa uruwa wain disi grigeti da ogune. Dante le hoho en kimule hagia. Aba hachagaru en trigu baranaho. Luti ma tawale dun ogune. Dale la ruga dubai. Ibiri eti fulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba baidi gabi erati. Aba hauchi lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuse rusudara hafara gunia dengrite hilagobe luwe hanuraha afulihena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia lu hachilri muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachilri sungubu muwa rugu sefonyo.
8: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu de wa sun wa gila rubeya. Lige wa subudiruni lo ago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa gila wabacharagun. Aba tilabuda ha pabulo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
14: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eru tibongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilagube. Lilu wagu haguraba ha. Dale harihin lu wagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga. Lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenyen lufulasu aba wugiri le wari timabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu lu wagu uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwete wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba larigidu guraso. Dan le wachiliribe Roma, Aba le derege rune habuti sudargo adan rutie lu habuti onigi rutia. Ahi ti pabolo, igire lumuti lu le rederun labugo lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huri uweirigutie ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
5: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatin huriyu, lun nigira wagudun, aba namuri ha lun uruwe bala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiu nun, ligia lubayti nona agudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegin katele uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao gringiri le.
1: Aba haria gulun.
0: Wagia, meresi birugi di wa niaba gara da wagu hudiagi. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bei profetago. Hibiri afiente luagu lelarinya kubei pabolo, hibiri mafiyatia. Kaiti mure duha mahama gwa lida haritagu, aba hagume staro nyudigo, aba telarinya kwa pabulu hon.
5: Lige lanya gubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baniega mehon grigia, huguya hagambu ba gamalumu uwa bay gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidia bay hun kalalila bay le harihu bay, ladiga tideri hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau, magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wasalbara gilbei honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubei pabulu itara, aba houdi gua huriyu, adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidubei arihei. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
15: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
5: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio, haga nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le ladegube lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbe laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubu dirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafure idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungu isu wada, luma dise bayla weju ligia lun, gayara bayla nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, abiniruni meme le lichugubay lani bungyu sifirinu, lun tima, heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa, lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyo, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago wayasu, gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Kaisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lidaburi amufulasu. Lunti nidaraguninya sun grigia, dandu ha chiluguatinya kaisi ha machila aguntinya. Dandu chutao kaisi bidia guatao, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gale hun, huguya le aganaubai uburugu Roma. Uwatini busgarina lau uganu laguti wasalbara gale. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. La uha finya ru lumagie lagumese ha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
16: La richagua bai, la ula finya ru labaga de luba.
5: Ariha umuti luagu abriha la la narime liganyi bungi yu sieluginye. Luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migirubanya lun la subudiruni wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi hamuti le gayarabe la subudiruni wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subudiruni wa la uburikate le la digibe. Arihu alifurangu luma ge lagume serungu bo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage haudiragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, haudiraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru ha regutinya, muarugu ha manima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate burinibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugun ililugaru bungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, pantatinya, adagu atinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwati ferudu na hama, magudeme habutinya, subudi hamuti lalariya gubaibungyu buidu buidu, subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aniligia meme guiña padigboy, harito goti busa luago, besefur bala lue lagusera gudun bungu. Odi me bere senti bu laulare ni bungu le magumcha ti boy luma lugurasu. Ibidi atisa bun luago arufu dalani bungu lare ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumo la diga ti dere banigi, maha ti u basakariha. Ligie abunha luboy agawon da gida la faiha bifigon. Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubay sun wada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu, hafala re maricho, labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu balin le vuriba bai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bai huriyu. Ayenti hon sun ha adigu balin le buidu bai, lichu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bai huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figo ha banya ibidi yon gali lurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu, arichara gubanya ligibunye bungyu, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyu, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tia digu ni le lubaybay bungyu, laurugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyu biruwayu tida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurudun Moisesi bun lun banua da hani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai ti arufu da ha bubai hon amu. Kage wago marufu da ha bubai buni wagwa? Ayin apulicha bubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ayin arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kame ge badige? Ayin yere gu habai guwari wa bun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
2: Kita kiat ini di mana habai, hamau bay, huri huri balok bunyi.
1: Gebagi ti saya ni tuag Austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali saya ni lurdu, laneguba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag Austaruni, gamalumu gunfli tinya luma lurdu bungyu. Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu hostanu, ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibira seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai,

0: Halia nyinti haganye la gile grigi ya luegi nye hudiu hama o luegi nye heresi biruni seini tuagu hostanu. Sarago linya anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungu lereru hon hudiu. Ahanya nye hada gen hudiu alogwa duti afinye magunfli rumbe ifunage bungu lao lerenu ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungu lao lerenu lao sun maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tarihe lereru bungu.
1: Bapaga duba kresi ya rishati ni dala baria hudu. Ani buidu bai bafu hudu dame lea babosira wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahi seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu ya hanyati ya kaisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusira gudaninya grigia. Ahi ginya seribi lubai wayeni lun Wairi gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga la degun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihin kate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyu segu hau grigia ha mabai huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
1: Uot ni aba grige rishagoti, ni ibini abali. Uot ni aba ahoti lugufurandalama. Uot ni aba aluhati bungyu. Duriku anyasungu bay, nyidu anyalido feriti. Uot ni aba adugiti le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakuleru kuke apa umuwe hole ure umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramote tinya apaisi ni hewe hayumulu. Mwini linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti hakuti liu hodi afala. Gringo luma ikali kulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tinya logu linebe wakungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungyu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lung hama ni chusungu bay, ani abir ha hagia me sun, grigia labun lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibu ge bungyu, loegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subu dirunu wa luru du won, lagu gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din loe luru du, Arufu dalali bungi uon ida linya la larichara guagu duniwa ani gayarati warihini lida lilurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu anyu ligibu ge bungi u. Ani yaba la ladigni bungi u lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungi u. Gama lumun lau lareini bungi u richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago beresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse eru bungi u, la rufu du ni won ida linya la lalichara guagu du niwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu du niwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubui dun hagabri, gumugu ati. Kage uago, mama lagu wagunfli ni lurdu, lagu wafinye lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai bai lilurdu Moisesi. Habungi teriguni funage huriyu bungyu, Mafunagi habungi teginye ha mama bai huriyu. Habungi teginye. Lugundu abarginye bungiyu. Le arichara guagu di balinya ha finye banyu. Mebere senga ligia ahin resibi habalin seini. Tuagu hostarun lumu miresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni. Luagu Kristu lungu warufu dini luagu. Mebegi la luru du gueto. Uwa. Lubaragia lida warufu dini luagu. Buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Keisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyu la wafinye no luagu. Resibi hadiwa darangilo luma bungyu lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinye no. Lungwadeiru ni lufulesei, anidirebu kwenye wanya gunda wagia lawe menigi ni lwagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bongiyo. Animama rigini lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufirinu gurasu wong, ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa wemenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong, kai meha le mabafu wabai lun wasal baragun, wong walida ge figo legada baliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun longwe wawagu, wagie lega figombai. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe la grigia gayara tihamunga longwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, harufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choro timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye, lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungiu lumagwa lau lonwe lirau da mehale lagani gidiwa choruti mati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungiu lidon buridan le lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara luma bungiu. Itarake lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun beluligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigi ya lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowaku. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatinya grigi ya lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bai bungyu, ke ilumaka abadia dan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungyu, ke lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwa ihala oweni hawagu sungirigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumu weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha laricharaguagu dubanya bungyu laulareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liyabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itra meme ginye lidange la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sun grigia lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri, gajara tihayabi sun grigia lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figou, gama lumu dambai lagavondu figou abati malawaidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subudi abubai lulurudu, subudi humali luagu danri ginye la vima agili aba grigia ligi labginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marie itu, rulu mutuluru du labun laguma diha tumari sun danle miwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun miwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri, madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, furiha dun labu gine ginye, laguma diha liluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari idun luma amu. Gwe to, laniha dun Kristu le asaru bailida ge oweni, lugayara bailan, eseribi dun lumbungyu sun suina gubai. la diga dan meha lidan gili figo wabagari seribiti meha liluru du moisesi lun lagago du ni luriba aritagu ni wada ani ligria kata ile anaga baliwa lidon oweni ainti gueto hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nge lubafu gueto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyo lida iseri ibagari tausun wanigi la ubafu le lichu gubay sifiri sandu won mama keisi idamuni lun aba luru du binadhali Wanya guba lubai ti lago figo la lurudu, mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira gudu balin figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Mawama dira bai hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lanna figo le nida bai, sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumu kinyebe lubafu figo. Anihe meha aba dan na bagari du sin lurudu gama lumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidangbay. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mamalinya. Nifigo ng afaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luago lanina la sifiri, lurudu, ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lun figo. Uwati gumfaranda nani ka lasu seribay nu, madigun numuti kata I buiti le nabuserubay, nadigun. Nadiga irigu kata le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigun ligye nadiga, arufuda numuti lagu baru nani lurudu kay kata I buiti. Mama adina lubay ti awa digu bali kata uribati le nadigubay, igabri lan na figo le nidabay, ligye adigu bali. Subudi numuti lagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena na diga ni le buidubay, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata buiti le na buserumbay na diga. Nasigida diga adiga I uribati le mabuseru nubay na diga. Ainti le lubay mabuseru nubay na diga ligi na diga, lida linaru kata mama awa diga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busena na diga ni le buidubay, Uriba tiri gunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Lea nugu balina lidon oweni? Bongyo gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bongyo, Gumfaranda numuti lubaiti, luagu aula lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli luma liluru du bungi, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe, seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9
0: Inarni nile lubai narinya gunigueto, au keisi aba finyati luagu Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inaru ni la. Weiri tiniru ani sunwa da inihe la gari titida nanigi. Buseni gubayi tina hamuga lunginye labu gena inyera waguni disenyo lue Kristu ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
3: Lita gerge ba isatu gatuga wuba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura hobanya lida ge forama se la diga wa gumbanya aburamu hatima tima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrig. Lugundu aniha forama se la lichu gwe bungu lung aburamu.
3: Nyebi ba dame la chile de dalikia. Abame tagar sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isak le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
3: Le damu bay amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le arinya wagubi tida le renu bungi.
3: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho yere kutinu.
0: Itala linya, gufirma wala liricha bungi ulun, La nua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muara labungi uwa. Lugundu larinya hare lun Moises.
3: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti. Mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi uon lidanye lugunda. Biruwa yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lare nubungyo.
3: Nadugi bali buruwe me lu narufu duni nubafu buwagu. Lu ginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubay ti bungyo lun le labuseron gudeme habula. Dere gda lon lanige le unti labusera le dera gdunu. Barinya gubay lubay ti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungi, well, kata bunya dibugia lun pasige ne haluma bungi, laring bufunage saudi rulun lea digu bali.
3: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai saudi rulun la digni le la buseru lau lubunye saudi ru. Gayara ti la digun aba saudi ru le disse guati la yusuru, lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilidage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laransi rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawa huriyu. Kaisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
3: Hameha mama baya numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie baya nu, narinya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
3: Mama nani kuhuguya, nyimba larinya wagua hon, lirahi bunyu le wimabay.
0: Ainti hawagu Israelina, hameme huriyu larinya har Isaias.
3: Lausu gibe hama latika wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay bunyu lararu ligibu gusungu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha laninya gu meme Isaias.
3: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ge watika wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama bainkuriyu Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanyati Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Larinya hari tida lere nubungyo.
3: Rutina aba dubu le achugere guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masakre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wagu ba inayuma na gualu bungyo hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafulesein, Luago anihin la aba onwe bu gumfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi grigia. Lau igabri le habuse irumbay haluwa ha harichara gungu. madinga hamai le labu serubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina diga tilung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
3: Grige ha agun flizatinya lurdu sunsun nagubai habaga ndabra luagu.
0: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
3: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri kitinye lana Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye,
3: kapa aradira lenye hi habai hilanya,
0: kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar, uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinya gubay bungyu?
3: Yarafati ugano lani nasal baruni bung, panihi biumur guluma tita panigi.
0: Dimude le ligia, Ugano lan na finye ni lewa purichi habai. Aha buwarinye ga lau biyuma lau Jesusu la bagure mebai. Afinye bugunya tida banigi lau saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu?
3: Le afinye ruti lau Jesus Christu masatre habai larigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu. Wabune me Jesus Christu ligia habune mebai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Italalinya kei larinya waguntida lerenu bungi.
3: Sunha aguaru tiliri wagureme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye luginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungyu.
3: Malu buidu hachilere ha anunga bali uganu buiti.
0: Gamalumo masu tinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
3: Wagureme, kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera ani lerenu Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, Magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
3: Agambu ali hamala lilida sun flasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Namegde gudubadun hatiga aba necha li hamama nani, nagenga gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya.
0: Arinya gatiginya Isaias.
3: Dari matina ha malu ha balin. Arufu da wakon na nungwa hon ha malu ha balin mabu.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
3: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Arinya gatinati gueto. Mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha ati hon, magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu niduru hawagu Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
3: Nabule me, afara kwa hama profeta. Grigwa hamui buri bani latari. Aura gali erede rahata ge bani ku. Ani busia tinya ge hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulu.
3: Anu di rata na sese milu ukri ya nubaru wago. Hamahu dro kugi ya nubi kugi ya lewa kungi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburi weyu le. Reide hanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanariga diga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha alanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gu lerero bungyu.
3: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, adiga li gu le magamas. Itra liyati chiliru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
3: Daraba gualamu wa hatina ya rugu sata. Luhu hakuwa hakidu, luhu hasufu. Darulamu wa hakuwa marihi hamama la. sikukuwar lalama ɗinye na ga lusun da.
0: Nalga da hati gwato, lauhacuga da gunhuriyu, haiguwa tinya funasa sun suina gubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hamaydi gudunninya Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhong hamama bain huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanugni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le nania gubai hun, huguya le mama bai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hamama bain huriyu, wairi ti linsi en wadig marinu, busetna lu hemeidi da gudninya nirasa luginye hasalbanu. Ain ladiga lubai la maharu bungi hong huriyu, hayabi hamama bain huriyu lun, haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege wa tubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wa gutu lumbungiyo. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon wa guwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege wa lubai tila gile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wa nyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufula sun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabin lu gabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Maritago huma tia luagu buidu ti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon aritago luagu buidu ti ma huma, haritago huma luagu mama la huguya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo. Changwa ti fiyu limu lungu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumu, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi anyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgu dame legumuha liheresi biruni hamamba in huriyu Kristu. Dame lela susere dun lira aba mehasalbaru sun Israelina lugundu tarinha relerenu bungi.
3: Yedi ba asalbaru gili sioni, aba mehendagida nuriba ni hata ge lani muhako. Ni haba ni dara tahama, dame lea nagida bini hafigu.
0: Luagu ganu le luagu ti asalbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti, grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubai lun magambu hamani lugayara baila gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinyagun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu da habailun? Kage grigi ya ruha libaisomu kate lu bungyu furumye lun leresi binu faye tilarigi? Watini aba, luma ge bungyu liabi sun kate, ligie ginye agu da habalin sun kate, ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungyu lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gera guhungua sun suina gubai lubungyu, keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. ani ha li chuguni wa uairi guni le lumbe hi chuguni hebe ha bagari du kesi li rahun yu bole lo bara gien lira sansi gumi li gabri hi samina sansi lam ga ginye li gabri ha bagari du itara lo bahia bi lu hasubu diruni le lugunda bai bungi hu le buidu bai le uara guabe kesi kumaisturun lagu la reini bungi nu ani ga tina hu sun huguya lun uala niaba hidangi arita guti luo wa wairi sigur lau le lubaibe lubara ge lira lun tira subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula le baibungi lun lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrigu ugubu ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrigu nyadi wa ugubu lida aba luma kristu ani sun wagia amunye guina rigu lumege gu aba meme ugubu Ruka li bungu amu ya gwenari gubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Anya ruka li lubai bungu gubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afiyani le wadambe. Anya ruka li lubai gubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladiguni. Le debe hati lun ti magura bula Lagu yunlu, leabu ti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi, leidera guti amu lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti, yere gu lau ribani hun falahumi le buidubay, lunti hise gu huma humagua keisi iduhanyu. Hime gu huma hungua inebe gu huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigimari wabureme, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubay gagura su huma dan le hasufrirun furie huma etengire ibungyo sumada idera go huma nya finyatinya lida hemege irun resibi huma nya gawaya sutinya lao ugundani bini huma nya haa auserutun vuriba amuria huma biniruni hon mama vuribani gunda huma hama haa gunda abanya hajahua hama haa yahua abanya abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangua huma hungua Gamada gua huma hama ha kudeme bani. Marita gua huma huo gua kesi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube. Niduga nyu hisi atinyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda luagu. Tarina lerenu bungyu.
3: Au lu bai mafaira gudu negrige logu hariba dinya gureme.
0: Arinya gati ginye bungyu.
3: Ahi lama habai bagadu ruba igini hong. Ahi magaku habai ruba dunahong. Itara luba badudu nulaika agunia usibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganyi runibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufode galoi luridu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma li lurdu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigya hon, faye hume ile lagubra habai gumadi luagu hafulasu luma amu burikate libe inalira. Faye hume ile lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma humagua, Le hinsi abuti lu grigia liladi adiga la li sun le lubai be le lurdu bungyu. Tani har le reru bungyu.
3: Magamari taba grigia mari kia mafara hapa, miwe hapa, Maria gaba iye ni rogu ni yaba, mawa madala amege grige bu.
0: Gunfli wa mahali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma liru nu bungyo le arinya gubai.
3: Hise la grige bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: De le hisi ya bubai, madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, Gunfli wa mahali sun liru du bungyo keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidange idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigu laudan meha le wafinyenu bay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lun ti lubay wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digu bay labugin luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gagani gu luma gimugo, lubaragia lira, ruhumai Kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masamina rahuma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Aendebile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humai maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorunla. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate. Anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi la libungi ugrigi eligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredere babuidu lugundu gabafuti bungyo lun leredere gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, ladegien lu lichugu inebese lu bungyo. Legi bay furume guaru kate, legi ni lu lichugu inebese lu bungyo. Lugundu ruti etengiru ni lu bungyo luagu egini ligia. Le megi ben uwi, lun lichugu inebese lubungyu ladigai, rutigin etengiu ni lubungyu laukate le gayara bai legin segun lafinye. Nania gubali lira lugundu uwa la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagari dun lun wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun wagusenu. Ke histarinya gulderenu bungi.
3: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori. Luago hakutroguba la sun rike nigibugye, ani gufe sateyine sun yeyin bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungiu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarage lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, lun lavie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie luago vije la aba kate vije te lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegine bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ru ladimere hon uriba luago kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai, Larue ha bungyo, luago ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lun Kristu lida igabri le, gunda ti bungyo lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi mari bungyo lida libagari aba grigia, lau kate le baigibe. Inaro ni luau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi, matu divein, madigun ni katale achugira guagu duti biduhe, o labiri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guana rigla, ligibuge bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo won.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru hau bai ti da lerenu bungyu lung.
3: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wagu bai ti da lerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won la biru hau wa. Biru wa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidange. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luago bungyu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digida go, Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, Lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
3: Legia nichugu lubai uairigu ni bumu hakana guanashari. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha negia lereru bungyu.
3: Gunta huma nechanigu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hareginye.
3: Sun necha nigu, sun furasu, alawa hahumwe ebureme.
0: Lani hareginye isa iya tida lerenu bungyo.
3: Lepi pa apa labigu wabu hese, le lube ilu lakumu dirunia necha nigu, ani imeni kibolu haba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita garada to lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gule, Luna negu banya la hama bayin huriyu lun bungyu. Lun le resibiru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribidu lun bungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bayi Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bayin huriyu lun hagambu bayi la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni haa mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguadna la lun na pulichia ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenyein lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitaniagu nilereru bungyu.
3: Ha magabu ni haji yebayan luago hagamu kwa luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lu Kristu lida amu fulasu sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa irun nadigini guetoti kei gumula li la nuadigi mailuegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busera nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro. Agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuwe yesu. ahingueto, neibuga Jerusalén, barin na katehon, waduhanyo, luegen Jesucristo nye. Lugundo waduhanyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalén banya. Harita guanya lago buidula lun hadigni katele, ani richatinya, lugundo duwe hamutinya hon, leti matimati. Lugundo itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin, lan na sielu hamaha maabain huriyu, luntigine tihidara guninya afinyatinya ha maabain huriyu, afinyatinya ha huriyu, lago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derega neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura guati na hon lago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo lago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afa aguni afuri ya idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Lungigiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo hum. Dame le ta childiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tiderago, iderago taadi nagini. Mabuiga nia tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseri bidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenki nia lubaiti kon, ani mamarigu au, Sungiye waduhanyu hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruka muti hetengiru hon lwagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti lwagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huwagu, huguya Romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi numada le hisi bainu. Mabu iga ninya lu apelesi le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninya lu nupaisa no Erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lu rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun waduhunyu luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti lesanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyu, ayumra wat na hun lun harihin ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lun wabureme Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden eti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabuiga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabuiga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterus yu, leburi hobaru gada da to, mabuga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureni. Mabuga linya gai hun, naganonya tida luba, togien la fone derubon hun suntila na ligilisi, mabuga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungyu lagu ti wa salva urun lumagin lubaragin lagume sun ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu le vima bay lun sun da, Subudi gdawa li luago wa salvara gile hon sun grigia, lukayara la hafinye luago gagamba di hageme lubungyu. Uweirigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu aban.
0: Au Paulu, Wala dina bungyu lao lugunda, lunga baba dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburu hanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lil iglesi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge wagu chi bungyu luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula alibai hun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun, Luago Kristu. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida gila lichu kubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiri budun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hon lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luhuyeri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihi ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwe na regula nge kate ilarinye kukala aba hidange, anyahe nge hidange arinye kutinya au lani gu Pablo au, hibri arinye ga au lani gu Apollos au, hibri arinye ga au lani gu Cephas au, hibri arinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na ni aba hidange, loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengu eto lagu badise gda nani ginye esotefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nulida angi lanichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba yi wasalabano lubafu bungyu. Lariya haretida lerenu bungyu.
6: Nagini chukubwe liju hawa chukubwe nye au, nagiku kwe kafrenya gefrendi yi luni katale.
0: Kati un hula le chubwe au, ole ya rufa dahabwe lilurudun Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan bole. Adiga lali bungyu li chula ubo, le lun libidio nigame au. Lugundu lida li chula ubungyu, migin lumutin grig yelun hasubu diruni lau guanari glichu hau lubare gelira abalaranse onilun le sefuru niña lau hafinye rulagu ugandu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu hagi hamaba in huriyu lichu au ahin wagia wapurichi anulagu kristu le adara wagubu ilau guru.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hon Jurillo,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abun liu hun, lao sun mi beha ma hida ge chuti hao segun ubo, ni weiri gutinya, o hada ginyetnya la iduganyu inyu gutinya. Anua dira la nya bun liu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira la nya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira la nya bun liu ha unna bugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun la gini chaguni ha sudini banya. Según ubo, uati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungua ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarugu huguya finyatinya lida aban luma Jesucristo, adiga liginye lun Cristo la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la vesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyagu nilereno bungyu.
2: Lebusinya ti lanangu lungu, padugo la lungu logule ladigubi Cristo.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Ni duhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hajun, lo agulinare bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure inyo gubriti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napuriche lo agu amukate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo agu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufudei. Dan meha le nadimure habai hun, aba napuriche ni lereru bungyo hun, Malo hatna naganye runu laubri dimure le hadimure ha wogani ya chutao. Lubare ge lira lauru guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira justuti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubo le. Mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubara ginye ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
2: Kata ile marihi wanya hagiri, ni ile magambu wanya hagiri, lebo limebelu gilititu nganiki girigia, likie buri lalase ya boi bungyu, onhanise ya bubu nyanu.
1: Aba la subu dira gudani bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange girigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba girigi, Luaidi ge sifiri le lida bai grigi ya ligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubu dira isun kate le lida bai bungyu. Wagia finyatinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu wong lau lareini. Adimuri hatiwa lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri wong. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, Lugun faranda lani griga ligi. Keisi larinyo wa gutida lereno bungyo.
2: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu taha lungungi.
1: Gama lumo wagia finyatinya, anihi ilisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya seri bidutinya lung Kristo. Ha ichugubanya lung harufu taha nilinaru bungyo, leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warigile ubowaguna, ni awa.

0: نادگ سنیات نارینه گو آهن بید لوبای نسری بیدون لون او آهن اینیه لوبای مگی تلواگو لاؤسون مدورو نا لواگو نکاتا لیدا ناریتا گو ماما لویگن لیرا لون مدورو باد نلان لدگا بونگیا گوسر گدو بالینا ما گوسر گده هما لوبای تلواگو بریکاتا لوبار گیدا اگر با هما لگیر بودن وگول محسو کریستو بوگو لون لساگرو نکاتا لیرامو دا گوابای لیدون لاروگونگا لسوبو دیرا گدو بای وابور می تاریتا گو کادا نیدی Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada aba lung. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bele mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege irunti ya ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa malida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinyeru luwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu. Nireu hinsi ya tinu. Legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luwagu ligaburi na bagali dun keisi hafinyeti luwagu kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hitage apanta hatinya. Halita kwa tinya lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lau insiani luma lausifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihi la aba hidangi, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, Anaha inhuma lida sifiri, aniagusera gudana lilea digubali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadiguni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lunlagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Monlu muti hanangu hungwa lwagu leha digubai. Ibide sa hun resi gudalanu murusun levini sun fuluwa ruto idan bon lichugua. Gidahum lubai ti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubai ti lun ti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondara gun hamaha ahoru habanyo. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun uboa guginya. Le nabusa irube nariya guhun lumondara go huma luma ni aba le aniya go tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati hon guariwa, o marasu o luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigi luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti larinha ha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ain ti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri ti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, arinya ha liri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha haumagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu sielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Anye waguwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, Gamalumon mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumu chagwagdu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungi Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigini nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
2: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu, aba meme la sifiri lumu. anura huma lubaiti lay horuhani furme gari gamu figo le hadiga grigia bogu di lay hagubu ladiga damichi anganya ha ederegera gutin hongwa lunga horuhani hadiga figo luagu hagubu guanarga ibidia tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichugu bungi won lun lagano wada mama wagia laburia me wagubu bungi laburia me bai aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guama ligia lunti lubai wichugun uairiguni lubungyu lao wagubu.
1: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sungwa da lao amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye uguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Majusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gun hungwa, luwai lasinyaru hagda gun hungwa, afigongo da linyalung mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gamalumu gayarati hadigini ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa, lung magamari du hamakei au, gamalumu subudi numuti lwagu sinyala litaradun. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba, aba luwiri hong hibiri amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandarun la luma tumari mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme luagu ahin la mafinye tubai lumari aban lea finye tulau kristo anigunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu ahin ginye mafinye lubai tumari aban wuri tuwa finye tulagu kristo anigunda atilun lasigiru agana wa tuma molu muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai bariwa ti kei sandu luegne taubadna lumari to afinye bau luagu kristu. Uri ti to mafinye tu bariwa tu kei sandu luegne laubadna tumari le afinye bau luagu kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunye. Ayin ti gwe to sandu hanya lumbungyu. Ayin busailu bai umari le mafinye bai luagu kristu lung ligirunu lumari oburi to mafinye bau lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari, o kage babuse rubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari, lausun luwujeri, lunti labagari dun kada aba kei lichuguni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungyu lung lung lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lung aba grigia le resibilal bai saini. Tuagu loustanu lung tele rederun itara. Ahingin aguwara lung aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu. Rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibi lubalin saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kala grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lung lung lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyu bung madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lung labure meja ubogu dan le laguan rubai lung lung lafinyeru lagu kristu gidali luai lubafu figo lung le seribidun lua bure me Jesu kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai damu ni lung aba grigia ubowagu dan le laguan rubai lung li damu hali kristu ligia li labureme. agani haladun bungyo luago onwebu ebegi migira huma lun hanegnu bugunya lidamu me hagunda lidamu huma lugunda bungyo itara linya lubaiti ni duhunyu reide huma ligibugnya bungyo lidamu me igambri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun hao girigi ha mama liginya banya uwati niyaba gumadi numa le hamuga lumagnyeti wabuleme nariya gali le naritagun au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lau nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irubai nariyago. Murusu rgali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagun lagu ni kata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tause runguri maria itu toito mamari ya idumbo. To mamari ya idumbo, taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere wanyuta tungu wa lubungyo, dandu la utugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun, mamari idun huma nariya gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti eseri bideina lun wabureme dere guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la aninyahen buiti mati lubai lira lun tihadiguni le wagu bai haritagua lagu buidu la gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma mama figou lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumuti la lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubai ti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agiri la. Ahin owe tumari, gayala ti tamari idun luma le tabuse irun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi, ani afinye tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luagu inihi la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legi egi ni le adagara wagduti honguariwa, inaru ni lagu ni kata hama guariuwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigine ginye wabure me le Jesu Kristu, le ida giebe la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inarini. añahen ha meja hechu baña ahu duragua hon guariwa hau hamagi legini legia keisi kate adagara wa gduti hon guariwa keiti logua lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tina egini legia aba mabuidun la hasandiragu hongua ligibugia bungiu inaren leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agdubali leresi biruni wa bungiu mabuidun timaba diwa ligibugia bungiu luegin wegin Mariba dun tima wagia me luegi e maigin wama. Kama lumu lunti rig linya gonigi huma luei hachugira guagud ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguia le subudia bubai luagu gayara la baigi furmeo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyein. La negu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le, le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bmuti biduhe, le debili bai lida la finye, le gine uegine bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo, la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigini digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi kei siaba apostol? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di kei si apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na kei si apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulese. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinya tu lau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lau wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabureme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma bernave. Maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi? Kagi sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kagi unigiru bai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nariya guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya haretida li liburu na lurudu.
2: Mici ka huma busabi logo li yuma bulu baga so tan le muwat ku mari dun li na lefre honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru gu baga so. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu lu won. Luago wa fule sen laburi du wa luru du le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efre habali lila nadi. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibeti funagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai luei leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu? Ma funagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubai bungi yonu. Kati nafaye iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata. Marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi irun sarago grigi alo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi irun ninya alo Kristu, dan leha gana guanyati na lan ha labu gen banya le lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gen lurudu ligia, lun nagan iru ninya, lausun mama nya dina la labu gen lurudu ligia, lun nagan iru ninya ha mama banya labu gen le lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gen yati na la le lurudu bungi, kai labu gen yati na lubai le lurudu Kristu. Dan le hama na ha, logwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la nagan iru ninya. Rugwa tina nungwa kesi kada havujeri, grigia lugajara la neseforon fiu hadagi, laufurumi e guargu i gabri. Ani nadigni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lun gafaran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Eibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luvujeri, lun gajara baila haganyiru ni ledebe ha bungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigini lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luago ubuiduni le lumbai lichuguni bungi nu sielu. Mitana tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubai gie, neferi dirubala lari gen buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago ibuga hama waguchagu, labogi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna la diga lida ge aba meme dubu hata. Le uwara inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danaru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa maricha raguni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufoda hani won, wagia le miwa bai lida lagumu hon danle. Le lubai ti haritago bai lagu dereg da guala leibugun luma bungiu, gouni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi du niaba aucha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiru bai luhi bihi aucha baguni le hasinyarun a wanda. Lubara gien lira, dame liabi aucha baguni, larufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le narinya gubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lida nge lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lida nge aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwen lida nge egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafu nage hafani hanya lida nge latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, lagu dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, hon gwariwa, hong mafia no hadagara gida, mama lo bongyo. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia no. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia no. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funage luei. Inari nile arinyo wagubay, gayarati nadig nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanagun. Gayarati nadig nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu tiwaloha nile buidubay wongwa, lun tiwaloha nile buidubay hon amu. Hohuma lina gesun uwi le alugura houbay magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misu rahaba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohu melei chukuti hun malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon guariwa. Maiga humei. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinyago grigia.
2: Tasa wago lunti luboi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara luboi nichu yetengi luni lubuingi ulogo le nejibu. Aba gia wago hatimuri hanuago loige nejini le wago we nichu kasareme.
0: Ahon luboi tiaiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bain huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubay lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la harita gunwagu, lumo luagu falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le weirigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairigu hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichugu. Buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bongyu wuguri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigubo lidange wuguri. Adiga lumutu bongyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narni la luagu lida gela wuguri, tadiguwa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate. Arufu dhati won luagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kate ile. Lun ti la subdi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu. masubu dirun tiwa amu igaburi loi lira. Na burga yahun gweto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidula hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga lamburi honderagun guribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago danla le honderagun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le honderagun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gube inebese lun. Lugundu dan le la children ora lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegli si bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame abala nugunu fein luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
2: Oho, nugugu le, lene terenge rupuyi luagu kufule se. Adiko memi humui kati le, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abala rinyagu.
2: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adiko humi lunga arita gunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me heigi fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagu, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti la subudiragun lungwa lubarege leigu nufain luma latunu divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabure me. Haulumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le labaychuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaytini duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychu lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu luagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubay lun hasubudiruni gueto luagu uwa la gayarati lariagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
0: Anihin lumagie lubay sifiri sandu ladimuriha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
4: Jesusu wabure mebay.
0: Ahin mama lubay lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu gurile rua libay won. Gama lumu abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubay won, lugayara la widera guninya sungubay. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resipitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. hibiri resibiti ya uba fulun harai da gwaga da sanditina anyahin resibiti ya uba fulun hadugu milagro hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginye hon hibiri ruti uba fulun hasubu diruni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirige hibiri ibihati ya uba fulun hadimuri hadimuri buri terencha anyahin ibihati ya uba fulun lumagien sifiri sandu lun hafuna gwaga ni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia Gamalu monsumbu dikate le, apa meme sifiri sando adugu bali, le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia, lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege gunilida wagubu, gamalu monsum umege guniligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
4: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arige.
4: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lunhamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lunhamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lunhamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati la linya gu agu lun uhabu.
4: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariñagu ichigulu ugudi.
4: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, Memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni, le anagubai keini kata, ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi, honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidange buidu, aba lagunda arun leburi libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu kristu huguya, anika aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi meitinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa daguba ya milagru, larigi haa reida wagudubanya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa, Ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunagi sungubai? Profeta gufunagi sungubai? Arufu da hatinya sungubai? Odi sunhagia adagwa tia milagru? Gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya? Adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha? Gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga? Ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyagai. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin girigi. Ahinti le iyumlu uginye bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigu dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumulguginye bay ladimure habungiu awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya lu hadimure hadimure terencha. Gama lumo busen timati na hamuga lunu gayara la ladimari ha bungyu hiyum lugu ginya. Lugundu bui timati lira sigur lau ladimari hon dimure terencha. Ahin gubayri ganyan wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligia lubay teniduhanyo, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai miaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniyagu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu akala waniyagu bai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha bai ginye grigia ligia nun. Ligia kei wairi lubai habusa irun lunhi bihi lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansira gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti lea dimuri hati dimure terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi ya tilila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Girigia unna bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungi lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekei si waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hare tida liliburun lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, yuma hayumu lugugi iterencha, ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya mu apure mi bungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumu ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayomru uginye gerigye, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba le beluru aba le mafinya ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahudaragun lu bungi yu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha. O urua, ani aban aban la ginye hadimreha lun tigin anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubay ani uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati lun madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimureha kada aba lumagwa luma lumbungi ani ginye luaguti lubay la dimureha bungu hayum lugu ginye gerigia biyanrigu o uruwa hama gerigia hadimureha ha hibiri lun harihin ahin luma ginyati lubay bungi ule anin wagubay lumu mama la luma ginyati ahin asubudira gida bungi abakate lun amu gerigia lenyun umuti lun lichuguni lun geririgo lun ti lama nichun le hadimureha bay lun lichugu dan lun la dimureha itara sunhu guya le iyumlu ginyan bay la dimureha bungi gayara bay hadimureha aba lun hafurinda iru sungu bay draguhu guya megurasu ha iyumu luguginye banya ladimureha bungyu lunti hagdagu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile mama lanna chagagu keisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan li hadamuri dagun mon lumuti hadimureha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunkata ile lunti gagamba di hama keisi laniyaguni lilurudun bungyu ayin buseha bayi hasubudirun aba kate Alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi birei. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimureha bungi liyumu luku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le. Na buri habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hi yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, Busente na lu harita gun luagu ganu lemeha apurici anali behun, luagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginye be ha salvara, ahin hafalara le uago be na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei luagu ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luagu wa salvara gule hun, luagu hilala Kristu luagu wa figon, Keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala su seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sang afinyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange, Viwa ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninyan lakei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisin bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani merede ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tagi. Lubaregen lira, nadagime haadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia nadagime bei ni tagi. Mebene setina ka lantima, nadagime haanya banya, hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu Lazaru Kristu lidage oveni, ananiha ginye le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni, idali nyati anyaha lubai hitagye alinya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni, ani ahin ti Masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anyaga diwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni, ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahi inti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidun hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lau Kristu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Bienvenido.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wama lida li debilni kamalumu lago lubafu bundiu. Wawiwa du baluma Kristu lun veseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun lago anihin la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni lago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungiu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu gunda huma aluga huma lun habui durun sun suina gubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
2: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
1: Au Paulo, apóstolo le mama hanua dirun bugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua diru balina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa banya. Waburu hanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiga huma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Wairiguni lu bungyo lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luago tia salbaruni amu lua ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luago tia salbaruni hun lua ili resibi kumaalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie. Busenti na neredenu buidu ligibuge bungyu. Busenti na funage neredenu buidu hagibunye grigia. Lung hamuga ligia la nabuse rumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudubalinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibaha niya tila na liligilis ni bungi. Afago au lun nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma.

0: La dega dregda timati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseribidun lu. Aba lagua no nu luagu luenri lareini dambe la buseru. Aba la subdira gudni lirau nu lu napurijani ugano lan na salbaruni hon ha mama bai huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem arija nya ha apostol banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
1: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse rubay lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
2: Gálatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uera luma beiru nave, barun mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu, lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa maalun huma meme la inayru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausu meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni hon hama banya huriyo nu. Itara keibu galichugu ni wadagmanu lun Feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagime imbei lidange Feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago Feduru luma Juan ha anagu banya kei weirigu timatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri harigutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai Feduru uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bai huriyo. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bai huriyo. Aba megi halila hama, ladiga la nufu de loe le gayera bai hariyangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai lagu maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu lagu tia salbaruni. Aba nariyangu lu Feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama banya huriyo y da liñati babusa en rumba y bafoso en niña jamaba en jurillo, lunja bagari duca y jurí. Aba nasi giruarina gajón, jurí guaguía luma guiwa gurajón, mama guaguía gafikon tia que jamaba en jurillo, ha agura hobaña bogu de loy lurdu, lausun lira, subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti, luago la diga ni lelu baibai lurdu, lauru gumbe la finero lago Jesucristo la richaragua. Ligue guiña lebu bai wa finero lago Jesucristo, lun gayana bela, waricharagun, lida gia finani le. Mama lida gia wadigani le lubaibai lurdu. Lugundu uo bai miaba aricharaguti, luago rugu la diga ni lelu baibai lurdu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai, verederun richagu ligibuge bungu, lida guiñerigu Jesucristo. Aba warihin luago gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agani chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luago lirau bungyu le hinsi nha bubai nu. Aba le deregira gu lungua lun lonwe nuago. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lunha muga gayara la laricara gong grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tiha muga hula lonwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
3: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyo, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun aburamu, lubara megiwa, keisi buruanyo la tida liliburu.
3: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
3: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfli uni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
3: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agunfli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
3: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La susere dube lira, luka yara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage nyeti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka yara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutulerenu bungyu hon badiga wagun. kamaha muga hawaguti sarago grigi tarin harelun badiga wagun mini la lira abandigo grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai adigati bungu abadaradu luma abramu abalacho uruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin abalicho guni leluru dun lu Moises lulafuna wagu duni hon grigi legia daradu le meha la digo bai bungu luma abramu sinyati lagululu duniwa lau aba luru du le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungu yufarama seilun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfuru ni luma liluru du Moisesi le farama se lubai bungu mama li hamuga aba farama se ahinti le lichu gubai bungu lun abramu rulumuti lun la diga farama se la li la meha lun kati un le seribida lurdu nyumbi ti lurdu ligia larigin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi dari liyabin la diga wagun abramu leginye umbe lichu guwa farama se ligia rulumuti bungi li lurdu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati gama lumu memege inuti abuye hati lida abari gunye la grigi ani abari gunye bungi larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises mama linya lun hamuga rula luru di bagari won gayarati hamuga hayabi grigi ya lun haricara gun lau hagun fliru ni le lubayu bayi luru du ligia gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereru
3: sun grigi ya labu genyanu lubafu figo
0: luga jara la heresi biruni ha afinye bayi lagu Jesu Kristu farama se le lichu gu bayi bungi lubara ginye bayi liyabi afinye ni labu genyadi wa buga lubafu luru du agura baha liyabi afinye ni lelu wasubu diruni itara linya meha luru du won keisi hauniri irahuni dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni gwetoti kei chulihari lubai afinye ni mama adi wa labu gine louni giron lurdu lirahu ni bungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu ani lida nyadu aba luma lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni vuguri o vuri la diga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu ahin lani gu hubai Kristu la diga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le farama se lubai bungi ulun abramu kei halagante
2: Galatas capítulo 4
0: aniha le nabuse ilumbai naniyegu isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuniya luguchi lausun ligia la laburi mebai alaga ladiga nyahin girigia ouni giru tirahu ligia gauni giha mei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni itara linya ginye la susere dun wama dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu dan le lagunfuli rumbai dan abalona ni bungyu liru le agura hobai titage aba wuri aba liabi kei huriyu labu gine liluru du Moisesi liabi mbe itara lun la sagaru niwa labu gine ginye luru du ligia lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin kei ti lirahin hadiwa la bungyu abalona ni lani liru sifiri titan wanigi ani agua hati sifiri ligia wadangi
1: bungyu baba
0: mama adibu lubaiti idamuni liru hadibu bungyu ahinti liru bubai bungyu garicha tibu lun alaga lida gen Kristu dam meha le ibini gili bungyu hun hadamu nyadun meha bungyu gu ahin gweto kei subudi kumali la bungyu o kei subudi ladun la bungyu ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu kei sidamuni labu gion lurudu luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga weyu itaga hati itaga dan itaga irumu hanufu datina luai meseri bidun la wadagman nule na digi bai hagana gwa lun ni kata ni duhenyo ayumura guat na hun lun itara huma kei au la diga au itara adina kei huguya mama luago adiga huma somu buriba ni nun kei hasubudiru ni ladiga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai nerederu huma furumi etidan lun na pulichani uganu lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rigu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu. Gayara ti hamuga anariña gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto haga ni hadina funagie luegi irigu nariña gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai lun hauha lilame heberesera. Buiti lun hebere serun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimureha hun lau amu lubuyeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira uto maabo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le furama se lubay bungi lun abramu. Ani ha larinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai tuguya agarubon to lugu chu le bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai lige agarubay lida flasu le giribay arabia. Ani lige herusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
3: Gunta goba uri marau hui tuto marau. Wagu aba la ugunda ni buge ele bidye bayagari duni bun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Kuguya irahuni ha furama se lubanya bungiu, ita ya kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Ita ralinya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungiu, tarinya hare.
3: Bugabo idamu ni lau sun tiru, lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luagu ahan la icha agua hungwa, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi egwarga uguri. Le eresi birubali nseini luagu ugubu. Luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu. Igira humali Kristu. Dise edun lue lareini bungiu. Wagia lau lubafu sifiri sandu luma wafinye. Hemeni giti wa luagu wa richara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti weresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru negrigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, maribati hamuga labri hati mure luago tilonwe kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumba nya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu, gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lung libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lung lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lao insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
3: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse iruba yebe hadig. Gama lumu, ahin sifiri lubay adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubay ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate ibijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguariwa, abinyera hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugu bai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigi mugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigi gwa huma hungwa, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula, ani ni kata ligia, leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farin ha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Me yeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula lau bungiu, le labuna go bai grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichu gubasifiri aba alubani lelana ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aube na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun li chuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginye hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginye la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madegu hamuti sule larinya gubu ilurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru agon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
2: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, lelani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bay won lidage lirag lehinsi abay lun. Ligie afayi habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Lelarufu dubay bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bay won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubay na gambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabureme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huwago bay hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huwago dan le naritagon huwagon lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubay hun. Lun ginyi ha subudiru ni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bay le nadagime imbay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyo lau sarago ere danle la sarago du balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gudu ni loigien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sungu madi, ubafu, ere luma aruwe hani lebu di sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun, dandu lida danle keisi lidanle lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala i chigi di nautun. La dega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
4: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Kaisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagude me luma winsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue ha guduniwa luma Kristu jagta sielu. La degubali lira lun la rufud ni lueni visie lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me danle luba iliabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu a degubaliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo luma frama se le labu gine bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubo wago memeni ginga ibidinye ga bongyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bongyu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
4: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. abarigin ugubu abarig sifiri itarake abarigla emenigini le idon bay haguwaruwa aba aburemei aba afinyeni aba badisei abarig bung yu haguchi sungubay le haugin bay sungubay nadagimin ligia hau sungubay ani anihen ligia hada sungubay kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labusa irubay kristu lichugulu ligia larima gubay tida lerenu bungyu
3: Mute tinyu baru nala nyata yuru tilu mago. Aba buri li cugu bafu hong gregi.
0: Kati mini la mude iti, mini la lagu rari la furum ni lidon fulasu buri le una buti mabai ubo wagu. Le arari rubai li gie meme ginye le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani li gie meme icugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano bui tilan asal baruni. Hibir lu fadiri hama luma lu maisturugu hama. Itara linya laranseru linya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu kristu lirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligara balin furumi gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu halidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni walidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansi rolida sun luwujeri lida aba luma kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu Uwaragwati walida aba labuge laguma diha kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwati bagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera gwadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri gwanariga. Lida iricha le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male de la veyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberuha. Luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu Le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida kristu.
4: Efesios capítulo 5
0: Iliyahu ni hubai bungyu ha hisi ya tinyalun, haucha huma haje ihani. Hisi ya guwa huma huni wagwa, itara kei wisi ya dunlun kristu, abaledere gira gulungu wa wago keisi ideve say luma adagara gaduni le buitilike men lu bungyu. Keilani gu huma bungyu, molu muti ni lun hadimori haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, Ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga o la digun laburi kate viyeti o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun lau dimurei malati. Lugundo la diga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigi hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha kuma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun katei danle lafuna guagudani larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
3: Ada kutuwa ba bukuya lea rungu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga takudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya kotao. Habagari da kei chu tau. Jusu huma ikidani lida katei buiti. Lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau. Haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubarage lira buin huma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu. Lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme alawa hakumeime tida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa. Itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bayi lumari itara kei Kristu la tichigudina bayi liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lu Kristu wagia lele ligilisin. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasei tituagu, uwa nikata megi tituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hinsinya butitun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hougu darigu lumuti gaunigilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Lariya hanetida lereno bungi.
3: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihaye bilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya gunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidage. Lunti la hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungye inebe la tumari wuri tum.
4: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbi hadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la atabu ani wikife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani dagida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labuseiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. adiga humai huadig mari lau ugundani kama hamu galun wabude me hadige mama hon gerige ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei liberetinya la fai rubai lau wabude me segun buitile ladiga bai huguya iyubu dirigu buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya hadita go humal lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabude me le sielu bai aniaba la lau la nignia bungi sun gerigia Gwetoti ni duhenyu, here huma lida nyuaba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu oto lichugu bubungi hon, sun lani gulun, deregu dagu huma luei leye dagu nu mafie. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Ragumo lubaiti sun dogu lan asudarhani to lichugu bobungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida me vejule uriba bai. Ani larigi me lasigir dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti dogu lao inaru ni keisi lao aba belite le grago umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwa gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwasal baragule le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mai hafinye kei larga dani sudara li dandina le gibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chu havo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasal baru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun. Na subu dira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun, Lung larinya guni hun ida wanya la, lung lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabude me Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lung wabude me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itara la.
2: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e servido tinha o guia lu Jesus Cristo, o abuiro anhogara da tohum. Huguia iduca nyuha Filipo banya, luma guia honsum, ali diha tinha hama tabutigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungio, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gu huago netengiru ninu bungio te. Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira me bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mututida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumragu lu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichugu niwa uairigu ni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilangu dile susere bai nu, nyumbu in halilun lide halida la purichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu na doirinya la luegnye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la, luegnye na purichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia luagu nisi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lun harihini wa wairigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Sereme ilu hayumura gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigu na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregida meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirinu luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
4: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujali luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida abameme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guwana rugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragu ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai, aba la digun kei ubuweni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le uweirigu timabai lidage sungu bai. Lundame la hagambu ni sunha sielu banya, hamuwa rugu banya, ama halabu gine banya mua liri Jesusu, lung haku duragun lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabude mebay, lung luweiri gubungyo uguchili. Itara linya lubay tiniduha nyo hisi nya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meka humanya dinala, agamba tima humana gweto, dan le disena.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: dange oweni kai ligia. Mama naria gu nyolagu chiluga dinala lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye lwagu uwa alila mege itilida nigabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lwagu ibiha na alila sunkate le. Le na digu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungu yo kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibetnya ebu gutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laganinu la Kristu hagi. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi tebei. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusigari hama lao. Luago rugine burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu ni sunkate labugi laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu bai tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi aridatinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiheri da huma lagu nikata, anyaga digo huma isunkata ilu bungu yusun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungu yu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate miduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi humali bai numagia. Gunfle kuma lau le nariya gubai hun, aye ga humai ni gabri, aba me kuma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me lwagu harita guayadun la nuagun, maria gutina lwagu buli ikumadina la yebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lau le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Frende ikadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulichani uganu le lan nasalba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya rugunyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubairigu nibihin somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lung bungyo. Abai debe se le le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungyo te sun lehemege rubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chi bungyo lung sun da itarala. Rukumei numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyo. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyo. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyo. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguye idu hanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu, le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinyar lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai, luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungyu lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai, lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lung ginye Kristu la degiwa. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudini bungyu sun ubou da yaru gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lonwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lonwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, direg dagulida hafinye, migirunga humei emenigini le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalberuni le hagambubai. Lege uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayara ti nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libai lasufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichugubai bungyu nun luagu hufulese. luna pulicha ni lerenu bungu yu hongu kei lubudubu. Uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungu yu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gda laali hong lanigu. Hong labuse ra bungu yu la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hong lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu do ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun eri luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafa agu huagu. Luma hawago afinya tinha ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tinha ha marihin hamagid nabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwe hafinyera. Kajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luaguti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inhuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata inhuma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu, direg dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon ka busemba ya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi waduwe iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luago burikata ile lumbai heigini olela lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa, luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegagu lida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura baile, meiga bailira, Marik dabei kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurum. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arubu dhani lehani grigi. Inairo ni lau gayera la genege lani buri kata ilan na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricata ilela na cielo lenye lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma luago buricata ilela na cielo, mama luago burile lani na ubo. Ilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwairigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya me kate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba di banyalun. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubali, darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lu bungyu ani anua dahaladun lun lanigume, itera lien lubaiti abagre da huma keisi lanigu, la gudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itera ginye hadiga. Laugien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau luganu te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buitile lun bai hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lun bungi. Agubrigu masigira guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magurasuni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga huma lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabudeme Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lun wabure me Kristu le habure me le tima timati heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigu bai, ani aban lau lanignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uwarani luma iricha. harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yaguta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadagruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Yusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Le ginye eseri bidubai lun wabureme kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, lehupaisanu, hagia baabahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisun guhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua lehun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribay justu, hun. Hagia irginyanu hadangi huriyu afinya tinya ha, nyadagi meibanya numa, luago larua ihabungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu, hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun, derege dago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun, hadigini lugunda bungi. Gefent na luagu harita gola epafurasi huagu, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyulwege kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru mei halihanu garda to humagua, houna houme, lun, halihanu tilana ligilis Laodicea, aliha humou me ginye garda to achulurubo hon, aniega huma, lun, airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me kristu lun, buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun, lau nuka buguanargu, au pavulu, haritago huma luagu, nadairunya la, binilo bungiu, itarala.
1: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu, luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, Lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise luay larihi mbungiyo, luwayri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luwayri gu hada lanigu. Aba me tawayri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badin laha umbanya laguara. Lun lagunflirun sun lubuidun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagimanu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigun hun luagu lareini wabungyo te luma wabure me Jesucristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesucristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugiame luagu ni aba uganu. Odimure burile uaguti larinya wagua luagu luma gietila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagnetula. To arinya gubo luagu chiluhali lan luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childun uwe yuligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiyo. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiyo. Le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempo lubungi, icha agwe na lungwa kama bungi, marita gohumuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gen lidani, luadig marinya vulibani gueto, aramudagu, ani lunti lagida runi wa le erede habalin laga ni Kristu ligia lubara ge gajara la lafuridon lidon la rugonga. Ligia balafu wa chungu giri salufuri tuligia, gama lumu lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la chiliru balau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresi biruni inarini lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidan bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinyan lagu inarini. Hinsin erigu ligia uribani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsia tinyan lun Kristu sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huagu. Lugundu anuwa da halumutun lun uguya bala furumia tinya asal barutinya, lau sifiri le aruma da gudubalu, luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasal barun lau uganu le wapuliti abay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesucristo. Itara niya lubay tiniduhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lau dimure luma tau garda. Wabule meguana rigu Jesucristo luma wagu chibungi, le arufu dalali bailinsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba ere hun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lun hadisa dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubara gen lira nadagi meitiva afa guawagia arie buveyogu lun mama badiwa la aba ihirguni lunni aba hidagi lausun garicho ama yebe lun wa muri hahuma lun hideraguniva nadagi meirigitiva lun vichugu aba kempul hun lun hafalarni dan meha lehuma wa ma rua mutimeha gumadi lehun le maha beluadigi maridun maigala gamalumun agambatiwa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya hon burigirigi ahagia, lau luguma din wabureme Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyu, mavucha da la huagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani, Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sunwada. Au pabulu, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngarada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, memegen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo lun larga dunun lueyuri liabin Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabureme Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagime imbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu luago wadagman le hadigubay. Abagali da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginya hun niduhanyo lun hererun hun haa mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani luago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesani ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugnye hiduganyo luegye Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise kuma loi sun luguyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangilu derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. afuri da huma lu bungi wa wagu. Busugu wa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumati wa bureme. Lunhalihan ugarda to hon sun wa duhanyu luege Jesucristo. Binilo wa bureme Jesucristo.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesucristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagu baywe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinha go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinha grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsia gwa hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gung duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gung hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uwati gung faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungi luma kate luagu ti bungi hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri ya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala na digubay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesucristo. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyanu sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubowagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbay lumbungiu, lugayara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya niabin lung aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweiriguni luma inebesei lumbungiu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lumpagenda guni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lumafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, Rua ligia me sereme lubungu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda tiginye bungu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun gerigia, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungu, abar ginye ginye gayara la dimureka, wawai ginye ligibuge bungu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungwa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalbanu sun gerigia. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile launahana bungu kei apurichihati, luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bay huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay lun hafuri idun bugiri lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina lu hadaira gun keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya Danle la rufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun ta rufu da wuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan la digubay bungi furumie. Lari gien la digun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie. Wuri eye dubun. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bawurinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibay la. Aba wadagmanu buiti la buserumbay la digu. Lun alidi hatibay la aba grigia. Lunti la bagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la nugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye la degun lun gagamba di hama lirahun inebe habu hagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa Sarago luago lubara. Aba me laburiha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimuri ha luago hafinye luago Jesu Kristu. Naburi hanyungarda tobun aguda bainaniri arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligilin sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habalin linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni ba, luagu weiri gula inari ni le arufu duba iwon li bugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, Agama ridun grigia, aninya gahagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inari ni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungiu lewima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbe barufu dahani ilum hagunfuli ilum grigia lau. Migira ba lun baneguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba direk dagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarahuni tubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahun hagia lung heteni irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. wuri to hilali tumari to erederu buntabu gwa sun suina gubai rutu muti temeni gin lagu bungi nerede tigin etafuri idun ariyebu weyu wagu ahun tito edegira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo le hilanyu tinya lun kata ilwagu tibungi lausun wiwa agiru la aninya gabai buriginye kata ile hon maden hon lamu ga hon lwagu nikata le maritangu tihawagu lanigu hati maliduhanyo jegwa li lau lafinye uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni tori gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lwagu buiti leta digu baikeiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuse irung hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure hakate le mung lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu lun garahani hama lun honigiru nukhaba lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimori ha uriba hawagu anyahin urinya hilanya umari igira hama libungiu aba hafalaru ni mafia ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinya tuwuri obuguri lun tilidaragu ninya migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harelererun bungiu.
5: Michiga huma busali logo li yuma bulu baga sudan le luwati maridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu lwagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe lwagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti badenha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidera gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barigu wa tungu wa grigi aligia, le ibidi ya tini kata lu. Ganigi tilasige neha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafi.

0: तो लारुफु दुबई इसियनी ले लाउ लौना हनी येशु क्रिस्तु ले वसाल बरागु ले लु लगनी चगुनी लुबाफु ओवेनी रुलिगिये उबाफु वों लु विभिहिनी इबागरी मगुम चदिति लाउ वेरेसी बिरुनी उगानु बुईति रुलु मुतिना बुंगियो लु न पुरिजनी उगानु ले औना हलाना के अपोस्तोलु लुमा के अरुफु दहाति लिगे न सुफरी रुंबल निसुं काते ले लाउ सुं लीरा उवति निबुसी गरिना लुगुंदु सुबुदिति नु काला वागो निचिगे नफिने अनि चोरु नुमुति लाउ गबाफुला लु लौनि गिरुनि लेली चुगु बै लाबु गिये नारिया हा दारी मेला चिल्दु नु वेयु लिगिये मिगिरा बै लुउ यरी अरुफु दहानी हरुमति ले निचुगु बै बुं अबागरी दबा लाउ बफिने लागु क्रिस्तु अरुफु दैन इंसे नि ले विबिहि बै लुमा गे येशु क्रिस्तु लाउ लुबाफु सिफिरि सान्दु ले वादा बै गौनि गि बै अरुफु दहानी ले लिचुगु बै बुंगियु लाबुं बारिया हा कैसी बसुबु दिरुनि इगिरा हमाद न सुंग फिने तिने आसिया ना नाबुगुआ अनिहें फिहेलु हादा लुमा एरु मोहनेसी गुदेमे हाबुला बुंगियु हों लिदुखन्यु ओनेसीफोरु लुगुंदु सुवादा मेघा लनगनी गुरासुनु उवतिगिन्य निबुसिगारी ला लाओ नादरुन्य ला लुबारगे लीरा दालेल्याबी बै उबुरिगु रोमा मेरेदति लालुआ हनीना दारीला दारीरुनीना दारी लामुगे लुगुदेमे हाबु बुंगियु लिदा मेवेयु लिगिया सुबुसतिगिन्य बुं बुइदु इदालिन्य ला लिदरागुनिवा उबुरुगु एफेसु
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesucristo le buiti, Uwati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lanna asudara hani. Lugundu gasu lerede nusun suina gubai labuge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru. Siyabe ilaganya ilu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun. Aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
2: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi ye luma. Aha wa awanda sufuri luegi warue habagi ye luma. Aha wa yeda gwalao le yeda gubagi ye wao. Aha wa magufulirun ligye lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwara gujusu. Gama lumu, ahen aruma da gwaga da grigia lungua, ababa iweru lani na uweiri guni, Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyu lungu furumi ye guari guwadagi manubuiti. Anura haba lubai ti lwai luriba hayumaha nipune inginya. Baruba haba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwarahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lung kantha nubala lunle inari nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labuse irun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nania gunyabun ligibu nge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubare geme lira, Halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da tinya lung arufu da ni le rig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lagu inairu ni aba me hadegun gasu lau sun luwu yeri uraga. Ahin buguya buidu la bisami na sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugo ba bungwa lung bapulichia ni ugano le lal na salba runi gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida eibagu nile, eibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsung ha, Aguda bahabali liabi lao insi habuni. Hocha ba biabi nyariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kata ile lana na ubo le lung, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu wahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salabaroni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba larue ha sielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini lau me bungyu sun hugu ya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulu Lutitu, Capitulu Aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu Kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. bungyu le meye ha bai ani farama se lumuti bagari magum cha tile won luma gen lubara gen la digni ubo gwe toti ke chili hali la da subudi ke dala li uganu lan na salbaru ni won abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle luna puri cha ni uganu ligie na buri hanyo gara da to bung titu le na nagu bai kai si nirag le tima tima te lida afinini wedit na busa irun lubibihi areini luma darangi luma gen wagu chi bungyu luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wa salbara gulle lebu bai nigiru ni bulagu ubo hu le giri bai kureta lumbaran seru ni le mege gili bai lun laran seru luma lum bichu gun aba alidi hati lidan kada fulasu keisi nariya guni bun aba alidi hati lun ti labagari du buidu uwa lamu gani kata wagu ti lere ruwa lun lun ti aba anigita lumari lun ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu gagamba di lun ginye buidu la houseru luwa igayara la lichu guni wa haduru labu genye lariya ha alidi hati luwadi gumari bungi lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati lunti derege guanyu la lungu wa hon amu mon lumuti ganyi ganyi la mon lumuti ginye gata di la manigi ligia uribu uwa ligia me iga adua la luwagu sensu lubarege lira lunti aransi nyu la suwa da lule resibi nubisida tinya lubi lunti aba la wugiri le hisi habuti lunle buidu bai lun buidu la lichugu richagu wa ligia me derege guanyu lungu wa lubungyu la ubafu lun larga da gun lungu lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun lugajara la lichu gun dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali lungundu anyahi saragu mabucha hatinya hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi lunti la dauruni wa hayuma La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembu bai gweto hawagu lupai sanu.
2: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, halilu wati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunghaudi lau harufu dhani le richabai luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungyu hon. Gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigu ni le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabi, aninya gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega da gula houserun, inebe wahagie me buidu hachigu, Derega da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufu liruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune ginya, lun buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lidasun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la rei ni won, le ida agniye be gayara la hasal banu sungrigia arufu da hina won lun wigiru ni wuribani luma igabri lan na ubo lugo bagari du aba ibagari le buite lida danle ragugo ni wongu ani lau gudeme habu sume wagura bahen la la gunfli nu be menigi lagiri budun wabungiute wasal baragul le hesu kristu ubo wagun lausun luwairigu Derege guatilungwa lun longwe wawago, lun la salbaru niwa lida ge sun guribani, luma lun la ruma da gudniwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kai mikata.
1: Tito, capítulo 3
0: Harita guagada banya finyatinya, Lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransen yu hagiye me lunha digun furumiye gwaru ikata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niyaba, lun dili la houseru, areida hagiye me, lun unabugu hama lida houseru ninya sungrigi. Lugundu ibidye gwati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagie. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gulu la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibuni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loisi gene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maneguinti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyeimba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyo legye Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu. Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buwagu lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. hime numuti ayumura gwarig na bun lwagu nisi ya buni le wadan bay woni wagua. Au pabulu le weyali bay le ginye dawanyu bay lwegi na purisi ya lwagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungurugu. Lida meha dan le sigihali bay aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon resibi bay lubayti la ugundani kamahamuga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya lunga muga leseri bidu nu bevenye guwa sun anahala adaruwa luege na purija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga bugu ya lao. Luma mala lao ti afosu runi flese ile badigu bainu lao hamuga bigiru ni numa. Lun lao ti la bugunda guwana rigu. Hafu galanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida. Lun buma bai la gweto lun sunda. Gweto mama rigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsi enu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayen lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayen adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buri hanye murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buri hanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalung nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu weyasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida ge boi ladugai ubo. Anirule luligi bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru luege longere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilere buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui. Ugunye, buku chihada.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chilungu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagarabali. Adegaligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ti le buiku buipun. Yere goligie le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le buipun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zugu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Buguya, abore mi. Lida lagume seha. Adaga pumuti bo, la ubuka bubadaga isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi bubuya, berage ruba nusunda. La waya tukubike idendo. Babari cho bubuyi, keyaba idendo. La sansi luba, keidendo. Ahi bubuya, aba meme medeku. Magumu chupa ibibahgani.
2: Maria ku tibuin junia ba woyasu, lunia ba angheli.
4: Yuru malagi nungere, dari nechu ku nye paga ni, lamu ni umbudi.
2: Sung angheli ku, sifiri ku eservi du tinya lung buingi hagi. Auna hu tinya lung, hidera ku niya ha lung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wa mamu ga luwe iuma. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada agi angele gu lita meha amu dan. Ani haa adira agubali madigu hagi gasu lao abiru hati liganyu bu ingi hawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigo ahi imuni giru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure boi logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligin won lau burisai ni luma saragu milaguro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won lau amu yeguanu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui le meme wagu boi wadimure ha labu hagumati ha angeli. Lubare gelira Larien gente dan lerero.
4: Kata yang usah ubir elu basan nerbala hawa. Kata yang usah diri gelu beber sebala hawa. Atika umut niya kena buba hawa yang ahli. Damalumu dagu kata umut hilau wairi bini luma ina besi. Rubu mutinya lawu gye sun kata.
2: Dan lubaiti le licu guni bungi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia. Migi rutini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira. Ariha wa muti logo, mama gilila sunka te nyundu te laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wa muti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Daugu, lao wairi guni luma inebese ilogo, owe nile la sufuri bai. Lau luweri lisi ya bubungi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunka te anihe ilu buingio, anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lun ti luboy ibuga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gulle gumuti. Ligia dandu luboy le ona haboy kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboy nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya babawagu hundi biru, neremu babawagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitu babawagu bungi.
2: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba iduenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba melan fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwalei mafia. Gwento gayara ati ginye litere gunua lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lu gayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichu hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrigu hon waguchaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
4: Ligie na afinye liboi, dida niganye, lwagumebelu kwa yalaha, lido mfulasule emera kwa gali.
2: lausun gumulani buingi luadigme luma ge veyule lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburu dunu ati dalereru buingi logo lisedung veyu
5: aba lemera gumulani ulida ge sun lodi mari logo lisedung veyu
2: ariya wago ya ligi ati dalereru itar
5: lebedu gumulani dun fulashu le emera gwagoi
2: laudimure burile subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulasu lani na emera guni aba agrigia ha wagichago ha frumeti banya agamba yugano lani na salbaruni mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo lige laranse rubu bai ingyo amu dan lunga yara bai lan hebeluru isi grigia lido hemeragu lugundu adimure hati bu ingyo lida gen le meha lariyangu bai davidi saragu dan larigia tida lere rubu ingyo
5: kugunye anu hagamba le lariyangu bai bungyo madara gata homo uhanigilu
2: Ladega, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emeragu ni honhu israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubai iti, anihi ingua aba emeragu ni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragu luma buingiu, emeragu ati luwei luadigumari, itara kai lemeragu meha buingiu luwei luadigumari. Lunti lubai iti wafagu luwe ebeluru lidun emeragu ni ligia, Faladig lianli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugu tau aba efeinto biyangu ati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala atida abai wanigi. Uwati nikata adigu warikuti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilagusera gudini. Jesusu le liru buingiu, le beluha libai sielun, ligia wafati ebuin le timat. Ligia lunti lubai derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme hebulan Jesu Kristu, le wafati ewon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligia lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruin ha buingiu le insi habubi ewon. Lugudeme hebulan won, idarego lawame lau larayni lidan vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadirile inyutimabwe anua da houro giti, wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye, lichuguni ideve seilu buingiu loa igine, hauba dinagrigi. Luma adakara giduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia, Gayera ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun logo lifiko nguana rugu kai gubarigu logo hafiko hibiri gurigi. Sinyati lada ragun aba gurigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Italalinya lasuseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi kutile lungo kaibu galarinya guni lungo.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadiri uguya, lusunda, itrake melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha lau umala lihereti, Luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbu ila sufuru ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liro la bu ingyo kristu. Chiluti dan lun larufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufuru ni. Damba iti uwara gwa li sun sui na gu bai lau la sufuru ni. Nyumbu iti lun lebu na bai la asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyan wagu mfurangu. Lugundu sinyalangu furande humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi ni le dugdati. Afinya tinha haguragi nha banya mili ki kai iranhanyo uwa gili gufranda hamani lerero buingi buido. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lerero buingi buido. Subuti hamae arufuda hani ile buido bai lumo le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6.
2: Wabaru ogon wama lubai tilidna wasubuti un tuagu lerero buingi. Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu lelero mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu ehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumo, ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tiyanu, afinya tiwa logo itara huba la kai muale ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Logayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Busiara gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingyo. Awada hama isun asufuri ni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyango.
4: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubaiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abrahamu. Luago lagufu lirubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi lereru won rule lafi yuru luago kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligi ya sunha nyumbu ibanya lumbuingi lu hasal baron kayarati harig dunguras wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu Kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia hinyuguwati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngue to afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek Le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo, lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumo, subuti watimeha kai luruwe te Salemu. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liyewa lirubu ingi uligia, aban fadiri lun sunda ariha humai ti logo wairi gulam meha Melkisedek Abrahamu gwana rugule meha wagucha rulu muti lidi si fare ti lun lidage le laganye rubai hawai uru e gule dan uribu segun lilur du Moises fadiri guha ladiga wagun lewi lunti haguburhani lidi si fare ti hamage grige lidage sunkate lausun hadu henyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi Ahenti Melkisedek, lausun mama lan ladiga wagun lewi Agubura halumuti lidin sifareti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali frama seluma gembuingi. Ani siente, la sigene luni ni aba luagun, weiri kutima lan le, abini abe sigela le abini rube. Jawada, fadri uha eresi birubali ka lidin sifareti wugurin, go editing. Ahenti logo Melkisedek, tatimura halere rubuingi logo kei, logo aba le vinwangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faji rubari Abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun ha magoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru hadage fadiri guha ladiga wagun levi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidula awadig marikai fadirigu memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida agen la amu tiribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga waguni le uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu Logo hada gela la diga wagu huda liabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria guti Moises ni kata hawagu danle la dimure hambu logo afadiri hani. Ani Furan guti umati danle liabui Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariya gube gaba la ida gen adiga wagu liabui. Liabui lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riya gube buingyo logo Jesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya, lusun wanda, itera imelu kisedeko.
2: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi, leli luru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grige lidage afigo. Lemengu wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, La chowri buingi wa meni gini le lung Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahen ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lung larien hen ti da le reru buingi wa.
4: Finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buguya lusu wanda.
2: Ligia Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lue le frumieti. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya, ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti, fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagweju. Furumi ya logo hafigo ngwanarigu, lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Ugiri ya hatebili banya, Hagia lichugubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahen tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lirayu lun ladiga ni fadiri me, le uwa bayi mege iti logu lun sunada.
1: Hebreos capítulo 8
2: Le sudi mtima abe lida age sun le warinyaku bayi, loga nihe laba fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe igia lome relala na laruwa inhabuingi usielu. Ani la servidunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabe tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me bungiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadire inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe se, luma dagara gudini lun bungiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti, la dagara gudini Jesu Kristu lu bungiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyego fadirigu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia, hadigu ni hawadigrimi, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubi. Subuti wa muti logu iyawo la, lugundu, lubabu ila digunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gung buingiu lun.
4: Adiga boitia, sun kate, isi iyawo tona rufu kukumbu, lagu vugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le wogu bai labuye haluma buingiu, ani buiti mati ginye furama sele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun ina gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Lania nanyari habule mebungiu. Lakini kubeni, lunatudu iseri darada, amalida na huda, luma Israele. Mita abai kini darada lena tudu bai hama hakuchaku, lebeyu le, nare tutupo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gine, magufu li bukamuti meha ni darada. Lijeti ligi rupani ya kongua, ni nyalariye bu, abure me.
2: Aniha darada le lumbo inadugni hama, linasi yung Israele lari jemi buri veyu ligie. Linya larinya gun abureme.
4: Nichi kuboi niluludu, liton hasanyume. Aba menaburuga nitida hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boi, lularufu da honi wanuago, maria mboi buguri lulituhe, nilulibini, subudi boi bungi ule abureme. Lugundu hasubudi ruba na sungu boi, lumo vyele jiri timaa gibi boi, darilumu le weli timaa boi, adari. Ferudu na nukoi, guriba nile hadiki boi. Marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di riguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingyo, leda agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa guduni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboi ubo wagun.
4: Mapusa ruti ku adagara guduni ni idewese, ruru kuti ku awa ugu gunu. Mabuna hati ku lau kui adagara guduni udawari kuti, ni guri lau adagara guduni luagu figo. Apa di larinya gu? Niyo bi hadina ubo wagon, luna dugu ni bugunda mbungi yote. Itara kaisi furu uliniya la mwagu tita belenu.
2: Furumie, larinya ga luwagu mabuse erun la mbungiyo, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichukuti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile wagu bai larinya ga mbungiyo, leida angia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
4: Nyubi hatina luna dugu ni bugunda bungi.
2: Mini lan lira, nyubi hali lan Kristu ubo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Ligia lugunda bai bungi yu lun larumada guduni wa ligibu gen lau lunwe Jesu Kristu aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadiri guhuri yu, sagweyu hadugni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. aba ti lagiri budun cielo aba lañuro loi gelon er buingi ani hiñingueto agora bahalichunia buingio laganiun labuginyon lugudi laula dagara gudun aba nguboyasu aba labuidura gudunia lani gubuingi sunsui nguboy lun sunda choru lumutginye sifri sandu kata imeme ligia won danle lariengu
5: ani agara tole nuwe na bidini hama lari kepo ime layu ligi linya lariye kuwa kore nechi kubaye niluru kutito hanigi abame na bure kune lita hasame na
2: lari ginye lariyanga
5: marita kutipi ya dine me loko hafiko ni loko kuri uriba tile hatigu
2: dan luba ile ferudi na wali figo ulusunda memeke ruwa li amu atakara kutini loko figo ligye luba iti nituhinu La ulome Kristu logu guruwa, kayara haliwe belu rulidon fulasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri ima wong lumu buingyo. Aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Hesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingyo, ta utaruma wanigi. Luma lau sun wafinye derek dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wa ma wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumat. Itara meme wa ma derek dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, Hechu banya lumiti ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu. Gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafigo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba arugali kate ilumu wagura bahani. Lulagusa raguduni wabuingio Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni mbwingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi luago lunti lan longwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebwingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubungi wama. Le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
5: Aulalubu ila baincha biduni ya gerigi. Aulalubu ila faire biduni ya lagu hafigo.
2: Ariyangatiginye.
5: Nagusere biduba ya numutu nye.
2: Fugi abu gerigi ele wagote laburi haliganyu bungi ule vingu abai. Harita kuhuma logu buriwe ule Sigu halibai dan meha le heresi biru bali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lidon dan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose runiwa. Gude meha butun meha hon ha furisurgu banya. Igira gwagda tun hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boy huay. Subudin humoy loga nihin la kate huma sielu le buitimat. Le siyan boy lagidarun huay. Gwentoti meferi dire humoy lubayti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igiye mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara la amuga herese biruni farama sele lumbwe lichungu ni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru mbuingyo logo lagiri ibnu Kristu ubo wagun.
5: Maana hali, aha hindi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tanga. Ahi le nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kaigirige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
2: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire inlaburi kate lausun marihi wamani ladaga hafinye wagachago lagunda ruba ibungi hao lau afinye ni wasubudire ilogu bungi ula adiga bali ubo laru gulereru le luboiti ubo ule warihu baigwento mama lida angie kata ile meha arihu obay ladaga uwa lau lafinye aveli lichiga ba adagara gaduni buiti mati siga lau le ladagara gadu bai kain.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: ¿Qué dice Richard Watt?

0: La ula fiye Moisesi, la digi fedu le giri be lwe yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru, la mga niyaba hagiri ma Israelina. La diga hafinye Israelina, sigi hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Dante le habuse rumbe Egipto na lunginye hasuguru kai hagia, aba latoro gutuna hau. Aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadu, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa, magamba dibanyo. Ladiga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak, logu beidanu lun na buruha logu hediongu. Barak, Samson, Efute, David, Samuel, luma hawaku profeta. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilaku bai tau efengi. Aba heredu, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu bai la uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange oweni hong. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hong hao, abaichuni. Agira waguni lau gringri, luma adawiruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara wagwatinya tawe fein, rede itinya eibuga nyahatugu, darugu hawagwa, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibuga nyahatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu genedubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidu la afinya nile hawagu boi, ligibuge buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boi, ladiga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi luhebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugini kate ile, ibidinyo hong. Harita kwa huma hawagun adawirutinya, kaisi kubairigu hamuga genye adawirunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ninye buingi haa, agamari dutinya mamari edunga ama haa, agabara habanya. Michika huma inhisi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kube buingi ule, emege irubai hun, arinya gali.
2: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinya ni.
3: Nabule mabungi vitara kubalene, manufu tapadinde. Kabati gayara hama giriga diganawu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunde habalu, hapuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagata huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun Teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu niligia miyabu itilun ladigiba la bu iti hon haa afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichu gubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe Hata anima alugu, lido mfulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luogu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogudi tu ikian paga lagudu itala linya ginye bogudi lo iburugu lowe hesusu lo la chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bogudi tu ikian paga asufuru reina una buguni loguliri keisi la sufuri run wawagu lida ubole uwati niyaba uburugu wama le adura roti lu sunda walu hanye uburugu le lumbo nyihi badi wala lari gen ibagari le ligi ya lunti lubo iwichu guwe tenki uni lubu inju sunga da lida nge Yesu Kristo e tenki uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse nubo buingi wama gen ruwa ma lubo iti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugini le buiti boi luma lun hafare iruni kumati hada ha mibihi bany lugundu lige burikate ile au be lagunda ra bungyo kagamba di huma hon ha arufu da bany hu derege go huma hungu hon lugundu hagia oni giru baru huani ani keisi hasubu diruni gasu haguse run ligibu ge bungyo logo honi giru nu hocha huma lu metere gdu huma ni hawad ge mari lugundu mabui du boy hamuga ginye le ra hu afure da huma lu bungyo wawago choru wa muti logo daragi la nyu linya la warita gon kei busien wa boy buidu la wo seron le dan sunkate amuri hatina huma lu hayumara gulu buingyu lunga yara ba la ni din ari hang madis ayumara gwati na lu buingyu le lani na darangi lo le ginye asara gudu balin wa bure me Jesu Kristo litange oweni onire mudun le weriti maboy le achoru rubalin lidara do buingyu laulita Lun luadik maridu hida lida sunkate lida nge Jesu Kristo. Lunga yara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburha na alibin hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binilo buingiu sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Hariengu lule gudeme bei.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni arui hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ani itihuguya, ruhu mutian gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tian haa vuriba behoseranu, ani baruhu mahu aduru heina ligibu gionlurudu. Mama funagi hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun le umbai hedere gerago hungwa. Aha inaru ni lubai logu ufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lakirige bile dibu ke bisi yango bungwa.
4: Buiti haduga. Aha mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia hadugu nya figo. Durugu humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahe agufulira aba grigia lau sun lurudu, igira lagunfuliru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahe lubai timadugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati, midi ti lau le lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugie me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafuri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grige logwa fin la ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afin ni ligia. Kai hamuga gwento anihi aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Laringa aba hidage lu.
5: Buidula lidi bu. Darugu wa babaugwa hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailun. Kage hula lira. Itra lila susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra lia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afieni tibu. Au waduga numuti le buidubwe.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afieni blogu aba rigunye la bungio. Buiti badiga, gamalumun afiente gie mafie nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bobafienu, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafine grige ahi marufu du la lau lela digbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu lela digbe dan le laharubai luyebe lafarunu isaku le lirau hilagubai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafine lau kate lela digbe. Ani nyimbu itilafinye luda yari baila laukate lela digbe. Itara lien lagufli rule burungwa njibaitida lereru bungio.
6: Afinye timeha Abrahamu luago bungio. Aba labahu du kesi bukiri richagwati.
4: Nyariye waguati luago Abrahamu lumada bungio. Ariye humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadigbe.
1: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da teme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusere wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhinyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu oti lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gamalumon ahi anihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga nigo. Anihi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama balilichu au le lumage bebungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. galu matia arei datia ga gamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia frangu tia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la lupa honu aba ibagri le richagwa tihada lumahada amo.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse ra hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubay lumo bou. Hagani la bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi etisifiri le lichuk bay bungiu wada lum. Kamalumo weritimati ide mo le lichuk bay bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo tibungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. And either of Walmuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugu huma, wago huma. Ayahu ahuguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo ligeme hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinyi dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyangube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi lao.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubwe luagu murusu dan larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubwe hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubwe lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi tenha vuriba beigaburi. Chiluha liora lu hayahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba me hagurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. lugundu arai da tibungi gudeme habuligia loge sun kate ni duhenyu mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua ni la amu luiri afiru ni luha choru ni hereru damele hariegu aha lu aha la dame gele hariegu ua luginye ua la masie diru lamu ga hubungi ahin la sufuri rin luboi aban hida gen lunti la furi idu lubungi ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani ne tengiruni ahin sandin luboi lunti la guoro hon tabuti guligili si luha furi idu luagu luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme dame tile hafuri idu lau afieni abame la reida guagdu ne bungi usanditi inyuro gualeime ani ahin gini afigo hali luboi ferudu na wabai li figon ligia gufese humai luboi hifigo huni wagua ani afuri da hugueme huogua lu hareidagu Wairi tilubafa furi iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias kai wagia. Lale lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umale richabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, Subudi humoi logo furume guaru gula agiri buda guduti le afigo halbe lida geluriba lemeri. La salba rubun la luani loi oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumi etu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolo, namburga yungara da tohun. Huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua dira laya baya bungi ugu chili, luma gia meha binaru, la duga ligia la labu serubai, sandu guda ladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilo luma giebungiu. Ruma ma uweidi gunilu bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Kristu, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigini vimati. Ani la duguba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi la dura ru lusunda, le siambi la daseiru, sianligia la feri drunei lubuitu. Gonigi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana bai la, wabihi ni asalba runei le aranse lalibi waba. Le lubi la rufu dune, lido me lagumu houta, ligia lebu bai bunghinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, Asufri nu saragu ocha vaguni luagu murusundan. La diga itare linia la hafinya kei golu. Lunti lo uchunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, Dai mele la giri budu ubo wogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinye luagu Kristu. Luago meha salbaru ni le halgu daha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gu dalumuti halani sifiri sandu hon wugurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari ginia. Hagia ti, Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragudu ni bungi hon luagu, mama balala lida hadani. la gufli rua bricata ile. Bagulida balava dani. A salva duni le meha wagubi kadimreka. Ligia meme la wagubi hapulici ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifi di sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginia gufananda hamani bricata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusuku mei lubui du haritagu. Ruho mei sunghe meni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni dame le la giribu du Jesu Kristu ubogu ugun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
8: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi. Bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia. Lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o plata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megeiti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinyinu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gia ueri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sungirigia te hidu. Liabi haweri te lufuliri hidu. Dan le lasan hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habuse runi, irahinyi ufigiginya mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habuse run, haturi hanun lerenu bungyu buidu, luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati, luago buidu la abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu, dubu vimati, le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya ke aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lung Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengo bilerenu bungiu.
11: Nichi gaba dubu sion. Dubu le tima timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haa finye nikio loago. boi du beli di ho.
8: Weiri ti le begi dubu ligi ya hun. Hugu ya lea finye libei. Ahen ti ho haa mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
11: Dubu le augu mevere se hama abunu utinya. Ligi ya le dubu le timatimata.
8: Ariyenga tiginye.
11: Aba dubu achuge wagli ligi ya. Aba dubu le ego da vitu tigirigi ya.
8: Hama digi banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego otinye luagu. Feri di hagu ya lusunda ke isi laranserunin bungyu. Ahin ti huguya le finye biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumuti niya bungyu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungyu. Le agure bihun lida gien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buha li bungi hun. Nidunha yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudu. Kaisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya, hadumane haburiba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livretinya. Gamalumo mosera kumei livrei, luha digne le buriba bay. Ubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ya mahi duenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ya mahi yubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati guribati, habai chuo lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, abaha wandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafala runen. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu. Le onigirubalan keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. gagamba di huma hong humarigu. Luahin la mahagi yang lubay lung uganu lani na asal baruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nulwago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meh harikini, lubuy du houseru, lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababay ubuy du ni le meferi di rawadibay. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibay sarago ligibu gebungiyo. Itara liya meha, ligaburi hevendetu, Urinya ha meha derege gua banya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bay. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rulung nabure me. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidu bay. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwei gine, mereti mahama wurinya. Lugundu gine rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lu laredarunum lida haforidu. Abagri duhama sunhuguya lida uarini Luma lau gudemehabu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu Lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
11: Lebusieti la bagari bu abai bagari buiti lumagie abai bagari lani lan kundan lunti lungi biru nungi nyenye wile dimure amribani marinya galigie me iyeni. Disela loi uribani aduga lele buji bui. Alu halai terangilu abame la falabani. Ladiga gongi rumonti ya wabureme bugi haru chago bani. Agambalai hafuri idundu. Anganya hadigu wa nivuribati. Magunda tibungi hapa.
8: Kapagi ganyana ladigu vuribati hun. Ahang icha go hungwa luha digane buiti sumada. Gama lumu. Fulesa iwa tuahe ya sufirira ladiga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu hona bunia ha algu dutun kala lebu ne bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamuga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara liyan lubay, labu seruni bungi. Sigilaw la lu hasufriru, luegi hadigun vuribati. Haritogu huma luagu luweni lasufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumon, aba lasufriru wawagu, wagaya lesa lufribay. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu daragulumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luego guiñe, salva diva la lau lasa nun Cristo lida gi oweni. Munda iti Cristo cielo. Eni anihi nyu lue gi lowe rebungi ugueto, au sun angeligu, ama sun hibiri ubafu cielo, labu guiñe lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Egia lubeiti, itera que la sufriru Cristo lida ugubu, lunti ginye anansa nyo amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu, mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisiye bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay, hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa, kwento, Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. La usu hila la hagubu. Keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate. Nyei la saragu isia ni hida hon hibiriku. Lugundu. Darugwa ti isia ni lau sarago figo. Resibigwa huma hongwa hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoserning lubuyerigu idebe se le heresibirve lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhon amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bei bungi lu. Sun kate le hadigu bei. Adiga humei lida aba igabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun. Baragi lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatun, ahanabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahinya ti ya sufri ramuti luegi lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu uerigu ni lubungyu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungyu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungyu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungyu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguia le abu tigulida hadamuri ya finya tinya, ke si abu tilaginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama la diga hafosurunya la, adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama la diga lisiye sensu hun, mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, ibihu ba aba ridi weriguti. Lelube meferi dunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
11: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamarumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru danligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungu walun. Deregu dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye agua rubei von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sunwa da, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
8: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia lea finha libe kei waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nen Jesu Kristu, le agua rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi sun le frama se lubei von. Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu, luma lunge sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le timati mati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama begin logo ni kata hisubudin logo Kristu. A gente lê ua baikata iburilira lida. Itra linha que aba marihinti o aba la chati tarihi. Buli ela logo chibaba lila binadu li figo. Ligia lo baiti ni duhenyo. Afa go haman lu hendere bugu duntima. Lau achoru ni logo bungyu la agua rubalun. Eni anua diralun ani handiga itra. Mabur handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbar gile Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Sebudi gedalali wabure me Jesu Kristu nu, lagu yarafa li la veyu lu noe. Itaralia lo beiti, na dugu bei nuara te lu ibini lame, lari gen hiladi na la, lu sun wandan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichu gu bei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lau sun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku, Ariha omuti dan lelichi gubai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba lariye ngu lumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
12: Ariha dirayu, lehisi ebeine, leaube ume bulan lugunda.
8: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni hagia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dari runi la nichi gu kate le buruha malibi profete gu laulani lungua. Lugundu, madumre hati meha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
8: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña la hida. Hada ruba iyeni lagana guarufu da anile inaru nibai. Lu lagada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala, eni siadi vaya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya, aba la chagaru niya mafio gati, aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri be li dikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei ouchabaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri regida timaba y bungi ha a fala urbanin luriba hayuma ha. Ruha guia me berese ni luagu le lu baby bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana go obanya. Barugu a tinya hongwa. Me berese tinya launikata. Marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna. Anaba rigu hamanya. Ibini angeligu. Tausung hereti ma.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Gutiña Haduru.

0: ariebu. Aba meti lagum tu cielo lo aba lanari me ireini. Rurugu wa kudale me watu gemeti sunkate leli dambe. Kesi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu wa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei lubungiu. Adiga nyo humei le huwara te luhofu dahanim. Dida mebeyu ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Aguro ba muti seri sielu lume seri ubow le furama se lalibi bungi won. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubai tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate le. Hocha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, lagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Ati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburu ha Pablo segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai buri kateile lubare megiwa. Konigi guwa humahungwa, Loi hea yedu nun girigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan Capítulo 2.
2: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibu ingyo, laduga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu wala wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu ne watigi nye afiko sungrigi. Lida wagufu liruni luguma dibu ingyo, Wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio. Ani magufu liruti lao lugumadi. Jee tigrigia ligia, ani uwati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalien le lubaibi buingio. Hinsi ya le buingi ulum buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aban luma. Le arien guti logo lida nya la aban luma buingio. Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhen yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asu gurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lun. Lida ngili luburi ga. Le hinsi habuti hon libiri gu lida nye larungo nga. Ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi gurege le eibu gube lida luburi ga. Ibidi ati lun halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingi yu hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, Lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha anin halibwe lumage furume tida. naburu haba inhu ni buru inginya lugundu here huma ani rasibi huma lile rero mbuingi tida hanigi lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui misi ya dala ligaburi ubo unhu niburi kata ile lida wa ubo ahihisi ya ubo unhu misi ya tibuingi ugu chili unhu lugundu uwa tini kata lida ange kata ile lichugu ubo nyumbu iti luma gebuingi luma gegwana rugu ubo liabu ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du luogu anitela laga ni Kristu. Kichilugu wanya lubo isarago laga ni ukristo gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honga li laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura ali Kristu sifiri sandu hun. Ani subuditi sun kata hun. Naburu haba ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi ala hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi engili uguchili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara erede rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu uguchili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi larinya kuni hesusu hon. Naburu hanya imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya, ani sifiri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu da hun, lugundu arufu da halumuti sifiri sandu sun kateri hun, ani inaruni larufu da haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu da halali bai hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu wala Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirangunyu la mbuingiu sunha richagu wabany.
1: 1 Juan capítulo 3.
2: Aria huma luari visi ya lubuingiu uguchili dari lunga yara la lagu aruni wa mwon lirahu mbuingi. Ani inari ni logo lirahu nyi wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ngili Yesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahu hadi wa mbuingi ugueto. Ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristu itra waba la kailigia. Lugundu warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali burikateri le haruma gudalumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobwe dirigwa lumuti lilurudu buingyo lugundu lo kate ile figo bwe ladira wagua lilurudu buingyo. Subuti humali logu lunla lagidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusu figon luagu. Sun luba itile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi nye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi itile eibu kube lida figo, lani kumafi. Lugundu, afiko hoti mafi ya luma genfurumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagri nchaguni luadiku marimafi. Uwati ni yaba le liru buingiu asigiri utilida figo. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingiu lu lida. Sinyati la sigiri lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati kata yang lah lerahin banyak bungyo, lumu kata yang lah lerahin banyak mafi. Lugu untuk flume gua rugu, le madugu bali le bui tu bui. O misi habola lun lidu heluai gen Yesus Kristo, mama lani gu bungyo. Aniha uga nule, hagan bui lumu ge flume tida. Luhinsi gua wama wama gu. Mau lumuti itra wama kai kai, le meha lani gu bui mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage woi ge lafare, lugundu uriba la meha le la digu bai kain, ani bui ti le la digu bai lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gu da hon lani gu bo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung I bagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi atia waduhe yu loe ge Yesu Kristu wang. Le misi habote, hilanyu meme gili. Sun le iyere habobo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristo ibagari wawago. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawago vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemekeru liduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu, mau lumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie, wasantira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi, Duru wawagu logu somu kate, weri timati buingiu sigu tau wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayara abai wajabu indigibu giyon buingiu lau vemenigi ilu wagu. Logu lichu kubai ila sun le, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Yesu Kristu le liru, luginye, Insi ego wama wama gwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
2: Niduhe inu, insi eti anu, mafinya era huma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu I grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jetinya agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahabai. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya lubaiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na igeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu, gabagari wama amaga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logo wagia la, hinsi habubo ilu buingyo. luago ligie la hinsi ya bubu ngo. Aba launa hani lirau le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya gowama wamago. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira, ahwa hinsi ya gowama gwa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubai lumbu ingi. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma buingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia kwa narugu ariha wama liliru buingi. Harinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume kwa rugu leafinye rubai logo liru la buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ya ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya du lufrumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun jaya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun le ariha lumuti siyaboye jen hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lubuingi lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
2: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile lubaibai, hinsi ye ama ginye lirahunyu buingiu uon. Ladigunu wa le lubaibai buingiu, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirabu buingiu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bai luogu Jesusu la lirabu buingiu ligira gunyei gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu bai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni wong. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logu inaru ni la. Le mafinye boy. Adiga lumuti buingiu kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingiu logo lirau. Le larinya kubi buingiu logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agenye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbo lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bo lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kuku ya le afinye bwe luogu lirau buingiu, lun hasubu diruni luogu gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luogu buingiu, lugundu subudi wa muti luogu aha wala amuri hafurume gwari kukate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subudi runi luogu agamba lani buingiu wafuri yedun, subudi wa muti ginye luogu launabu wadi wala. Ahi ariha aba agrigia luogu, la dikunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furin dunu alu bungi o logo figo ligi. Sun uribani figo. Gamalumo, mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti omuti logo grigi la le anugu balin bungi kaisi logo chili. Mai buguti lidan figo. Lugun du konugi lumuti liro bungi. Ani siyati la dugu mafia ni katalun. Subuti omuti logo lani guama bungi. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingyu ubo wagun. Aniru halila gufura ando wun. Luwa subuti rini buingyu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingyu. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirangu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birangu yun. Hinsie tu nu letima timat. Ani mamarugu nu. Hong ginye sun ha a faluru balin Kristu. Hinsetun ginye hong sarago. Hinsetun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lum bay wama bayla sun ata. Binilo bungi uguchili lumo wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maime areini agute me habu luma hadarangi lum hun lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hadagen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insiye gwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di bungi. Ani luguma di bungi yo. Luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tida. Anyaha sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie le ye bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gen huadigumari logo Kristu. Resibi humai me Afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachili raba angrigi humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru ti lun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladegu bai. Ani hii sarawu kata ilunti na rinyagu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. To ginye lanua dirubo buingyo itarala.
3: Turuwa ligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo gara da tobun numada gayo le hinsie bai nun le gumuti. Numada hinsie tinu na yumura gu lubu ingyo lubu idu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi eba itara kaisi buidu la lidi ibun lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu ibai hadagin waduhenyo loe igin Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsia tinu buiti bouseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luegin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abaguda gwa tinya ligibu gen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu. Idera gobanya laule emegeru bai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata ama ke ha ibide abu manya lubu injio. Lige lun ti luboye veteni run, hon lun videre guninya leda la purichi honnua ina uni. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abu tilan suanda. Ahana luboye ti nyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa ti maraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboye hempu lu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inarini logu buidu laa ligaburi. Gefeyanti wa aginye logu kata ile, ani subudi umuti logu inarini laa le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise, abameti wayanuha. Buma laa darangi ilo, Mabui gahanya umadagu jana bu. Rubui mabui gunglu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
3: Kata ileburi larufu dubai bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumbai la susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, laulouna hanilani angeli lumun, lu larufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyu bui ya, la diga jarafa lidan lu la suseredun.
4: Au Juan, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma darangi le luma ge bungi le vinwa bai, luma ge lubara ge lagu miserunda. Vinwa ligi ya gwento, ani le luba ili abi, luma gien hama ge sede zifirigu, ha ligi buge baya lala na laruinha. Luma luma ge Jesu Kristu, ge feti le gunfuli bai, le furumia bai asa rutilida ge oweni, ani gabafu ligi ya hawagu uruigu, ha ubowa gubayi. Hinse tuwa lu Kristu. Ani chibala adwa lidage wafiga laulita adiga ladwa urue gume luma fadri gume luwe seri dulu lubungite le meme lugu chibei ruwa la weri gune luma ubafu lun lusunda itarala ani te Kristu duweri hari gube sungrige ibni gie hafaru bali haya gube sungrige hau bo gume luago itara luba
5: au alfa bei luma omega la gume sahalu ma lugu chibele sungkate tinya la yi bungi le suti papa Le mima bai lume ge lupare ge lagume seronda. Mima ligi e guento ani le nube liami.
4: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, gafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uara huma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu le giribi Patmos, luegi na puricheni le neno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba neredenu labu gine lupafu sifiri sandu. Aba nagabu apa umala li reinti na naga genkei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
5: Aburga bai sunle barihu bai. Aba mebona hanukara da tuguye hontila na sedu li gili si talobo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
4: Aba nagara ragunu nanihi kaladimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagu nlugudi. Luma ama beli tigolu yarafa lun lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wogu wali. Le dawa li lida unregi igi. Reinti lumala li kei li rein leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya ama efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir he tiligi bukei weyu dale las du lau sun lere. Danari hi bali aba nabur haluba du lugudi kama hilade. Gamalumu aba lagurna lau luha bulle lowen aba lariye guno.
5: Manu hu tada guaba au fuumi ti bay au abu muhoni ani le mima bay hilat na meha gamalumu guen ton mima na lun sunda ani iligeli owe ni numa luma ligeli fulaso lenye hobe hilagwanyo. Abur hobe lupe ti le bari hobe le gueto be lumele lube la sucerdo anihal anichi ube sedu warugu maha parihu manyalita anu ule nowene luma sedu lebu sanu de lugol sedu warugu maha guia sedu tani ligilis angelio sedu ti lebu sanu de lu agia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
5: Bobur galu angeli le tira biligilis to efesibo mania gamehon Italia nania go aule hau be sedu waru malinda no ble no e leginya e bugu be la banda wa sedu le bu sanu de lo levol subudi muti son le hadu go be subudi muti le der huwa di marinu mahaguras ani subudi muti lo agu sinala hafa uni hau riba me subudi muti lo agu hoche go huma ya la ha ani go me lo agu apostol go hama ani mama apostol go hagi ani dari huma ni lo agu ye hama gagura so hadu ani supri huya sarago le na huwa di marinu agu mabucha no ga huwa Lau sun lira, anin aba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu keme ya furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Adiga humi kate leme hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze. Aba menagidaru ni lebu hisanu delu lida ge hulubara. Ahi kuberi hasanstra hikabu. Lau sun lira, lagu ni hufule se iliere gu kate lebu harudu bi Nikolaita gu hum. Luma buri kate le hadiga bi legia iere gu bi no.
0: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri legilis.
5: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile tita be legilis to esumiru na bong, banyanga mehon, itra lia narinya gong, au le furumi ati lumele gumo honi, lemea owa bai anibiva anjali, subuti lumuti hasufiri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye lwagu adimre hama haariye mumaya lwagu kuriyu hama unibati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lumbe ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi lugun lulocha wagunu hafinya sunhu guye. Ani ha sufiru luba sarago lwagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home. Aba menichi guni ibagari magumu cha titihon. Hafai ruahame.
0: Le garike irugubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Haganyi lutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa mehon, ita lalina narinya gu, aule gama baru efen to gagi lubon. To piango gu amana. Subuti numuti nye lwagu lida la fulahu lenyi lubai lala na larui ha mafia hagana gu. Ane lau sun lira, numa meme nye gu. Migu humagi lehafia nuagu. Ni ibi ni lida le lafa rube ya kipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lenye hubei. Lenye lubei laguma diha mafie. Gama lumo, aniburi kate hadiga magunda tina lau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abi balamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwari. Luma luhabagari ton lida ahoruhani. Anyangi gini hama haba inhibiru ni kati lebu ya ruda wa Nikolaita kuhuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiru huma iter, nidu bahu wako madise. Aba menagainta kuhama gurigi hadiru balibu ni kati ile, tawe fein, to afuri domo ni imbulu mgini.
0: Lega rige irugubwa ilu lagambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
5: Lea ganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duma nyuba ilonga. Aba menichi gong aba dugu na ruti lun lau aba ili isere buru wa nyuluwagu le bidye timi kaon lwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tida biligi listo tiatira bong. Baniga meho, itra lia nariye gong au le lero kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi lugudi kei boronse le ircha waguwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitun lau hagurasu. Subuti numuti nye lwagu hadunye la kate buiti kwento lwe meha furumi. Kamalumu, ani aba kate hadiga magunda atina lwagu. Agambu nuhesa wili to ariyo kwa lwagu profeta ta ani mama ni. lo te yedo ne grigia la otorgo da honani gulu haga non lida a horuhani lo malu hegi egi ni lea dagare du wati hon wari ruhat na da to lo tasan sur ni tigabe maha giru tigiru ni ta horuhan ni nal hao lo hago nabru gudaro la gabana ruhu afara wanani me tirani ni ama ha gabar hapan yatuma nona ba sufri ni hawago ahi guber gudigir hatagu ni kate leburi tadagube itra lo bata subdiru ni sun ni girsi lo hago subudi nani lebe arita guni Numa tebe anigi. Abang na fayro ni kala abahita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rupali ya ruhu dahani ligia. Machili ni yegini asibu dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia adika mene hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kububafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa me hagu mati ni necha ni guri lau badu lani na hagu mati ni le lau ti gurau. Apa me hamuri gu tagu ni kaisi sauti ru le lau ti mo. Ni shi gu bongi e warugu mato lani na binafi hon.
0: Le gariga iru gu bai lula gambu, a gamba le le larinha gu bai sifiri sandu tuburi le gilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
5: Baburi haluang en le tita me le gilis to saru disipon. Baniya kami hong italian naniya go aule hau bilani bung ju sedu si fir go hama sedu waru go subudin muti son leha dugu go subudin muti lagu bilani hinya la lau son arin ogu wala lagu niwa huma aga gudua huma ruhuma eri lubri katele aniya go abai lubare ge longwe ariha nali lagu muwa la leha dugu go iligimu ge nungungite harita wa huma ilubai tele arin dobu bai hong fala huma asakri ha hugu yame ama huma aga gudon Nid bahu wago ke liabi haba hiwe ritulipidi on oro hon. Lawson lira, anye fiyu gurigi hagana gwenye saru disi, ama dase yon hamagi ruha taurabu. Hagiya, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutinya, hadara gubadagu harutu. Ani magidaru nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugu nubanya keisi nani ulinyibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
0: Le gariga irugutilu la gambu, A gamba lele larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburi haluanghe lele tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gu, au le sandu bai, le gien inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai, subudi numuti sun leha dugu bai, roha din apa benna darani higibu gien, le lasi eruni aba adoru. Datuk Allah son lo wala here adeg adeg gaso law nugu mati ani conflict nu numa nadeg balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu manya lo guri mama ani mabaga re dunia kai silani bu gumbi aba me na utoro kwa dunia hi bu gelu masuk turuni lo bu ila nu muti nya banya isi tino ai da bu mali nu ruma di lo gura su mama iga na rei du badu nu bai le litani ocho wa gune le nu bi ya bi lo musuk po lo ocho wa gune masoha ubo go banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Agani nutinya, nisi gumanya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru nudigi ayame nyingi, abai manaburu du ni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu du bai nye iseri niri hawago.
0: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Babur haluang helile tida bai ligilis to lao di sea bon. Baniya game hon, itra lia nariya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudi numuti sun leha dugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gu hubai, madili tu, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Aniya gatun lagu risi huma, lau bintu la dan hon. Lagu na mengi rumah ni kata, ani marini kumuti lagu kugia buku huma, udeme tu, marini itu, surusu kuguye. Iga nichi kubai dimuri hon lo hagai ha golo le afin ho wali lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gini hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lau hasurusu ha. Lu aya ni lu hichi guni lidon hago, lu harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hon. Luti lubai ti seri huma, asate hubiye me. Ana bena bu na kuwa hanya. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia me numa. Aganyi rutinya, nichi kububara hon numa gwa lwagu lala na naruwe ha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nubu ji lwagu lala.
6: le gariga irugu tilu la gambu, a gamba lele la rinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
4: La rinya sukata ile, abandarihi aba bena daragu cielo. Le habitu mala lile itere baikei tumala lifidu, le buga adimu reha bainu, aba la rinya gunu.
5: Wariba nyahu, nanagu dali kate lebre lubi la susredon, la rinya buri lebo.
4: Lida ora ligia, abandere denu labu gelu bafu sifiri sandu. Abandarihi aba lala narui hani, cielo, ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kamaba adubu miriti. Le hasup o corona lina nyenyo aba heremuru geye gulau halaligi amiri hetu ke aba dubule esmeralda geye gulau lala uru iligi ari het na wi gadri lala naru hani nyenye nu wi gadri we yamutu nyu luag tau hadere gun harutu luma ridi golu hablu lege lala uru iligi afri hetu labiri hani ga luma wayuhuru nyenye sed lampu duru guligi bugi agiye sed lani bugi sifili. Nyenye gie abakati ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye nukadri kata ya gabagaritia bui lau agu dandu hakibu gie kihanagagi. Lefurumi ya tihadage itar liye kei aba liyu le habiyama itar kei aba bagasu ugiri le haruwa itar liye ligibu kei hakibu girigi le hagadru itar liye kei aba agila hamahati. Gadri gubay hagiya, sisi ngarino iluagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye, keimuna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo, le sunti gabafu. Le viva bay, lumage, lubarage, furubi metidan. Viva ligiye weto, anile lube liabi.
4: Sagti hichugu kata ya gabagari tiha, weiri guni, inebesi. Lume tengiri ni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
7: Wabure me wabungi ze. Garicha tibu lume peresi biruni uweiri guni inebese lume mbafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau bunda badege, lau ginye bunda ani lubai sunle ani hibai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
4: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyaga.
8: Kakati na boi lula daru no libru luma lula heri tu ni tiseyo?
4: Uot ni aba garichati lula daru no libru tugi. Ni ibini lulu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no libru tugi. Ni lula lianu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
0: Hebeba yahu, latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyo.
4: Lamida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari tihagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kama hamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi u sedu sifiri guha ona hobanya lidon sungubo. Nyimiti mudu ligia, aba lalugu no libru tuguya luha burugungye le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no libru, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadage waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no libru luba hari duniti senyo. Ladega ruwa tibukaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, luu hesarewe dulu wabungyu te, luma luu hagoma diha ubowo.
4: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama wenya ya mutu hagi, nyenye nu minyu nu angheli kwa. Hariga lau umala li hereti.
10: Jumu tiba fu luma risi, dicua luma eri. Wenu wenu luma nebesi, luma tayu ni luma mule afaru bebe.
4: Agama numu tigi ye hari nye guni sun kata ilele dugu bayi bungu siel. Le muar gu bayi, le labu gu bayi muwa, luma le baran habu. Luma sun kata ilele da bayi.
10: Rua la tayu ni nebesi, wenu wenu luma bafu, lule jumu bayi rau lala na wenu ni luma luma gumu sunna.
4: Aba hari aku gadri katanya gabagri tia hagia.
11: Itara lah.
4: Aba hau dura gu wen gadri wen yang mutu hagia. Aba hicu gu uwei di gunilu.
1: Apocalipsis capítulo 6.
4: Abat narihi dalel la heiri dubali mudum frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage katanya gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
4: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bayluagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri doaganya irei na luma luo laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagriti hagia.
11: Igama.
4: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulo le warinyo bayluagu gabayu ligi alo lagidaru ni daragi le ubogugu. Luma luo lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu luru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wa katanya gabagari tihagia.
11: Igama.
4: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bayluagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage katanya gabagari tihagia.
6: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibay garaba tuma diwain baitu.
4: Da laheri dumba li mudu li gadirin seyu, aba nagambu laniagu hagadirin katanya gabagri tihagia.
11: Igama.
4: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayi le warinyo bayi luagu. Li abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu li gadirin munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau buwa gubaya. Da laheri dumba li mudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani haa. Afara wagu bayi luagi hapuri chani lenenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Jesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lagu mala liheriti.
12: Waguli mesuntiga bafa. Darisa idame bagusi regedanya nile da kubo. Ida mesa bafoyi regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
4: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagu niwa koi hagi. Didale nari hibai, abal laheri duni mudu lisisi sayu. Abal ladagaru aba ume buhara baganali. Abal lauri duweyu, kei dugu utani na lutu. Abal lafuna du hati kama hitu. Abal heigo dorugu maha sielu baimu warugu kei tabur haigo tuwege didi budan lahi gishunu garabali. Abal lagumu chagu sielu kei aba gara dadale tubura wago. Abal ladino kusun wubu luma ubo hulida gelubara. Aba haramu dogu lurui te gubu lida huyu. Luma buri labat na gudubu le luagu bayi wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Harinya gati lu wubu. Luma lu dubu.
13: Heiku huma wa wabu. Haramu da hama wa luma ringi le wubu luagu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudu. Gatiko chiluhe le luweni luweyu ni haganyi. Kaba tiganyana la mandu ni.
1: Apocalipsis capítulo 8.
4: Da la heri duma limudun li sedu seyu le toaku bay liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di miyaur. Aba narihine sedu angeligu harara bay aligib ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligib gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lun. Luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumle likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba labuncha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bei latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba lagambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba hara baganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liviri nufurumeti angeli lufidu. Aba lasari nagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. Laugie hita. Aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu don liru amuru solida gebu. Luma liru amuru solida geburi. Tidi buwewe luma hidu. Aba libi ni luhabia mangeli lifidu. Aba la chakaruni waba kati kamahamuga aba onwe buubu durungu wati barana hon. Aba la sali rego liru amuru solida ge barana hita. Hilagwa te sung udru halida me barana le asali rego belu hita me. Gringo tugi en sung ugune ito nyei bolida barana ligi. Aba libi ni luhuru angeli lifidu. Aba teigo do aba onwe buwarugu mansielugi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense y duna. Igifi tiri bewarugu motugi. Aba la gifi dun luru wa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu grigi ala diga li gifi duna ligi. Aba limi nunu li hagadri angel li lifidu. Aba la gini chako luru wa murusu lida ke libiri wei. La usunghati hama warugu. Leobo le agini chako bayi hawagu aba la buri gadu. Manugon gadu tiweyu agu ni ariyebu. Lari giaba nari giaba agila hama la mida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li heredi.
7: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urua angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
4: Aba libiru nuha sengi angeli li fidu. Aba nani hi aba waruguma eikuwa dutu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regigi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uriba ni luhiduru leubogu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama luma umaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge lu hasga ni gurigia loagu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama luma umadari habai. Busea haki yebe howe gu Gamalumo la dise du boweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon grigi ya luagu sengi hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liri bayi angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agri chaguti. Sugua furume tila miseli. Mege gili biyama. Aba liviri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige iletari golu le ligibu ge bayi bungi. Aba larinye gumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
4: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Biyansa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itarele hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uru wa grige hilagubu. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
4: abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi yunu
14: seraba amisura hundi tempu gubungi yu luma latara abau dobanyame atri yanula ahuduro hudu nyi gamalumu mamisura abai kuriru le bon udigoi tibiti tempu le degaderege wali hongi betu kumbi yute halubo nye hagoni cheguni uguru gule sandwe logu bia vengi anhati aba menona habia gefetia daudogu ususutu.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Igairugu, Hagawagu ben lagubri sifiri, Hagonwe ha di banya, Hama ha derege danya ugugu abalare da guagadunia. Saragu hanya grigia a falaruti galelia gia, Ida geburi fulasu de copolina, Jerusalengia, Lobo agogia judia luma, Luege obolen yenge lube la bocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale la rihi balnia Jesus sungrige hagia, aba la wariri luago ubu, aba la nyu ruyen, aba hondara gulani disciplu gugeye gulo, aba la gumesaru arufu da hon itara.
2: Ulese watinha ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi. La diga, mene gobein hon lunhebelurun lidon la ruin habungi yu cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichi ko babungi yu kurasu hon. Ulese watinha hauna buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai muwa keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magrabu hagia lun hadigni lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu hadigni. Ulese watinha ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yu hon. Ulese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi yu. Ulese watinha ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu keisi ilirahi. Ulese watinha ha sufri rubanya iba houni luago hadigni lugunda bungi yu. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Ulese watinha dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kagia son luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Ita ralinya mehaginye haiba houni wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arianga.
2: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. O alime hula ni ka un loidigie lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu watabu gine aba agafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. La diga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusera guduwa ba. Leanegu tilungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalum mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, baunyeng, ababarita guni luawu anihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligia. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagu lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma luagu hei buguni wagu luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bume agusere guduti lun sudara aba me badauru. Ninaro bau, mafri dubo de bulan yingi ya dari ba fayero ni lagu mohon gawana. Agam badu luago ariya wagua lilameha, magabara hahuma, au narin hare hon, luago furumi wargu lanle awama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubeti la figo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buari wa, Buiti mati lu beferdi ni aba lida ge umege guni le buagu bai sigu lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudu bati bu. Durubai, fui bai buari wa, buiti mati lu leferdi ni aba lida ge umege guni le buagu bai sigu lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinya wagua ti mehe ginye luagu furume warga la le igiru tu lumari, Lung ti lichi gung gara dalani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igre tu lumari. Ahi mama lubay la diga tagamare don ligi buogon. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga gda lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igre warga la diginye ginye agabara hane. Agambad naginye luago. Ariya wagu walame a hon, a gucha go lon, a gumfliron lao lel harinya go bay, lao afin yon ni ligibu gin bungi. Ao narinya hane hon luago, mon lumuti la hafin yon ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago mua la duga ligia lebu bay lugud. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu gu te bay waruwe te bungi yo le weiri go bay. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunya gwarigu amu kate harinya gu lue lira. Luma ginyati mafia. Aga badun luago ariya wagu wa lameha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logwa higibu. Ruya humile aba obo ulu. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humilu agu bia maile. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Ruhu milu, michi ka huma igiye hanaga luagu le afure dehate huma. Agamba dungiye luagu wariya wagu walame ha. Hinsi labu madobu, liyere gudame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inya hon. Afure te hugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. Auriba bay oserono. Itara luba le rahi huma hugu chibungi le sielu bay. Leona habali weyu hon buitia ama uribati. Ona hale huya dando hon muwaratia ke hon ha uwaratia. Ahi hari gubanya lubay hinsi habubanya hon insi da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gin lubai hamada go habusar wa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habuba yin lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
2: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afaye ruwahi hiyun. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu dira lei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi wa. Aguchi bungi le ribalin le hadugube labugin libidiwa lishuguba hafayirua. Tagin le hafuri don lubungiu. Mitana homake ha biango bany gibo ha hinse bany hon lon hafuri don rara tida ha ligilize luma lida legeya don uma lon harihini agurigia. Ninara hao lago laula hadugani lira ibiha hamale hafayirua. Tale hafuri don lubungiu. Belo mahirumu rugo daru humai me hubeneri aba me hafuri do lu hagu shi bungiyo le labu go boy humanye hagu shi meti bungiyo le arihu balli le hadugu beli dan limani lishu go ba hafai ruwa lidale hafuri do magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadiga hai piti habu banya lu bungiyo arita gotinya ti luagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumre ha Mitara huma lubai ti kai hagaya. Ladiga lubane ke hafuri do lubungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wawuchi bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Ladiga wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wa siyalu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati lea diga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lun wabur han lidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa loy. Ladiga buguya le aruwa ha bay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wairi gu bay lun sundan. Itarala. Itaralinya lubayti. Ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginya uhagu chibungi le siya lubay. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigo.
0: Aba lariyangu Jesusu.
2: Uguya, tame leha yunaro, muruda huma liru igibu kei hadiga biyangu tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kagirigia lwagu hayundari ya la. Hugu shingirugupa bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legi nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hachin hamutiri magahe da diligi ya nikata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi nye nyonginye hanigi. Agu li lampu bayi ugubo. Ahin lube iti buidi lube bago harugu waga bayi ginya lao sumbugubo. Kamalumu ahin sandi lube bago lida bayi luburiga sumbugubo. Ahin lube iti luburiga lube lampu lebida bayi Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladiga linsia do ba aba hadagi lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hadagi lisika me beresi ni luagu le aba. Sinyati le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lumbo hadoro no. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigo lao egini. Gebegi ugo bu sigo tag dago. Ariha huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo. Mabuna go haya, ma lubaha, ma reidun ha maya lubaha ni lida alagay. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke gebegi ti mati sigo hao dunuro. Kage hida gen gayara be lishu gon bia ugu di laun lugu bo ka lae be lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida linya la lawina mudun fuluri. La usun mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nime huruwe salomo la usun luwende gon mewende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ahin ti dago gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye be lahucha. Haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wan logu watafinya hugia le. madere da huma lubeti aniga kabasna wega o kabasna wata o kabasna wadara gurigi halani gu bolle luaguri nyimbri kate le haritago ani huguya ani hugu si bungi yo sielo le subudi e bubali kate le hemegi rubai alo ha humai laruwe ha luma le risha bungi furumi aba melishi kuni sunle hemegi rubai hum madihere da huma lubeti luagu haruga La tega barul mutigi en haruga le diheri duna lumagua. Buidur guti lene guga le lanugu bai kada veyu lumagua.
1: San Mateo capítulo 7
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hungrige ubu wa guginye.
2: Michi ka huma haduno amu. Michi guwa lamu guginye hiduno. La tega keili gabiri hichi kwa haduno amu. Ita la roba ginye lishi guno wa hiduno. E au bai ha misra ha, lau bagin e la misra ha bongi yo. Ka wago haria ko ili rara ife le lida bai lago hibiri ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ili rara ife le bagur go bai ani halo aba durusu lida bago. Biyangu watigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, ite la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaro ni ili rara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humai kate isagarauti hongongli. Migru humai meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dukugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luagu bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani luboiti lau luboi son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada luboiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moisés y toma halibru profeta go. Peluhu ma lida gien bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahi ti bena luma uma le anigo bai gurigia lidon ibagari le magumucha diti. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gujia tiyan. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti ahimuna dagien itra hanya kei anima aligo ganyi tiyan. Hugo ya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sun lu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu. Nabure me luhe belur bala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubba ya hadigubba li lugunda nugu chi bungyu le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lali nagusara guduni. Sarago banyarinyo gitianu. Wabure me. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go bainha do nu. Disse huma noi huguia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan andati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linha bi go huya. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Mui guaduto la diga luago la dubu tabunua. Ahinti le agambo tina gamalumu madungulu muti le nubaybay. Aba uguri bidio gwa tau ligia. Le abu nagubay ligibo gusagon. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya mala nari metaburi ha.
0: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigi laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8
0: Dale larai rubai Jesus luege ubu. Saragu haya grige afalaruti. aba liabi aba ugri gawago ti lepura, aba lahudrogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
3: Nabureme, abu busin gayarati barei dagwagadinina.
0: Aba ti laguru Jesusu luwagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
2: Busentina, arei dagwaba.
0: Kei larinya gu itara, aba larei dagu sandi ti ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Maninga baitia ni kaun, nyudurigo barufu dagwabungwa lu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinya kwa Moisesi. Luharihi ni gurigia luagu arei dagwati bula.
0: Dale lebele rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me, anihin nubuin ron lau sandi le deregde luma sarago gariti luagu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Nibuga agara niha lun.
0: Aba luna bugumada.
4: Nabure me, madinda tnalu bebelu runubion. Adinya gugubi dimure ya, aba me larei dago nubuin. Narinya gubali lira ladiga au labu genyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu genye nagumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi nyibuiti. Dale narinya gulu nubuwe lula digi furme gwege kate adiga lomuti.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gube gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
2: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyege lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyege lube laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida haruwe hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagari gu.
0: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
2: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ore ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahan ya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, le lagunfuli ruleme he wago bai ladimure he profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
5: Barulu huti wa sandi, gidale wangari.
0: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu mutu bide.
0: Aba launa bu ni Jesusu, larinya gulun.
2: Daritin aga siga muhuyu lu hagano unye. Gadi butin aginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwergote, madarit na ni halia bala na bala shagode ni chuga.
0: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabureme, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
0: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
2: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
0: Aba launa bunye larinya gahon.
2: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugia le.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
0: Dale la chilere bay Jesus lo ba furugu duna hagero gadara na aba hafri do biama wuguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biago bay hagia hou yenu sifiri gu wuribatia ani hanari metiti hagain darilu sinyala hasigere grigia lidage umaligia abati haguara ha hariaga
7: kaso wago bemetera wamo Jesus lire bungi Biabe san a sufri la gidwa no para gele dana sufri ne
0: Yenye no sarago buiru eiga madisa yengia aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu harinya galu
8: Ah basagara igira balu beluru hado buiru ga
9: Ah bure me fura sei bawa
0: Aba tilarinya go Jesusu hon
2: Hey bati hadon
0: Aba hafri do sifiru go uribate hagia hada ge uguri hagia Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu da dagun. Ha onigiru bale buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiliru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
1: San Mateo capítulo 9.
0: Aba te ladi no Jesus tido uguna ituguya. Aba lahin uragun lo bafuru go duna. Aba latilere lagairo. Aba hanug aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinha go lu sandi tiligia.
2: Ragu baguraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agi arufu da tele lirudu Moises ariengu te hongo rugu.
10: Anaba guyengu wugiri le bungi lao dimure le lariengu bay?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba lariengu hong.
2: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, kati masamene agu bay lariengu guniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baybuga. Naruhu da liti hun luagu ga bafu na aule uguri karau wargoti lunferud na na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
2: Saraba, utabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi gu wairi gu ni lubungyo luagu lichi gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengi ya, aba larihinina, au le giri bai Mateo, le aburiha baluo libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lani na aguburiha ni weyo ligia, dale lasigri bai Jesus unyengi. Aba larinya gunu,
2: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
11: Idalia sa alegri bai kumaistru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
2: Amagati nye banya. Memegi ruti ya surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gubele wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Kusenti ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudunga ni malugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ke bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan siru ni hilikabri hausero.
0: Abati hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichi gu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
2: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tenlido aba marie danle ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta khairi dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri dun khairiti. Sinyati ginyate seruno diwen to iserigiri li dun guwero le binadahale. ahen adego itara abame la fonchi uguero dame leti nyuru diwen feri diwa ligie meti uguero feri diwa diwen ligie lunti luba iteseruno diwen iseri lidon uguero iseri itara luba leseri vidon biyangu bay
0: dan yenyen lubay hesusu arufu da hei sumburi katele ligie liabi aba abuti hada ye huriyo aba lahudrogu ligi bugya aba larien gulun
12: sun leto weni sani gama lumo habu nyendo lubishu ni buwa butu agu tago yoguba
0: aba lasaru hesusu aba lidi luma hama lani disipulu nyenye unti aba uri uma da sanditu dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi aba tayara fadulu hesusu lanaga agi aba taguru luagu taru la dairagu tarinya gatungu rigu
13: Lahuru guha guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagarara gu hesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
2: Raguba gurasu niragu, areida guadi bu laduga bafinye.
0: Luma ge ora ligia, aba tareida gu. Dale la tiliri bay hesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatinya, aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grige ayahuaha, aba larinya guhon.
2: Uih mayagi, mouwe giru irahu to, tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuhobu irahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubo elida sun fulasu ligia. Dan lafri dubo hesusu nyengia, aba houdi biama ugurinya. Marihi tia larigi agura heina itara.
14: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Da lebele rubai hesusu muna don, aba hachiliru marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon.
2: Afinyetun sanluagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
3: Aha, afinyetua wabureme.
8: Aha, nabureme, afinyetua.
0: Aba laguru ni hesusu hago, aba larinya guhon.
2: Itara la kei ligaburi hafinye.
0: Aba lefege chuhagu, aba lere du hesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahida guni le ladigu bai hesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afri deina hama, ligie hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati. Aba hayabi low lu hesusu. Lari ya lasagaru ni hesusu sifri uribati ligia luwe maria gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia. Aba hariyagu.
15: Marihi nyahagi divalipele hageira israelina.
0: Hariyaga tifariseo gulu agu mafia lale habuti sifri uribati ya ichugube ubafu lu hesusu lu lasagahania. Eibuga lumuti mehe hesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luaguti aruweha nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude medagulun, ladiga nidihe rihama, magura suhagia kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia,
2: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lwagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagme itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagme itinye lun halubaha.
1: San Mateo, Kapitulo 12
0: Lwagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Hesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu hesusu.
11: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladiga nlida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
2: Mali hangidu nsa lagu leme haladigu bai Davidu lagu wapadan. Danle lalama chubai, ligie hama haa uwara banyaluma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigin tida ge finto sagreu bon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia, ni hawar bon luma, Fadir Gurguinha no Lunhegui no feito Guia segundo o livro do Moisés. Animama te ficou lela digo bei David, ligue porque bungio. Ademali hagi do tida liluru do Moisés e logo na dagi me chama Fadir Gutida loba bungio lida lueiro e mera guni animama ficou. Narinha ne hun logo anihin la aba weiro guti, segu tau loba bungio ya. Uguia, ua que ligou fora da humani le larinha gubei bungio tida lereron. Hime inumuti lungo deme habu huma segu lao hadagara gudun anima logo no. Luhamuga kufuona da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu mayani kata uribati. Kabafu tinagini yao le uguri gare uwaru gutil, lunainye guni kabalaga yara la duguni walida luweiru emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yenge, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenye aba uguri hilali aba luhabu, keiti busieni hama fariseogu hama arufu dhatele lurudu Moises hadari roliduru Jesusu, aba harinya gulun,
10: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi ti lida veyu le emera guagle?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lida aba fusu lida luwey re emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi ti mati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui ti lida luwey re emera guni.
0: Aba larinya gu lugu guri ligia.
2: Tulebe i buhabu.
0: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseogo. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinha gu hon. Lumarinha gu hamani katen yenla. La sustere dubai sun lira do lagun fuliru lemhe larinha gubai profeta Isaías.
16: Aniha, mi bu en lena nua dirubai. Lula seri bidun nu. Le hisi ya bailu. Le au bai nagunda. Linya mungi. Michi gubai nani sifi nilua. Aba me larufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magai nda gubai. Maguwaradu. Marain chubai umana. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya. Kei siapa maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Kei siapa lampu le nyegu meme. Itara meme lupa darime adiga lali larue ale uara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
0: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agen. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harinya gun.
6: Ani hafunasa aladiga waguba idawidi.
0: Dale hagambu bali farese ugu kate le. Aba harinya gun.
17: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tiku sifiri uribat yen la saga hain.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
2: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa, lagunye cheguba. Aha yagin afani raguwa lila na aba uburu gu, o aba lai duhinyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la sagara mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubai, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Aringa gato luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guburibatinho. Ahin itera linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bulei guahuma. Ao, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri guburibatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila larue ha bungi humon. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri heret ilun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin lu gayara la la nugu ni lila gu. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, aringa gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia narinha gubai hon luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le harinha gubai gurigi. Ahintu lunha dumre ha uribati luago sifiri sando, sin abai ferudna wala figo ligia. Furme guarga gin leariña goti furme guarga kati vuribati nuago, aule uviriga rewergoti. Gayera ti ferud na wala. Ahinti le dumati vuribati luago lubafu sifiri sando le nida be. Uwa be ferud na wala ni lida ubole, ni lida le aba. Ahin buidi lubei idibo, buidu begin yelin. Ahin ma buidi lubei idibo, ma buidu begin yelin. Luago le idibo la subdiruwa kala luwu yerubei. Anasa hewe hugi ele, siyate dumina kati buiti, uribatunga, kati le bui baitida anigi ligi ele rinye gubi iyumaw. Grigi ele bui dubai, kati buiti le rinye gubi ladiga tida ila la nigi u bui duni. Grigi ele uribabai, kati uribati le rinye gubi ladiga tida ila nigi uribani. Narinye hane hon, luago dame la chilero luweyo ya guseruni, son grigi ege febanya luago son timuri malati le harinye gubi. Ladiga luago ba le barinye gubi bagusara guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubei luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
11: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Gurigia uribatia, ani magunflirutia amuri hatia seini. Gama lumu michi gubayamu seini hon luaidige lea susar dubei lu profeta honase. Ladiga kelerederon honasi urwa weyu urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguriga rewergoti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweyri aguserunni dame laha gusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehishi gun haduni ladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Dale lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagiribu da tida unuba tonyengi ya lubei nafurida. Dalela giribu do, abaladari roni gurigi ya bugaligia kisi aba muna to malatu. Abuita hoa aru, aranse ruwa. Aba tilidi, abaliabi hau sedu sifiri guburibati nisigulau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligia. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati halani na danle.
0: Nyengi li Jesus adumri en hon grigi ha, ligia te abi lugushu hola mule no, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
15: anuha bugushu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay nitu nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna dagia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe dagu grigia le nyain lubei, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu. Aba lariyagu.
2: Nyenye aba abunagu ti ilaw, aba lafri du abunagu. Lida afur hayna lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heigini. Libri aba laburha labadu na gondubu le nyi lumuti uwa la saragu muo. Aba labou chumfurese ladiga mahuli lilamuo. Dale lasu dnuweyo, aba lasu ron keiti malagle lubei, aba lomo. Aba laburha libri ilo labadu na guan hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lomo, aba lafarumi. Nyenye lida gen, aburha tilido muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichi kuti saa luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulugu, aba harinyagu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha hongri ge lau hempu.
0: Aba larinya go hong.
2: Huguya, subu digu da lali bungi son kate aram da wati le luagu ti laruwe ya hong. Ahi hong, masuk dira gudu lumuti. Le gamati, li chugu balaun lom. Darime lagibe don luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime ha bay hong lau hempu. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba heredero kama marihiti. Agamba hama ile naniya gubay. Aba herederon uoga kufaranda hama kama hamuga magambu uti. Awagu la mufli ra le meha lariya gubay profeta Isaiasi da le lariya gubay. Uguya, agambu ba kama lumo uubay kufaranda hama. Harihu ba kama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduga dereru hanige gurigye ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha ligine hagu. Ahi hamuga mitanati. Arinya tiang hamuga lau hago, agam bahagia hamuga lau hari gay. Ufana dati yang hamuga tau hani, aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hong. Ahi ti hugi le nani gubay. Ulay si watun la dugari hatun lau hago, agam bahugu ya lau hari gay gu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu guri gya gufli ti lumo bungio, abu seru ti hamuga hari hini le hari gubay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay, kama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ya ni lelani na sielo ani uwa ti kufana ta hamani, itra hanya kei lila nadu le abu habilido uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habilido dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, Aba heresi biruni lau ugundani, gama lumun kei malag lela madura tehadan. Dati lele chilinu dan lun houcho wagun luma heiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri habilidun hiyo, itra linya kei grigi ha agambu balin uganu, gama lumun, weiri temati hafudun luago kate lelani na ibagari le, aba leyedu ni irisini. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiron titi lon la lobo hon hata grigi hagi. Kamalumon, ilo le abri habilidon mua buiti, itra linya kei grigi ha agambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itra hanya kei le ichugu bai sa agu lagu aba. Hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai daran.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
2: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubay ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubay sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu rung aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba ti labadu na gwa turigo, aba lidi. Dale lawinu mudube turigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin bui ti lubay ilo le babu na gubay bumu anrugu, Alia jen sala sali rahidru uribati le, aba larinya gu yiyubu diri hon, ladiga aba aga ni le, aba ti harinya gu musu lon, kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba lina gu hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati, ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igra gu bayhu me lun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani, aba me narinya gu hon, nadagi mitinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya aruwe hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gama lumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya aruwe hanile lani na sielu kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu lariyaga Jesusi sun kate le hon grigia, mariya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile luon lagunfuliru le larinya gupe meha bungi liumulu uge profeta.
16: Na timre haba lau hempi kum. Na fura guagu dube kata ile buri meha aramu ta guaba ikum. Luma gie la digi upo.
0: Aba launa hania Jesusu grigia habion. aba le beluru munado, aba hayabi lani discípulo go aba harinha golun.
11: Furango go daba exemplo le luago te hiduru uribatibon.
0: Aba lerenha go Jesus hon.
2: Aule uguri garo urgote, aule abu na gubali ilo buiti. Mua lige uboboi. Ilo buiti agia grigi halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Agani tile abu nubani hidru uribati mafia meme. Alubahani lige lagumu chubai ubou. Halubaha banya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru waturu gulu lagudun. Itra lubagi la susre don dame lagumu chum ubou. Aule uguri garo urugati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafio gati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te duguba lile lubaybe bungiyo. Aba me hami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya rui hani le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gien mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma bai, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linya gien rui hani le lani na sielo kei aba alugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le uiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni son le luma be, aba la ganja ni peru la ligie. Itara linyagi ya ruwe hani le lani na sielo kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu son hawuyeri udra. Databuin chon, aba hachawaru no eseni hati ya laru beya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hadagin hauriba banya. Aba me hadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lali gaduni ya Jesusu larinya gahon.
2: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya gon.
8: Aha uabure me.
0: Aba ti larinya gahon.
2: Daniela abaruhu dati liluludu Moisese lukufuranda lani luwago tir aruwehani lelani na sielu. Itara linga ke yaba tabure memuna larei dahale ani lida gele larei dubai. Asaka hatikate iseri luma kate ibinado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
3: Haliasa la furendere ugrile sun lichu aule. Idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
13: Diraga sarafangele. Maria lugu shugon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagini hagana wa lamule no hamalitu no wagana wa. Haliasa getila subu dire sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
2: Unda tinha songuri ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hamalu wago.
1: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagru.
0: Lem he susere libei, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali mehe Juan lu Herodes loagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon, madiguti Herodesi gasi lao. Businya ti yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loagu profeta lan huang. Danti le efeduhani loagu lagunfuliru Herodes irumo. Aba mehe teabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehe larinya gotun lou finyu, loago lichigu bai la furume guarig kate le tamure haluma tun. abati terinya gu tugu shutun, lu tamuri hani labu lu buang le abadi sehebe, lu licu gu tun lida aba asiad.
8: Aba tamuri hani luma ita.
0: Aba liru dogu Herodes iluige kate ele, gama luma kei arinya gala lila lau fiyo, agamba hamu ya Mr. Houtia, aba larinya gu lu licu gu ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisir.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Dete manuga o mafen, larinha go bai tara.
1: Aba la subu di runi Jesus harita go. Aba larinha go hon.
2: Ka wago hadihre da luago ua ta fein huma. Logo a tiguinha rafinha, ua gali go funa da huma. Marita go huguia toago sangu fein to na fani rebon rada sangu milu wagunia. Luma atrinha la faninha tau igra go tu. Le guando funasa toi sedu fein to na fani rebon rada gadaru milu wagunia. Luma atrinha la faninha tau igra go tu. E da linha que me fez o boi logo mamba lá tuago fein na dumareha, da lenderinha que o boi hon, lun haun nigro gom hongo loi halebi ni fare seogo hamasau seogo.
1: Aba gom faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha ga hon, luei lá harufu da hafare seogo hamasadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri boi Jesusu uburugu seseria le Felipo, aba lalega dunia lani disipulo go, larinha ga hon,
2: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwa rugut.
1: Aba harinya gu?
3: Anyahe ngarinya gutinya luagu kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri harinya galuagu Elias ba. Anyahe ginya harinya gutinya luagu Jeremias iba o amu la profeta.
1: Aba tilarinya gu hon?
2: Ati huguya. Kata na tilida harita gu?
1: Aba larinya gu Simon Fedru lu?
4: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinha go Jesus ulun.
2: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag duni aba gurigi akati lebo. La subu dirag dun nugu chibungi le sielo vibu. Narinha harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gon ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubogo, la fara goduba sielo.
1: Aba tilerinha go Jesus ho lani discípulo go, lumarinha go hamani ni ka un luago ligia la Cristo go. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha go ho lani discípulo go furango, luago lun tilan lidi Jerusalém. Luago guinha, a sufuri ragaduba ilan, o gurinha weiru go te lida hafinha hurio. Ama habutigo, a fadirinha go hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinha go lun tosun lanigi.
4: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducati lei bu.
1: Aba lagarara go Jesus. Aba larinha go lu Fedro.
2: Dice ba noi mafia. Babu serun ya beredaru ni ladaguni wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basami narukei wugur.
1: Aba tilerinha gu Jesus hon lani disipulo gu.
2: Le busneti la falaru ni na, bule ilei kati nye la. Awanda lei sun luwuyer ya sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi lanugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Ladaga le abu seruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rube ibagiri le magumu chadiki. Ahin le anha bai le feri diru ni li bagari yago bogo nuegi, li bihu bai I bagari le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le feri diru me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segon le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo weto, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
5: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Fedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luagwa aba ubu inyoti, hagia riginya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Fedro lu Jesusu.
4: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba low buragunia, aba lagambuni walaringu, aba umala le lida ge huari oligia.
6: Aniha nire le hisi ebeni, le aube ome bulangu hunda, adude humile luboiwe.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi hesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba laringu hon.
2: Sarahuma, manuvu de dahuma.
1: Dale harihi be, marihi haya amu luwedi ge Hesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariengu Hesusu hon.
2: Mambahu da guhamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garowar gati li dange owe ni lunya na bagaridun.
1: Aba ti hariengu disipulu gulu Hesusu.
3: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu be, keiti itara linya lubai. Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
1: Aba lariengu Hesusu hon.
2: Enaru ni luagu liyabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusi anube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule wuguri garuwa raguti.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe be, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Hesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe dirigia, aba liabi aba wuguri lumo Hesusu, aba lahudurogu ligibugu, aba larie gu lu.
7: Mbureme, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiri ti la sufriru, aninda heigo ti waturugu, aninda dunarugu. Baru numutinyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu teri de guaguda.
1: Aba launa bu Hesusu lariaga.
2: Ligia mafinyeti, gurigia uribati. Atribai sa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafinyero nuagu. Ida mesa lagumucha mafinya ni lehida bai. Baru humai irahu ligia nyaho.
1: Aba ti ladenha Hesusu lun sifiri uribati ligia. Aba lasaga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Lari gye, aba hadimre ha disipulu gu luma Hesusu habugu. Aba hali guduni harien galun.
0: Kasa wang siyan wabani sifiri uribati ligia sagar.
1: Aba larien gu Hesusu hon.
2: Ladiga li logu hafinye, ni nari hau luago ahin la ibiha hubaya finye ni ibi ni nyura gara na kei aba tagu mausutasa. Haniye gu balu wubu le, gidaba ya gye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligie. Uwabe ni kata hasiyeno ahi ibiha ubei afiyeni le tima atimaati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga runiwa.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wa gugaliliha, aba lariengu Hesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligia le wugiri gare waguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba mehafaru ni hilagubai. Gama luma un lasaru balan lidage onwe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Hesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
8: Mafai hati sa humuisturu tisensu na tempulu?
1: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun.
9: Afai hati.
1: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalugu duni Hesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
2: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubraha banyo uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
9: Haterencha.
1: Aba larinya gu Hesusu lun.
2: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na fayeha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugu, aba mebadigi ni furumi yeti udru le eigitibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidirugu beilu bafaye ha wawoguwa, barubai aba mebafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Hesusu. Aba hali guduni harinya galun.
3: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi.
1: Aba lanugu Hesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa. Aba larinya gun.
2: Naru hau, Luavanga la mia de lun hitara don keiranghi, me belbo don lidon la ruin habungi, itara lia lubaiti, le nyure uti la nangu lungua, nyubu iligi elo itara baila, ke yaba irahu, ligi weiri ti mabu ilida aruihani lesia lubai. Gurugi agin ele recibi uti abba irahu lida niri, recibi lumuti neginye. Furime warg lefu gudute abba hada agin hai seri gin yabu nya lida hafia nuago, Buiti mate muga lu laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe ila gamalumo mfugia buguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai huibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biangu bai buhabu luma biangu bai bukuti mafi ugati le nyi lube watu le menye gusadi bai. Ahim bagu lube ya figo gudubadi bu sagabai fui bai disya buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya kehauna bukutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La dega salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahi lubai samu du luma aba uguri te feri di raba hada agie. Maligri banya hibiri luago wubu aba melidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira chowru ti luago gunda abu ila tau sigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu belu le feri duru niyaba hada agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun lale aninya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yau bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. La diga lenye hamuti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
4: Nabure me. Atri bai sa waiyo so la digin nibiri aba muriba ni nun lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wai yasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye han, Aba larinya guru we lun la laluguru nuwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyu, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bun. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe ru ni, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera la duna gu luma aba musu liledi lea duwe rubali atri fiyadiru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagume seru achokre, aba la nye gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodin, aba habahu dago ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la diga ba yumura gu lun. Luti ye beginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri rago du ni musu ligia, dari la fayru ni sun la duwe ha.
1: Aba lasuru Jesus warinye gina.
2: Itar lobagin la daga nugu ci gungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti da gya lani.
5: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun katele, aba li di Galilee gya lo lobo wagun hudia le loige obo le nyenge lobo labau che weyo li biti horda. Saragu haya grige afalarut, aba larei da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gudunni ti do sadara. Aba hali gudunni harinya galun.
10: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nugrige lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
2: Mali hagindu san ti dan lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti dan, dan lela dugu balinya bungiyo gurige ya, adiga lani wuguri, adiga wuri, harinya gatiginye. Lige ligru bai lubai wuguri luguchi toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke abari gugurige. Mama anya lubai ti biyama, abari kanya. Lige mon lubai lafani ragoni wuguri le ladona wagdu bai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, harinya galun.
10: Kati wagu larenga li luru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere hanig laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalumu mama liyame ha furumi. Nari hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari abalagamari do amo. Mama regali ligi ya la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hani. Legi ya agamari tuwuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hani.
1: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
4: Ahi itara linya lubi luagu ti wugri tuma lumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lishika bongi ubafo. Amu ya guendari giti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahin itar gubanya no luma ge hagara hon. Hebri adugu wariguti hon. Hebri raidi tiya magamani duga lo hedere geragun hongu wa sun suino gubai lo heseribi do lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa irahu yelu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago. Luma lu lafuri yedu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hong ha na habalia. Aba lariyagu Jesusu hong.
2: Igira huma lu hayabi irahu yeno. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke irahu yen. Agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago irahu yen hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
11: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
11: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiye me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
11: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ahin busen bubai buidu ban sun sun na gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalaru nina.
1: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigri lau lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
0: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kate yaduga.
1: Aba ti larinya gu Fedro lun.
4: Wabure me, wagia, igira wa mali sungle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninarin hau, luago lida lame dan ligia dame iseri la sun kate dame le na nyuro au le uguri garo wargoti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gu dunia dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba nya haba o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani saragu hanya haa furumi tinyaba nyagweto, hagia bagumu honi. Saragu haa gumu honi banyagweto, hagia bafurumi.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: Avalaria gu Jesusu,
2: Itara linya arui hanile lani na sielu kayaba labure meishari le afritu bai binafi kwa alu hanadagi mitinya lu taluba honu wale naduru. Aba ladugu daradu hama nadagi mitinya lu lafayiru niya luagu veju. Aba lona haniya nadagi milicharu rugu. Lari ginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladarinu amu uguriye mafisto tinya magi durugu. Aba laniya guhon, heiba ginya nadagi milichari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi marihon. Aba haudi. Aba ya lafridu wa midirugu, furi ligia ladanru uru wa rabonweyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabonweyu, aba ya lidi parkerugu, aba ya ladariru uguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba laniya guhon, kasa uwagu yahu beisunwa yu mawadi mariga. Aba haniya guhon, uwagilini aba alugutiwa. Aba laniya guhon, heiba gina dagi meini charirugu, aba menafairu ni lebegi huwadi marihon. Dale lagunya dubai, abalarinya gu labure meishari lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Abati hayabi ha atatirubanya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye tiluagu aba weyu. Lari ginya, dale lachirubai hadani ha atatirubanya furumi. Abaharita gu lagu gibeti mabi lan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba argin yaura hawadi gumari. Aba labu bafayiru ni ya kei wagia. Wagile awandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohoni kei na fayiru nu laduga itara liya la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadugu ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya ha gu mohoni banyagu eto, hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gu mohoni. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu disipulu hawei ha hibri gridia, ha luagu bay uma uarahama. Aba larinha guhon.
2: Ke lubai harihini, amuderei nawai Jerusalem, lenyemba lubai naderegerua aule uguri garuwergoti, hon habuti guha fatiri negu huriyu, lumahon arufu da atinha liluru do Moisesi. Halun banyan hasiya durunina lun nonwe. Aba mehedere gurunina hon ha mama banyan huri yulun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurun aweyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
2: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
12: Ariya ga balu hanyunu biyani sani guha. Aba loige bomere, aba loige bubong na yaga talidan baruwe ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinji ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti zan hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara ligie me huwa rudu numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
2: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rohugie menuma lida nasufriru, ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna, mama au lumba inishuni liishugu bahon hau banya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele, aba hagayin du hama bian mule nuguo hagia, aba laguaru hesusu hon, aba lariangu hon.
2: Kesi hasu buduruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi aguari ghe hidagi ya leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawari guti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni ni bagari lebegi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu bian marihi tien yun laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guhariyaga.
13: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadenha grigia hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
13: Wabure me. La diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
7: Wapureme, buseti wa warihi.
8: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le gire be betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bey, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyi adumarati hon luegi hadugini, aba meharia gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu dubanya la.
1: La sustere dumba ilira lulagum filiru lemeha laria gubay profeta dale laburi habay itara.
14: Aria gafuma lung uburu gusiyon, anite buru itabu lau una bukuni, wariyo lanaga wagu aba murigi, wariyo luagu aba lirida burigi, animalu anahati ilal.
1: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harianga.
13: Uweiri guni.
15: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
13: Uweiri guni bungi.
15: Uweiri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariangu sarago.
7: Kati sa grigia le.
1: Aba hariangu grigia.
8: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun aluguru hetinya hama agayi hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei, luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
16: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu maru kei haba hiweru tiye.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu. Aba lareida guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulu rugu.
17: Uwairi ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gulu Jesusu.
18: Agamba bunta le harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numuti. Maliha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai harinya wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagunu meme loi sielo. ani irahin nyuburiginya hama hama chula roginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburugugia lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba lari, aba tidibu igul laruduna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariego tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
1: Lida ora ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariego lu Jesusu.
4: Ida liasa tasa ribi tidibu igu to itra li furese.
1: Aba lariego Jesusu hon.
2: Ninaru hau, ahu afin lego muti, mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi hariego lu wubu le, gidaba yagin, tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo ahenya finye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinye gulun.
18: Arinye gabay won, kalabiriche bay luba dagini kate le, kai ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Nal gudan dagini aba kate. Ahin hauna ba aba menaniye gun hon kala au bafu na dugi burikate ile. Kauna abalin huanga batise, bungiyo odi wugurinye.
1: Aba hagume seru adimure hama gu aba harinye gu.
18: Ah, warinye ga, lagu bungi la ona habali, larinye gu hon kala wagu mafinye bailun. Lagu hona hala wugurinye, hauseru gu wadi wagrige wuribala daga afinye tinsun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinye gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinya gu hon.
2: Marinya gu nubay ginyati hon kala au bafu na dugi burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu yanulisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindaduri baibay. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Larigin abala science regularita un abalidi na dagime. Larigin abalidi uchileri hile aba arinya gaina le ile meme larinya go baibugalun le furumiyati lo. Abalona bun le larinya ga. Aha nidiba kamalumu miditi. Arinya go humaiti no kage hada ge biango bayadugo balile labusen robe uchile.
1: Aba harinya go
0: le furumiyati.
1: Aba ti larinya go Jesusu hon.
2: Ninaru hau. Lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larumi habungi sugu hao. Ladiga nyimbi ti huan le abati se hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntun lun. Ahanya ti agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya rulun. Agamba humai aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danlela chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga harigu duniya na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harihi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire yalaga. Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalagu daha Jesusu, larinya ga?
2: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hauna dagi mitin hagi.
1: Aba harinya gulun.
0: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halutia, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lidada.
1: Aba tilariya gu Jesusu hon.
2: Malihia hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hari nuagu. Dubu lemeh aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube leda hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi wargle eigwa tuti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempu liburi le lichigubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, La diga afinya hama grigia luago profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulo. Aba larinya gu hon.
2: Anihaya aba hempulo luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya diga ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, aninya ga kuma hon wa misuro houtien luago waranse lila eigini. Afara gu dananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiya a misuro houtien gas. Aba lidin aba hadaginye li charirugu, nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu daninya lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bai. Aba tilagani du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hatiya hagea hilagu bai luma agu dey hageira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse li son kate lumari, aniya misra houtiya hagura, maduna matinya lon ha misra houniwa. Heba lubai ti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniya son hauma banya hadunragua. Aba houti musu umadarugua. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragua. Bui tiya hama wuriba tiya, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra hau tiya, aba larihin aba wuguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulu, numada, idali nyagi abe belu nube nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula, guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai, le yemba lubai la yahu waha, akuni hamelari.
7: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houware du ariya kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Aringa lu Jesusu.
19: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni la baringu be. Luagu gina rufu da bani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei. Ladiga nikata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu. Aba laringa gu hon.
2: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laliga dunia.
2: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
19: Liava luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, Weibon lowe, lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibay. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya dia wada aba lamare idun le furumieti aba lowe kei masani guluba itau lumari aba ligru no lung lamule ligime misusere ti lung habiyama larigen lung harua dari lumo hasede larigen aba ginye towe wuri dameti hasa anu lidage oweni kabati umari wuri tuguya hadange sed gamule nuguati nyaha larigen marie hamasun hagietuma
1: aba larigen gu jesusu hon
2: bule watan la diga le bidien tau ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu dame le hasaron hilanya luya habagari don amu halime habagari mamaye don haba michu gu hamaye me hasani gu lu marie kaisi mamari don hama angeli gu cielo ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don malinga humagi li sale la niago bai bungu wanaru gu hon la rinya hare au lubungu te bai avramo lubungu te isaku lubungu te jacobo Itera linha lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi yote la, ladiga mama habungi yote hilago anya bungi yo, habungi yote ya miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le rufu da hati ledur do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinya gulu.
0: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri guni le nege le, Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun ke binsin gubungua. Bia gumadi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseu gu ondere gu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu be libugiri Cristo le lanua de rubi bungi e lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha gu lun.
0: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yu labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
1: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinha gu Jesusu houlane discípulo gu hama hibiri grigi hanyen baya.
2: Gabafu tinha aruhu tahatinha liluru do Moisés hama fariseo gu luhafuran wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sun le hanyen gu benhon. Gamalumo mafala rahumi le hadugbe la dugania gatia aba kate hadiga am. Roha mutigo madi hungurigi kaisa nuguni huruti le sinyabe la nuguniwa. Ain hagaya madugtia ni kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru du le hichigu bay hawago. Hadugni son kate lo harihine gurigia. Hinseti hon lo hichigu tirahin gafu lau lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun tau o to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weri gutinya ti dan haligilisi. Usente lunha busura gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungin lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ani abarginye ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weri luna buda wagu dawaba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weri dagu dawaba. Hugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari ya ruwe hani le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. gidahu mutu haba wuri ha hilaya hamar hawai luti bidi wala aba hadangu furi yule migine gutilu bungi ligi weri timaba ilubai ha sufri no loigi ugiabu gu hugu ya rufu tatia liluru do Moises hama fariso go biango tigibu ebu ga humuti muwa afa ya humai barana alu hagurigi lo hani gome dati le ibi ha humale le habuse rubai aba hadugu ni agurigi hagi lo ga dana tima hamani mafi ogati sigo hao ugiabu gu hugu ya dunda tatia marinhi tia Aria gatun luago lela gurigi e ichi guti de mure, ahi afino toago templo, mala la lira, ani ahi la afino lago tigolo na templo, ana la lira, luti la lagun fliron. Ibide o golinha hao, marihi, kagi a weri guti mabai, golo o di templo todugu bon, lun sagro bai la golo. Aria gatun guinha luago ahi la ichi gurigi de mure lu lafiron luago lataro, mala la lira. Gamalumo ahi la afino lago kate la dagara guduo bai luago lataro, Ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibidi o walinha hao, marihi, kagi weir guti mabai, kate le luago belataro o de lataro le adugo belin kate ligia lun sagrao belan. Le afinro be luago lataro, mamara ganyo luago lataro lafinron, lafinro yaginha luago sun le ligibogo belataro. Le ganyo afinro be toago templo, mamara ganyo ganyo toago templo lafinra. Lafinro yaginha luago bungio le agano betida. Legin afino be luago cielo, la finuriagin luago lala bungi, luma luago bungi le nyuru be luago haloligi. Pugiabu guhuri arufu tatin liluru do Moises hama farisogo, biango tigibo. Adagatun disi farenti lau hidro le menta, anisi, luma comini, lu hichugun aba farenti lu bungi, anime beresentun lau arufu dani le weri gutema belida liluru do bungi. Keiburi, richago, gudem habu, luma gagambadi. Ligiaburi kate le lumbe hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonte hatinya marihitin hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinya liluru don Moises hama fariseogo, biangwa tigibu. Adugatun lo harita gungurigya lagu buidu la higaburi, itarahinya kei uero lumasiya dole hachibu pe bogu digiya libiti. Ahi munadagi hibiti, guinhinya lauburi iveruni luma igaduo. Fariseu go marihi tinha. Aruma go da humei veru luma sia do loragiru go gen furumie, aba meginha la ruma do bogo de gen lebete. O guiabo go rugui aruma da tinha liliru do Moises hama fariseu go, piango atigibo. E trahinha que eu morro le a fain de houte lá o harute bogo de gen lebete. O ende te larinhin, ahi loragiru go gen buen linha lá o rabo rilanha luma son luíari e viei. E trahinha, bogo de gen ribite, malubuido um harihino hakibo gen gurigia. Ahi muna degen hibiti, buinhinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu guhugi ya arufu tahatinya liluru don Moisesi hama farisogo, biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwago liluago hamua ha profeta go. Wende guda humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Aba tiharinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, Lago hadugo wagunya dun la ha afara gubalinya profeta guhagie. Gumuhu maiti hadugo ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama arufu tatinya hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lago guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba laburu ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari luma sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ninaru hao luago laburu ha bala duru hawagun gurike halani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gine taruna. Mahatan. Wetote, teredera huba maloga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
5: San Mateo Capítulo 25
1: Abalaria gu Jesusu
2: itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni buri ingini ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha dunago luma adari nyudu hamamoga uwara luma lido umariye. Sengu hata agen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata agen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinye amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habu din lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Kaisi te ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambu ni wagua raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sungu urinya niburi ingini hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati. Laduga logo bai wong, logo ame hong. Hei bago bai lenyinu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la hama ranse rubanya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gien, ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingine hagia, aba haringo, wabureme, daraba ibena waba, aba laringo hong, ninarun hao ibidia tunno.
20: Aba ti larinya gu Jesus hon.
2: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ruhon lumusu ni, aba lishi guni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lu aba hadagye, kebri bia milu lu aba, kebri milu lu aba. La fari hani hon kei habafu lu hawadiga maridu ni, aba te lidin lu agon luwe yeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun ni yubu diri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibu gun. Aba larinya gun li yubu diri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfliti bubai lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubai milu fiadru, aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti, aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai aba nidin aramu daibi sensu labu giyamuwa. Aniha lubaiti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabu naguna. Abuta haau lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gidahume sensu le luma bai lue, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wei buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa ba lue. Musu ti mauniti le, fui huma ilidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar gati u bau wagun. Ni abi ba kei uruwe ige yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusera gu dunia sun gurigie. Aba me haundara gu gurigie halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kai la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungyo loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungyo loege banya nubona. Nani anga me honha loege banya nowene. Igo ugu, uge lebini la lebe nuguchi. Resipi humai arui hani learanse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladaga dale analama chubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai rutu duna no. Dale ibu ganyahan nubai keichi ludugu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: nige hagia abal nari ngu ho
1: kahata ge biang be ku serbulo nige ra gedu hu
0: aba hari ngu
2: barawasi barawasi barawasi
0: abal nari ngu pilato ho
1: kapat na digla Jesus leu be nari ngu Cristo
0: aba ho na bu sungu be aba hari ngu
2: dago be lu agu guru
3: aha dago be dago be agu dago be
0: Aba lariya go pilato ho.
1: Kati uri patla digi be.
0: Aba ti ma hagua rago ariya ga.
2: Dawo be la guru wa. Dawo bola. Dawo bola la guru wa.
0: Dale larihi bali pilato lo ago sian la la digi ni kata lo digi chagago. Aba la mure haduna. Aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariya vena.
1: Mama ulube nari hilau lawe ungiri maduro tle. Kuku ya lu hari hilau.
0: Aba hari ya gusungridia.
4: Wagi hama warahi. Wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wugu lwagu lawe.
0: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Lari gien. Aba hanigu ni lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guaga de nia sun sudar gu gaya gu lo. Aba hadere aba dagu o funato luago. Aba hichi gu aba ridi lo ti hi yu labo lugu. Luma aba maburu luha burugu le longere. Aba ti hahu drogu ligibu gu. Aba hehera halau. Aba haria gu lo.
5: Kabaga ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasu ere gu ni. Anige he maburu ligia. Hicha gu labo lugu. Lari gian hehera halau itera, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguruwa Jesuso. Itera lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, Lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigi lumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la dere guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
6: Agure da tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la kau na dere.
0: Aba hanyuru nyei lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lube lariyega kala liduru be. Itere liya aburi honi ligia.
1: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Dugie le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magdulu li da urwa veyu, salba go babungua, ahen li rabu bai bungiu, la riba loige guru.
0: Itera lia gie hehera ha habu ti gu fadiru gu hama rufu da tele luru do Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
8: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragu, ahen ligie lubai harue tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lafinyo luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei ania galali lubai won, luagu lira la bungi.
0: Anaba hamuti gia hiwa rutia haa, daguwa baya luagu gurua uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu darila dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
9: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariago.
10: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira guduni, Tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, Gama lumon, aba harinya gu ha hibri.
2: Ingira bay, wari hale ya hinyumbi ya liya sasal baray.
11: Wari ha hinyumbi.
0: Aba ya ladigu hiasusu aba aguwa raguni herete. Aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida biyan muruso. Inu gyan lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganale, aba labau ha dubu. Aba lahun rechagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru hesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu ha onigrubali hesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba harinyago.
12: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no sarago urinya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose. Lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyango Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige la dauru ni umuha, lau aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani luba luweri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
12: Wabuti, aritago omuti luago arinyaga la meha yeti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sarali la. Wedi timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba laringo Pilato hon.
1: Baruhu mafiu sudara, heiba choro humay umuohu le lubui duage huarats.
0: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarago lu honigiru ni.
13: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu grigubai luweyu remerago ni ani aruga deyne linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuha, sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
6: Manufu de dabuma, subu setitu luagu ala yena kesusule, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya, sarali ke lariya guni, igo gu marihi flasule gini, lubai lichu gu. Aba mehidi furese, aba mehariya gu hon lana disiklu gu, luagu sarali la, luagu anigira la hubaku wa Galileo, nyei batarifi.
0: Aba haudi wuria hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa gwena ariyagain hau disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
9: Manufu de dahuma. Heba avisara nyanani gulun houdi Galileo, lagu nyimba la harihana.
0: Dale houdi ya lubai urinya, Ligia Hodi Hadaya Sudara Ha Onigru Balia Aba Hodi Uburugu Aba Habah Daguni Le Asusere Dubai Hon Habutigu Fadiru Aba Hodi Abutigu Ha Adimureha Hama Wugurin Wairigu Telida Hafia Hurio Luhebeluru Hamo Lido Aba Uarani Aba Hichigu Sarago Sensu Hon Sudara Aba Haria Guhon
4: Haria Gamelogu Dan La Leunhala Arumugariabu Abala haya bilani Jesus discípulo, aba hiberu hanilugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi lu madugu lani kata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara liya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubu lemehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Dante le hari bali Jesusu aba hahudro gulu lousun ayahe lan hadagya logoti hafia luago ligie lan aba leabi Jesusu hawago aba larinya gohon
9: rula lison upafu no cielo lumo bobok eba lubaiti habugru grige halilu na sunfu lasu adiga humanya nani me disipulu badise humanya lidan liri bungi ugushile lidan liri bungi irahe luma liri sifiri santo Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
12: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
1: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruonyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
6: Nona hanye nona gile bubaragi, lularanse gani uma luba biyago. Agambuo tiago umala lirinda fulasu makenda bati larinya da. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
1: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun judea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba hain labadi seruniya huan lida duna le giribwe hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
12: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadu lau sefri sandu.
1: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambunua larinagun aba umalali cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu biyamwein veyu nyein hagana gwa anima luguganyuti. Aba ati louchaguni mafu ya nyein. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huan, aba lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu aba lariangu
9: siluha lida jarafa li larui ha buingiu asakri ga huma afie huma logo uganu lelani na asalbaruni
1: logo aba weju eibuga ina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea aba larihini Simon luma Andresi lela mule Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlari nyagun hon.
9: Higa ugu. Falahumana. aba mena dugun lu hadi ha gurigi no
11: aba igiru nu haseni furese furese aba haudi luma aba ti leibugun jesusu murusun ya aba larihi ni santiago leliro sevedeu luma juan le la mule ti dañanu aba ugunen aramada hon haseni aba laguaru hon aba higiru ni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurin lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesus. Hon ladiga larufu daha hon. Lao ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
14: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san luba giri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
11: Aba ladenga Jesusu lung, sifiri uriba tiligia larinya galum.
9: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
11: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawari du hanigi aba halu gudagun hamago.
8: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guriba tinya anya gamba hamuti.
11: Aba lagambo huni wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago Luma Juan Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hanyo. Aba hariangun lun Jesus logo sandi nyongla. Aba tilidin tuagun aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati, Jesusu saragu sanditia, Halau tinya amu yegwene rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uriba tinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din lue uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyagu lun.
15: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
11: Aba larinyagu hon.
9: Keimo lidon buri fulasu le jarafabe, apurichi hanamu gaginye nyeny, ladega lun lira niyabi ubowegon.
11: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing aba grige sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
8: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
11: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
9: Pusentina, arida guaba.
11: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyengye lari ginyegua arinyagaina lu.
9: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigia luagu arita guati bulan.
11: Aba arigu lidin aba la bahu da guni sun le asu sere dubai lu hon sun grigi legi ale bubai la sinru la le rederu Jesus furango lida ni aba flash aba le rederu le nyi lumuti u hama grigi la sun lira nyimbu meme tinya lida ge sun flasu arihe.
13: San Marcos, capítulo 2.
11: Atiribe yularigi, aba ya lagiribu don Jesús uburugu, kafar naumu, aba hagambu grigia luago, giribu halila. Aba hontarago sarago grigia, darilun, mabaranya la ni benab. Aba lapurichihani uganu buiti, lumagienti buingiu hon. Aba ti hayabu ingadiru ugurinya, Baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu ladaga hibe grigie aba hagidaru murusun loige tablugumuna louginye lenyi lubai Jesusu aba hareira guduni sanditi nyinginye tida lubarare dale larihi bali Jesusu hafinye aba larinya gunlu le sandiboy.
16: Ninao, ferud nawali bifigon.
11: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru dhumo isesi, haa nyumba nya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimurehe itara, la nabu kwenyega le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungyo.
11: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boye aba larinya gunhon.
16: Kasa wagu hasaminare itara, kate ti masa mene gubi larinyo wagunu walu sandi tile. Ferudu na wali bifigon o larinyo wagunu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garu warigoti lu ferudu na nafigo.
11: Aba larinyo wagunu sandi.
16: Saraba budabu mbubarari baiba bubiyo.
11: Aba lasa anu sandi ti lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengi, ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingi yo ariye gaili.
10: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
11: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba la sigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye, la gubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
16: Falabana.
11: Aba lasarun lebi, aba la falarun. Lari ginyeti, nye nye Jesusu eiga lubinye lebi, nye nye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulugu. Laduga saragu hanya afalaruti. Dale harihi bali arufu dhatinya lilurudu moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
8: Idalinya san legu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
11: Dale lagambu bali Jesusu kata ile. Aba lariyangu.
16: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya nsurusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
11: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu hariyangalungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
11: Aba, launa bunia, Jesus.
16: Gayara tifunage hayuna rua misru huti lidon aba mariye, dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye, sinyati hayuna ru, luti haigi. Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna ru. Mafada hotu daugo bina duharo tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toiseri girubon Tahiri da gubon tobi nadu harubon dame le tadin rogon la weri da tima ba hairit. Meserun atuginya diwen to iseri giruli don aba aga iweru le binad hali la diga tabousha gube diwen iseri weru binad dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri li don weru iseri.
11: Logo aba lue yuremera aguni, eibuga inalinya Jesusu, Aulani discípulo labad na gonade aba hatun lani discípulo tirigu dale hasgri aba harinya go fariseu go lun Jesus
17: ariha ba hombanigu kasa wagu hadga wadagi mandule mon lumuti la dgun walida luwey remera guni
11: aba larinya go hon
16: mali hagi no lwagu leme la dgbe David lwagu abada dale lalama chumbei lige ya hauson libigo Abalebelo no lubi um bungio dale aviatar la fadir weleinho timabai. Abalegi no feito sagrobon, tomaha o bon reigo no amogurigi hawedigia fadirigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligia hon gurigi haluma banha.
11: Abaginye, larinha gun, Jesusu, hon.
16: Lu uguri la dugu a lueyuri emeraguni. Mama uguri a dugu be lueyu ligia. Ligia, gapafuti neguinye, aule uguri garo urguti. Luago luwe yuri emeraguni.
13: San Marcos capítulo 3.
11: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyugrigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
16: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
11: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
16: Kalumbi la dugun walina luwele meraguni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
11: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni, la duga tidere hanigi aba lariyengu lun wuguri ligi
16: tulebe ibuhabu
11: aba latuleruni aba lariidagu aba tihafridun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna Aba hafalaru ni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, Idumea gien, lobo afuru guginye duna hordan, tiru gien luma sidon gien, lun harihini. Ligia larinya guboi Jesusu hon lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba ugune luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahuduragun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadage harinya Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse. Danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagin lun luma banya lan suanda luma lun. Launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun haraida guagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago lao huan le lamule. Ha lirahunyun sebedeu. Ha umbanya lagua ha Jesusu. Buaner hesi. Mini lan lira lirahunyun. Wayuhuru. Andres, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simon, Abameha Wiguri Le Afaguati Lun Hawanse Rukuriyo, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Bali Jesus. Lari ge Aba Hagiri Buduhari Gun, Aba Hebelurun Tidung Aba Muna, Aba Yahondara Gosaragu Grigeny, Dari Lun, Madani Hamani Lun Haigi. Dan le hasubu dirubali lidunyu hesu sukala susere bai aba hayabu ilu yebe anuguni laduga hariye gugri gelogu lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru do Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba hariye gu
0: gugri le ani Belzebule mafia le habu ti sifire guguri bate luma laulo bafu mafia la saga sifire guguri bate
11: aba ti laguaru hesu su hon lu hayara fadun lubadu Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
16: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia, mafia guanargo. Fulmi aguar garui hanile afani raguti lun agenda guhama gua, laguni chagupa. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahan ya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia, lagenda guame luma gua, sinyabe iladurano, lagumu chaguago le regube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi magurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Leredaru bahaduno lun sundan.
11: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambai. Lari giyaba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule nule nye lubai Jesus aba herede rumbogudi. Aba hona gudu luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu aba harinya gulun.
18: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
11: Aba larinya gun on.
16: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
11: Aba lariya gun, hawa gun hanyuba nyege yegu lao, aba lariya gun.
16: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Hagia na mulenu banya, nitunu, tuma nugu shubon.
13: San Marcos, capítulo 4.
11: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun sarago grigi le nyin lubai. Ke gibe nyin lubai grigi nyin. Aba ladinu Jesus utidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyuru tida aba heredinu sun grigi laru duna. Aba tilarufu da sarago kate hon lau hempulo larinya ga hon.
16: Agamba humano. Nyinyi aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluago uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labadu na guan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la diga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labadu na guan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihin tilita agen, abur ha tilido mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun, ma lubuidu an luba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uruwa wein, libri, san.
11: Aba ti larinye gun hon.
16: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
11: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariya gun hon.
16: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariya wagua kati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya runhagirbu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
11: Aba lariya gun hon.
16: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu, ayengrigia itar hanya kelela nadle abur habili do uma aba hagambuni lereru bungiyo lari ge hagambuni aba leabi mafia aba lagidaru ni dumuri le abunu beti dahanigi hibirigrigia itar hanya ke ilole abunu abai lagana go wadubu aba hagambuni lereru bungiyo aba heresi biruni lau ukuntani kamalumo ke malagle lubai medere buguntia Nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luwege lereru bungiyo aba heferi diruni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana kwa hiyo aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumo, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon Hada gurigi hagiya. Gamalumo, anyahigia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida muwa buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biruni, aluba huwa tikati buiti hada gien, kaili le nadule ichi gubay darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osan.
11: Aba lariya gun hon.
16: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien, aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, Lagu dabu la lichi guwa lung laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni katale ramu dagwa ti luma furan kwa gudun bayla. Uwa ligia ni katale bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguban yalu hagambo agamba hama.
11: Aniya gati ginye hong.
16: Teni humati ya lung le hagambo bay. Ladiga le auti hamisra hamo lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lao. Italalinya lubayti. Legamati lichi ku balaun lo ahiti le mamati ibini muruso le luma bay lagidaru baloi
11: ariya gatiginye Jesus
16: itara linya loroi habungiyo ke le Jesus rdu bay lo aba ugure le abu no bay lila na dili damu ligia me melu aruma gonyula o aga go duanyula ariya bulaye be o weyu guyebe bo meme ti nadu ani weyri ligia kama lumo ibini ti lo abu no guti idalinya la la susredo Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengi aba legele weha. Nyengi aba labunchu ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani laluba hon.
11: Ariya gatiginye Jesus.
16: Kasa le nega be laruwa habungiyo. O kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufuduni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nuti lida mua. Ligia abalidange ilo le nyuru ti mabai ubogo. Kama lumo, dale labu no, abala weri dun, ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
11: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laru in hampuingiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruwe habuingi yu mayusru ga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani gu Jesusu hon lani disipulu gu.
16: Kemo lo bafuru gu laguno.
11: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogu aba ichugubari. Aba hakaku dahani aba harinya gulun.
19: Maisturu, meperese kutu pusala watipire kuala.
11: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali. Aba lariya gun lun lagun.
16: Manib, derega dagwa ba.
11: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti lariya gun hon lani disciple.
16: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
11: Aba herederu lao onwe bu anufude, aba halgi dagun hamagu.
20: Kata ifunasa le. Ibi nirubai garabali luma barana, Adiga hamuti lelu baibai?
13: San Marcos, capítulo 5.
11: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu hesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kabu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa. Ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri. Suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suanda ha leibugun ariabu vejuagu. Agwara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwe na ligia lungwa lau dibu. Dale larihi balin grigi ligia Jesusu disegi. Aba leibagu lubarun. Aba lahuduragun ligibugi. Aba laguaragun lung.
14: Kosa wagu bemetera wamu. Jesus lira bungyo lenyu timabe.
11: Ayumra guati na bun logo liri bungyo. Lung masufre gudun bani. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galun.
16: Sifre uribat. Igre bay gurigi ale.
11: Aba lali gudini Jesus.
16: Kabiri.
11: Aba lona bun larinya ga.
14: Lehio ninya. Ladiga kipetio.
11: Aba hayumara gun sifri hagia lung Jesusu lung mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu eiga nyei logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribat nya hagia lung harinyaga lung.
14: Una bawa hado buiruhu hara. Rupa uma uu luwe beliru hado.
11: Aba tilitu gu Jesusu uma hon. Aba hafri dun lua igrigia ligia aba hebeliru hado buiru. Nyeye nuhawara biya milu buiru. Aba hagura gu buiru huhagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyaratagu. Aba ati hanufude dagu ha onigiru bali ya buiru huhagi. Aba haiba agu. Aba hudagwe le asusere dubai uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyeilu bai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyo. Tau nyinginye la dahiragu, arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusare dubai lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gugiri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu arinya garaguti lun
16: bai babubi un hamon biduhin aba me babahu taguni sun lela dugu bai babure me bundi ubuagu lau lugude me habu bun
11: aba lidi aba lagume serun abahu dagu sun lela dugu bai Jesusu logu lida sun fulasu dekapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bai. Dan le lagiri budube Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna. Aba hayabu igwa durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba le rederu nye ilaru duna. Aba tiliabu yaba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihail. Dan le larihi bali ugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
3: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme.
11: Aba leading Jesusu luma saragu hanya grigia afaluruti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunutu. Gawo ngwena rugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga age hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
21: La urugu mehena guru nu la dairagu. La reita guba.
11: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuwe. Aba tasandira gutungwa luagu areido gwa ula. Aba ti la sandiru Jesusu. Luago areida guagu dalilan grigi lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigi ha. La naga gienbanya. Aba laligu da ha larinya.
16: kaguru bi tawu na dawra gon
5: aba harinya gu lani disiplu gu nu
20: hariya gu piente lu kibe grige ya alba gu muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
5: aba lariya gu hesusu ke ye gu lao alu akala aguru bi lu aba ya bi wuri tuya adada garena lao anufu subudin te ile ya susere du bi tu aba tahu du rogun ligi bu gen aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun hesusu tu
16: nira arida guadi buladuga bafie baiba lau daranglo arida gunyulida ge bisandi
5: nyengil hesusu adimureha ligi haya bu inlubi gen wugri le bu ga nyimbu iboy ogai logo tisandi lero aba harinya gun lu tuguji irahu tugoya
7: hilati bira igira gube be maestro lungwa gwento
5: agamba lumuti Jesus ule hariyangu bai aba lariyangu lungu wigiri ligi
16: manufu dedaba afinyari guba
5: mahati haudi ngamu luma luidigia Fedru Santiago luma huan le lamule Santiago dan la chiliru mbae lubiyon wigiri ligia aba larihini chakagu hama grigia ha ayaku mwanya aguara aba lebeluru aba lariyangu on
16: Kasa wago harencha ayahu aburi huku ya itara Mwome tuti ya irahuto Tarumu garugunye
5: Aba hehere halao Aba tilafu itagiduni ya Jesusu sungu boe nyengi Aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu Hama haa nyundu banyaluma Aba lebeluru le nyengi tuboe irahu Aba lariguduni tuhabu Aba lariyaguntu
16: Talita kumi
5: Mini lan lira Bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi aharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
13: San Marcos capítulo 6
5: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu yubayi lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili sihuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
18: Aliya funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luwe relichua ule luagubay. Ida liasa gayara lubayi la dagu milagru. Sara fangai galle tiru Maria le libu ganya Santiago Jose Huda siluma Simon ani wama yanu ginya litun
5: aba hichu guma baduni luago aba lariyo gu Jesusu hon
16: gunta tia sunguri ge lau aba profeta mama regali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tila na la haba
5: ligia lasi yanu baila duga amu milagru nyei loid ge lichu gun luha bu hawago biyaru sanditi Aba larei da guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duusu lani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung gaidi gila hasabadu, lung mabia matan hasimisi, aringa katiginye hong.
16: Namele hebelu rutidon aba muna pusura, reide humanyi intida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, ui humanyi gien, aba me hafuri duni kaliki lue gien hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagu hongwa, nenara hau, Lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia sungu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi biru balun.
5: Aba ati hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia logu lunti la hasansiru ni yigaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubwa ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru, larige rigungu uruwe erodesi, saragu hanya ariyanguti.
1: saraya huale abati se bay lida ge oweni lige lueni belubafu
5: ibiri arinyaga
18: elias ileme profeta le
5: ibiri arinyaga
20: aba profeta ke habinat
5: dans les lagambu bali erodis sunle aba lariyangu
1: huan le mehna dira ge bay chigle saraya lida ge oweni
5: le meha susere dubai Una halimeha erodesi adagri hua. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi uedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinyagun hua luo erodesi.
1: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
5: Aba leyere gudun hua tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumo. Siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni lausudala lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio ugalunga aba la ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinuni erodesi tichansi. Dale lagufuli rumbo erodesi iruni. Aba la digun fedu hon kumadi matinya ama habuti busudaraga ama amu grigia weiru gutin ha galileva aba tebelu un tiro de herodias inyihi lubai fedu le aba tabina ha unda ti herodesi ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to aba la rinya guntu
1: amuri ha baile babusa runuma nichukuku
5: Rulu mutilereru tun logo lichu gubila furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugushu.
2: Kapasa namuri ha lum.
5: Aba tarinya gun tun.
2: Amuri habi lichigu huan le bati se habi luma.
5: Aba tebelu nu irahu to furese le nyei luboi uruwei aba tarinya gun lum.
2: Busena lu bichu ni lichu huale abadi se habai nu lida aba siet guele guele.
5: Aba liru tagun guru e saragu. Kamalumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aba launa ha uru e aba sudara laudimure ilu lanigni lichu huale. Aba ligi sudara ligia furisuru gu. Aba ladiru ni lichu huale. Aba la nuguni lida aba asiyed. Aba li chuguni tun irahu tuguya, aba ti chuguni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanuguni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Lari gen hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chihan, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
16: Igo ugo, kemo uwe mera walida mafulaso le darangi ilati.
5: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubaragen lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimundu hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu lun.
20: Taru hali tia. Eni uo tinha aga nauti lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido guri lirahin flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu peyi.
5: Aba, larinya gu Jesusu.
16: Ruhu maigi ni hon.
5: Aba, harinya gu lu.
19: Bayara tifunagi ya wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
5: Larinha ga Jesus hum.
16: Atrinhong é fém rumo. Ei bari hum.
5: Dale harinhi barum, aba harinha gulum.
4: Sengu fém hamabian udru.
5: Aba lanyura gudine gurigia sagadiu.
4: aba hanyuru san san luma dimi san kai si larinya gun hon aba lanugu ni Jesusu sengu feinto luha burugubon ama bia udru ha aba larigu sielu aba latengu ni buingi utuahu aba la kupa chagunu larigi aba lamuru sonu lu litu gunu hon lani disipli luha farin hanu adan grigi agi farengu hamanya ginye bia udru hagi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Kimule.

0: Mani, luago son la le ebel rubo e bogu de gen li don gregia, si ala la via da gudunni, li gibu gen bungio. La diga me belu titi don la nige, loraga e rugun le belura, nye gen abaya lafri don li dan gen.
1: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun eigini li gibu gen bungio. Arinya gati ginye.
0: Anati le afri dobe li da gregia, via da gudda lumuti li gibu gen bungio. La diga li da gen gregia, o ti da gen hanigi lafri da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, ti da gen hanigi gregi liabi, ligeti avieta da gudubali.
1: Abalitu Jesusu, nyengen lobo agun, tiru luma sidon. Aba lebel runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subduruni ni aba, gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
0: No tiene dragonía no muti ha huri furumia. Ma buidi uti no tagi darono a fein hawe isani go no tisi go no hang only.
1: Aba ton na buni tariyak.
2: Ah na bureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ke banya dabula gayara tigine. Ay kiti dage ti fe feinto. Hagubon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
0: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagin abirag.
1: Tale tachini rumbay munada. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ogin yetiru. Aba lasigun sidon gin. Luma lida nge buri fulasu lani na Decapolis. Aba la chidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagudu. Aba ladinyu Jesusu nyei gien lau Hawaii gridu. Aba ladaru biya lirahu niluha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi siyalu. Aba laguaragun, aba lariyangu.
0: Efata.
1: Mini la lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye, nun ladinu rehabuidu. Aba lariyangu Jesus hulu, mabahudagun hamani nikaun. Tatuma lariyangu hulu, mabahudagun hamani, ligiatuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidun haniki saragu, aba hariyangu.
3: Adiga lumuti sungati buidu. Garilu, la gamba gudunia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagwaru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu. La dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hata agien, lise ti nyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
5: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
6: Sed.
1: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugu nusedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa ni Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. aba hayabu ifariseo gu aba hagume serung asige ne lumu Jesus lunti auchoguni aba hamuri ha lumu larufu aba milagru hu sielu aba lawara gu Jesus weiri aba lariye gu
0: kasa wagu hamuri ha gulugi elani na dale milagru ni narun hau lagu marufu tu bela milagru hu
1: aba ligiru ni Jesus aba yaladi nutidu uguni aba lidi lobafuru gu laguni Bulih hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu ti feng hama ti dauguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Goni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
6: Ladete mandu gu ma feng larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
0: Kawagu harinya gu lagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gom hamali san, dale na fari habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudu.
1: Aba harinha gu.
5: Duhus.
0: Agi dale na fari habaron sedu fei hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
1: Aba harinha gu.
5: Sed.
1: Aba larinha gun hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari gine. Aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulagurun luago. Aba luboiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagun ariri luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lali gudumi ahin gayara haliluboi larihi. Aba larihi, aba larinyegu.
5: Ariha numuti ya uguri, gama lumo, narihi ni ya kaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyegu inalumu.
0: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyegu mbeye meluni abanyi.
1: Lari igie, Aba lidi Jesusu haulani disiplu gu nito mbuyu nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disiplu gu larinye gahon.
0: Katana sa harinye gu gurige?
1: Aba haunabu harinye ga lu.
5: Anyahin harinye gu tinye luagu kuan lale abadi sa ihabai buguye. Hibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gu tinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguya, katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedru lun.
7: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gun Jesus hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo warugutin. Weiri bay hichigun uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itra lubagi en houseru nina habuti gu fadir gu hama arufu da tinha liluru du Moises. Narinha hare hon, lagu nafarua balahi lagu bay, gama lumon, nasa arubalida gen owe ni luagu lurun aweyu.
1: Furangu ti larinha gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagun lani disipulu. Abalepechu ni feduru, abalarinha gu lun.
0: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungi, basami na ronke ugori.
1: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gun hon.
0: Le busenti la fala runina, bulia ile kate nyila, barule iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubei. Ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege, luman luege ugano lani na salbaru ni, La salbarbe. Kagi hu la lun kurige la ganyiro ni sumu bau, le feri diron me luane. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefron luane. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerenron hagibu gen kurige ya muwa ratia anika figo ti ha. Na anego baginye busiga na lao au le ugeri garo wergete, dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaran hau, la guanya hi la hata ki haya banya weto maui banya dari hari ni la chulu no la ruwa habung yu la ubafo
1: sisi we yulari ye aba la nugu ni Jesus Pedro Santiago luma kuwa logo aba wibu inyuti aba lamu ye dagu la ri hinye agibuki aba tamiri dun la dairagu wairi titi haru dari lu uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lu taharu dun ita aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus aba larinha gu Pedro lu Jesus
8: maestro lida da vanhala ya adiga ma irwa di basen aba bu aba lu Moisesi aba lu Elias
1: larinha gu bali lira ladiga hanufu de discipulu gu ani bidia ti lu Pedro kala larinha gu aba larari rundure lenye haboi aba ladura gu hao aba lagambu nua aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubai.
9: Alihani le hisi ye boi ni, aduga humu ine nuboi boi.
1: Lida ora iligia, da le harihi boi, ge yegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le araire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luu, mabahu dagun hama ni le harihi boi, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lida ge oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galu.
5: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabin Elias si furumie lubara ge liabin le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubi lwagu Elias ibalan nyubi furume ani laranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwagu awle ugeri garo warguti. Arinya gatu lagu na sufri rubalan sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, lwagu nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sun le habusen rubi lau kei tarinya gu ni lereru bungyo lwagu itara lubalan la susero dunlon.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lau harihi ninyen. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hon.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabu, aba hadagen hanyibu. Aba larinya gu.
10: Maestro, Mihanero na nugu bu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu mutu lari gudu sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batilelui, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafiere ditin, atribuisa sa dalu nerederu ni huma, ida me lagu mucha mafia ni le hida be baru me ira hli gya nyaho
1: aba hanugu ni lu ta le lari hi bali sifri uri batili gya Jesusu aba lowe hagdu ni ira hli gya aba le ko tumu aru ku aba lagara baha aba lafri ha akuto lidi mulugugi aba lali gdu ni Jesusu luguchi aba lari nya gulu
0: atiri dan lau iter
1: aba lari nya gu luguchi
10: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churu ni sifri uripa tilige watu rugu o duno rugu la ebe lu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti, anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate. Udeme wa mabu idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
1: Aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi.
10: Afinyo tina. Idra go bana luti ma lagon du na fini.
1: Dale larini be Jesus su logo fresa ti ma halila hakibe du grigia aba le den halu sifri uri batiligia aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafri don igre be rahle anime belo da digia ba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri. Aba elowi hagduni irahu ligia. Aba lafri du. Aba lere deru irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya gutin logo hilala aba lari gutin Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu don Jesus muna don aba hal gutin lani disiplu gu dan le habu goro ga nya luma aba harinya gulu
11: kasa wagu sinya wabali sifri uri batilgi ya sagara.
1: Aba larinya gun on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furiye gi luma yundaru ni lubungyo gayaran la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasgurun galileye gi.
11: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, la dega larufu denha la hon lani disipulogo. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri gare waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubayhon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa buka uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herede rumaninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
0: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba laniguni luha burugu, aba laninya gun hon.
0: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibire. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
1: Aba larinya gun huwa alun.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Meveri dire homai. Ladugu watini aba le adugu ti milagro le dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagan wama gienye. Nienaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti ama veri duna hon le dan niri ladiga lani gu homa Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume gwarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurun wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyo luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. Lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Abu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun lidon larua in habungi ya lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago, lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumon ahi leferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humogu.
4: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube labouche veyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenye lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu luogun Jesusu. Aluga auchaguni lao haligudini ahe mariba lubai lun ligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lun.
12: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladiganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu gurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafani inaguni uguri le laundoro bai bungi.
1: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyo. Ahi gine tigiro uri tumari, aba takamari do amo takabara nyenginye
1: aba hana hagri geira nyulu Jesus lu laguru hawagu aba hagume serun discipulo gu adenga hon ha ana habali dale larini Jesus magunda tilao aba larinya gu hon
0: igre homa lu hayabi iran nyunomo mama hara homa ladega haitara manya ke iran nyu agiya lila na banya alaroi habungi ni narun hau Luago lela marufu nuti aba igaburi una buguti keisi aba irahu sinyabi lebelu nulidon laruwe habongiyo.
1: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Na lela sigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba weguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugudini larinya galu.
10: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni lu nibihini bagari magumo chaditi.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungi. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubu.
1: Aba larinya gun uguri ligi.
10: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidin.
1: Aba larinya gun Jesus lao isiani, aba larinya gun ulun.
0: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetio. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabime, aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali ugiri ligi kati le, aba liru dam. Aba lidi lao iruni, la duga gibeti buga lirisi. Aba larini Jesus hawagun sungu bay, aba larinya gun hon lani disciple.
0: La nare me san lene gon rebelu nun risi te lidon la ruin habongio.
1: Aba tawiri duhaniki disiplu gu, lau le larinya gu bai, aba ya larinya gu hong.
0: Nirahin, lene gu sa le belu runwa lidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau le belu run aba risiti lidon laruwe habongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duhti mahanigi, aba haluk da gu hama gu.
13: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu, Larinya gahon.
0: Sinyati ya salbaru ngurigi hongwa. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyo bongiyo.
1: Aba ti larinya gun feduru.
7: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Ni naru hau, lagu furme warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, O liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba, san weya su, sugu la uguen to lidan ubole. Muna, amule nu, ibuganyo nu, itu nu, uguchuru, isanigu, luma fulasu la usun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, Agia bafurumi yatinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falaru balinya. Lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lung. Aba larinya gun hon.
0: Ke lau bai harihei. Wamuderi ya lon Jerusalem, lenyemba lubai na dere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habu te guha fadiri un huriyo luma hon aruda atinya li lurudu Moisesi. Ha luba nye hasia doru nina lun nome. Aba mehe dere geru nina hon ha mama banyi huriyo lon hehera han nao. Ha bai chubadina, aswe ragu batina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lagu me luru aveju, aba me nasaru nida gen oweni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyo sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
5: Maestro, busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
1: Aba ti larinya gun hon.
0: Kagi habu senrobe luna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
5: Lun dame la barueha lausun buweirigun, lun banyura guduniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
1: Aba larinya gun Jesus hon.
0: Ibiti tihon kalan hamuri habai. Gaya rabifu nage hatu ni unie ngifi tere lumbi natu ni o ti habati se irun lau bati se len lubi ni bihini
1: aba hauna bun harinyag
5: gayara wabai
1: aba larinyagun hon
0: lon ti hatuni uni ingi fiti len lubi natuni bati se wahugie me lau bati se len lubi ni bihini ahin luha nyuro aba luege nowene aba luege nubona mama au lubi nishuguni lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongeo
1: La le hagambo ba li ha hibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Ke Jesubu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abun seritu luweiri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari guhita agi le abunsa eruti luligia bala furumi ati. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo wariguti. Luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru ima amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
14: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
14: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
15: Ragi bagurasu, saraba, laguan hayabu.
1: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
0: Kaba busarube inadugun bun.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
14: Moisturu, agu yo wagi da boi narihin no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Kayara tibidi, arida wadi bu, laduga finya di bu nuago.
1: Leda ora ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubi libidi wibu olivu aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulu gu
0: eba li dan lirere audu le wagibuginye bai tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon aligudu wakala wago hadugi le Haria gamia lagu busen lani Jesus, lagu lagu jugu dubi lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi lue ima, aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hadage hanyi banya ima darugu hon.
5: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gle.
1: Aba haunabunia kailarinyagu Jesusu hon, aba higirunia lun haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya. Aba hagume serum aguara.
14: Uwairigu ni lubungiu. Biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri guni lubungiu lida linyo age isielu.
1: Lari gine aba le belurun Jesusu Jerusalem, belulgira templu rugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulu gu laduga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga mama gililan lidani tagintu. Aba ti larinya ku Jesus utun ti dibu igu digi.
0: Magida digi ya ba.
1: Aba hagabu ni lani disipulu. Tambay ti hachilurun Jerusalem. Aba lebelurun Jesus u templu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nyi. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Lum hala ha alugu habanya un. Migiru ti halun hasu gringrigia templu rugunye. Lao anugu abalarinya gun lida la rufu da hon
0: larinya re bung yuti da leneru luba na afure duni liga batire nu ba hon son nation ai huguya baru mar kai haba hiverutia
1: aba hagambu habu ti gufadri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba la hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu da tin luoi Lugundu sungrigia wiritu haniki laule larufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du Jesusu fulasuru gogin laruga binafi aba lasu du Jesusu hama du sulani disipulu gu lida gie meme umaligi aba harihinu tidibu igu logo sahala lumagi tilag aba larita gu feduru logo bugale asusere du bai aba larinya gu lun Jesusu
7: maestro Ariha bantu ti dibu igo to miya na gubu gunyari, sanha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
0: Afinya huma luagu bongi yo. Ninaren hau, luagu furume warga lale arinya gu telu wubu le gidaba yaginye dabu babarana hon. Ahi uwa lube li logwa afinya nitida la nigi ani afinya ligia luagu lagunfli rubala le larinya gu bai, itara luba. Ligia narinya gu bai hon, luagu son lale hamuri haluma bongi yo. Ahin afinya hubei luagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunye la, ahin anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humei lugi ferudna lanu hugu chibungi le sialubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi le sialubei hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubei Jesus templu rugun. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu arufu datinye liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni harinye galungu.
7: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu harinye gaina ligia hon.
0: Nala gudanda ginye aba kate. Aha na hauna ba. Nenego behun kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio o di wuguni.
1: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
7: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
1: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huan. Aba ati harinyagu lun Jesus.
7: Ibidi ya tiwon.
1: Aba tigye laniya gu Jesusu hon.
0: Maniya gu nubegye hon kala au gubafu na duke kate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba tilagume serun Jesusu adimure ha hon grigye ha nye imbanya lau himpulu. Aba laniya gu hon.
0: Nye nye meha aba uguri abu na gutitidi bu baby ilishari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tira baby lidon tuma aba muna lo onigi hete. Aba laha yahani lishari hauna dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalon aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seroni aba hauna hani larigon michu tia ni katalon. Aba yelona ha labure mechari aba nyamusu. Aba hachamu rogon dubu luagu. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gine aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gu luagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi meitinya hama guwa. Ani halen lube libini alaga, wafara lihilagu bai, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba tilalig da haan Jesus.
0: kabati la diga labure me ishari liabi ba aba me la faragonia na dagi mentia hilagu bai aba me lichuni ishari hon amo malinga humagilisa letari ubelereno bungio dubule me aubai me beresen hama abu na gutinya legia li dubule tima timati abure me adegu bali katile ani weri tu wanigilao
1: aba habuseru yebe hadaru ni hesusu la diga hasubudiru ni logo hawagula la yusro ejemplo le ke hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi la rigie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo jesusu lun harinya gudu ni somu kate le gayara tu hichu gu liduru ulao aba hayabui aba harinya gu lung
12: maestro subudi wa muti logo harinya gabani inarini Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigi e bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lu la fae hon sensu lu warue te le romana oni mabuidu.
1: Subudi ilmute Yesusu logu binya gwa la hagipa. Aba la rinya gu hon.
0: Kame sahicha hasata rano ba. Baruka ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanudu ni lu. Tan le larihi ni aba lali gudu ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le lwagu bai.
1: Aba harinya gu lu.
12: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
1: Aba tawari idu haniji lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti harinya gunlu.
5: Maisturu, aburha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Abagin lowe marahunyuga ligi me masusera da luma le horua mari tinya sede gubai hagia tuma uwa tinya ba garuti tau lagum hu ora abagin towe wuri tuguya aniha le wag bai walg daha dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabagi umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha larige mari hama sun hagia tuma
1: abalania gu Jesusu hon
0: Le guato la diga le bini tau ti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu kon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san li luru don Moises luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun. Au lubungi te baya aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habuli idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
15: Kate isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ani hale weiri gu timabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gu madi le weiri gu timabe. Ani leli bia malida weiri gu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amu gu madi weiri gu ti lue biyama le.
1: Aba larinya gu arufu da hatiligia alu.
15: Buit baninya gu ni, maestro. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tau sumu wa nigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi hama wabiri gu umu, kaisi wisi ya gwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lau sumu wadaka rikudu, lu. Luma sunkate ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
0: Madise di bulwe lila na ba laruwe habungi.
1: Aba maniki henya la lu halugu daha. Larufu dahaya ti Jesusu templo gu larinya.
0: Italia sa harinya gu bayarufu tahtinya li luru do Moisese luago la dugo wagon la Davidi Cristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi lu na bureme. Nyuruba luwege nowere. Dari nichi guni abaga ni ulabu guyon bugode. Idalubati la dugo wagon la Davidi Cristo ahi walubali Davidi guanari gu Cristo na bureme.
1: Aba haga abahani Biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsia ti hon lon haibu gu tau dao wa dururu tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le hala weri gu tinya tida ha ligile sin huriyu. Loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya ha hilanya banya umari hawai. Luti hadora gun lau sun lira, aba hadiga afuri tu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadiga bai.
1: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten sarago isensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagonu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
0: Ninaru hau, lagu gibeti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha gaya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu muti sun le tuma bai luye betavimadon.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gulun.
5: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule auba itadugua. Mala nani meburi?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merida biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logu wubule giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagi guarugu.
7: Busien ti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufiru sumburi kateile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sunwa da. Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le. Lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa. Goni gi guahuma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligili sin huriyo. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimile hanuwagu hagibu gien. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baloni hon sun nechane. Tame ti le hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu gu, Magibe da la harita gon luago kaba la haniyaga. Masami nara gu bai humay. Aniyaga humay le lariyaga bai bungi hon lida ola ligie. Laduga mama bahugu ya dumreha. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasanigo. Hagara bagu bai sanigo hawagun hagubirigo aba me hafaragu niya hilagu bai. Iyere gu duba lun sun ubo nuwegini. Le afa aguti dari lumu lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tame le harini kati ligi le nye lubay mou lan lun nye lan le aliha bay kufuna dala. Hamet Yehudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Pugia bugu me wuri ya hada gai na teli don wai ligi ya hama hagara hini tini ya hagara gini. Amuri ha huma luma bungi yo, luma malagu nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungi yo obou. Masusera du digi ya li megi ya lari gini. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungi yo dan ligi ya. Uwa bai hamuga niyaba esefuruti. Gama luma un. La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagua hon. Ariha huma aniha Kristu bai. O ani gita mafia ra huma. La dura hayabi bai yeha ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri ania ga hagia me luago profeta go hama. Ani haya ni me. La dura basai ni luma milagro lu heye da gunia ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahi nga yara. Aran senyi huma. Ania ganali hon lubara me giu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadu veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garun son sielu, aba meti nari hinua, aule uviri garu verguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himpu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la li dani lubacho uga. Itara meme, da megien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naren hau. La ulasuse dubala sun le lubare gen hongwe gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi inerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun li rau, bungi rugunye le ukuchi le asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri ida lun bungi yo. La daga ibidi eti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ngegen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ruu ligia hawadi gumari. Ariyaga ligia lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga ibidi yati hon kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ariye bubala, o lubala laruga o binafi lan. Nyubi idugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariyaga bayi hon ariyaga numuti hon sungu bayi, agago duwa nyo huma.
4: San Marcos, capítulo 14.
15: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubae taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
16: Marigda wumai lida fedu loi hafudu girigi.
15: Betania nyin Jesus lubi Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu linya lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin buin lao ibin le emet le seruti. Abatadara uni budin aba teseru ni ibin la bulu Jesus. Aba haganyu dun hadanya anyin banya aba harinya gun hamagu.
6: Kame sale feri diro ibin emet le. Gayara ti hamuga gu lalu guru lagu saragu sinsu. Lu hidere ogugu demetin.
15: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
0: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigu bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demetin homa lun hidara gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugu bai wuri to lun larita wagu tuwagu.
15: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagunda ragun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la letere geruni Jesusu hon. Efurumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini.
1: lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefruni aba halig dini disipulu go Jesus
7: halia sabu busere lubou di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey de esefruni
1: aba lona habia hada ge lani disipulu go aba larinya go hon lubare gen haudi
0: hei ba uburu go hadono go baluma aba wugure nye tau aba dina lauduna hidi melarigi Lemeti nyihi lumuti le belura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigin egin elani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egin waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bay kaye larinya go Jesus hon. Aba harain seruni egini lanina lueyiru esefuruni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dan tile, luagunyenu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru alig dague, aba harinyang.
7: Au funa san.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Aba hidagin du su gubay. Le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidi lubay ti, au le wuguri garo wargoti, lau le teinye gubilere rubungi yinu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, bay ti mati hamuga lu wuguri ligia, lu magra honi wagubay la.
1: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesus fein luha burugu, Aba letengi runi buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengi runi buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, didage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawago sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa habungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
0: Sun huwuya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladigatariya harelere rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederun mudun chagago. Lari gieme nasaron lidage oweni, nidi bagali lea hubaragini.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
7: Gayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, arye bumeme le, lubarage la yugura hagayu bian wei aso. Uru alime weya su beyete gunao.
1: Aba lariyangu.
7: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachiluron lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri te lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu weiriti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere dolun. Lidan aura ligi. Abalariya gu lidan la furi edu.
0: Ungi baba. Gayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la papuseron.
1: Abalidi. Abaladari rinu ya disipulu gu arumu. Abalariya gu lun fedu.
0: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguya me loy heiguwa don lidan ocha waguni. inari ni luago aran senyili la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afriye da lubu ingiyo, ariyanga ina meme lei dimure lea larinya kubayifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari, litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi, liru mawe yasu, aba larinya gunhon.
0: Arumugu nye meme.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gali.

0: veía de gobernar Urwa Weyasa.
1: Danti le larita gun loagun, abalayahun.
2: San Marcos, capítulo 15.
3: La ruga binafi, abajón darago, habutigu fatri guhama arufu tatin liluru do Moisés. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya hurio, lumasun ibiri linyuan lilurudu, ariha gabala hadiga lu hasia deruni Jesus. Aba hanuguni, girago aba hetere garuni lum pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
4: Uguya saharu etabai hurio.
3: Aba launabun Jesus larinya.
0: Uguya guana rugarinya gubali.
3: Aba burelichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilali gu dini pilatu, aba larinya gunlu.
4: Mona bu tipu sani kata. Adi ha bati nila bidyuru ichu guti.
3: Mona bu memete Jesus ni kata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adawiti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen adawiti. Yinyi ti aba adawiti giri ti barawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigia ilagubwe. Lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu gurigia, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
4: Buse tu salu nigira gudni haru ite huriyu.
3: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugurigia, harinya gahon, lu hamuri halu ligira wagudu na barawasi. Aba tilarinya gun pilatu.
4: Pati habu sarube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri.
3: Aba hagua ragu.
5: Tago be lagu guru.
6: Tago be lagu guru. Tago be lagu guru. Tago be.
3: Aba larinya gun pilatu hon.
4: Pati huri pati la tugu.
3: Aba ya hagua ragu.
5: Tago be lagu guru.
6: Tago be lagu guru. Tago be lagu guru. Tago be.
3: Kaiti pusing la pilato lerete rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini bara wasi lari kieti launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guwa gudini tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao ki hili. Aba hiki duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
5: Gapagarila haru ite huriyu.
3: Aba hakayo ha labu lugun lau aba wewe. Aba hasu eraguni. Aba haku duragun abusu ralu. Lari igie heher halau itara. Aba haraka chuno dagu ofunatu to hadawiru bon luagu. Aba hadawiru nu ladawiragun luagu. Aba hasakaruni lun hadaraguni luagu guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulidong aba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lumu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihatara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuruni luharihin gabala hadagin eredera tau ladavira. Ladavira nefu binafu in hadara guen Jesus logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
4: Haruwe te huriyu.
3: Dago tiengin e bian hiveru tiang logu guru wa uara luma. Aba luege lomere, abara luege ubagun. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachigu lau. Aba anabu ni harinyan.
7: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba e lá me parara magdunu lida urwo veio, se fugo ba bungua, rariba loige guru.
3: Aba ginhe herra han habu tiku fadri gu hama arufu da dinho de duro do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
8: Se fu tiamo, anisinhati le se fura gu lungu, rarila Cristo, arua ite israelina, loige guru agueto wagibugi, afinhe o mamu galuaga.
3: Anaba hamuti ginhe ha, Dawa gubanya logu guruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu larinyaga.
0: Eloi, Eloi, lama Sabatani.
3: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nye imbanya, agambuti aba harinyegu.
8: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
3: Aba leiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garigutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu, ulachurunu darinyegati.
5: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
3: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyugelu unabu. Dalagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
9: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
3: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamea le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lali dunweyo abaliyabu Jose abawuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agora babali lagume seron laru in habungi tausun lanig lila na fulasu le giribe ari metea kaiti luweyi rulube aranse hani luba luweyi emera guni abale beluru le nyi lubai pilatu amori he lugu Jesusu uo gani murusu anufu de lida abata wiri dun lanigi pilatu dan le lagambu be logo hilala Jesusu abalona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubai logo hilala. Dans les larines gouboué, l'un logo inarunila, aba lichuguni pilatu lugubu Jesusu l'un Jose. Aba tilaganyi a Jose aba angamisa finutu, aba la reira gduni he lugubu Jesusu loige gurua. Aba lobura guni tau, aba lichuguni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladouruni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi frasule nyi lubue labonua Jesusu.
2: San Marcos, capítulo 16.
3: Dans le last group, il y a un agoni. Aba hagany ha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, Tuma Salome, ibin lu houdi, ahuru de logo lugubu Jesus. Veyu di maso, lafuna de la ruga, aba houdi logo lumua. Aba de harinagun, amagua.
10: Kaba sangidre dubule ke lubenri muha.
3: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gun hon.
4: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leater wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hubenyi ke lariyang ni hu
3: aba houdi buriya hagiya aiba goi na nyinge ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon mariya gutinya ti ni kata ni kaun ladiga anufu de lari gi lasaru Jesus lida ge oweni dimasu binafu aba larufu da gunlungu afurumi etu Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisa rune haa, eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta kwa Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba haudi, aba havisarunia, hahibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gine, lige larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage dale nyu hama logo double. Aba ladenga hon logo lilogu hafinye, luma, tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigubali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariyagun hon.
0: Heba lidan son ubau apurichi hai uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tiin luagu batisei hagia me ha salbaruba. ha mafinya tinya hasia diruba ani ha sai ni len lube harufu tinya afinya banyanuago asaka haba si firugu guriba tinya hawe gurigi lidan niri hadim reba amu di mure ilwe henero aha ya arg da hewe ha ha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai guriba ti hon lawon sun lira ishi kubi ha ha bo hawa gun sandi tinya aba me hare idegon
3: lari ge la dimure hon aba linyuru no Jesus o cielo aba linyuru luigen longe ne buingio aba hafri dun discípulo go aba hapuri chani uga no logo ti asal baruni lida sun flas Jesus meme idera go lumutinya ani chouru go dale uga no le hapuri chi aboy lau milagro le buri adugbe
11: uga no buiti le la buri aboy Lucas luago Jesus capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigo bai. Giben agarike ocho tinha haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali bri kate ligia. Lumagela gume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lumagela gume serun. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibai, Luguma di abureme. Masani gutinya, la degasinya la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, Anyaha gerigia bongu di afuria idalu bongiu. Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si. Rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia. Aba taweri du lanigi aba lanufu de dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
12: Malufu de daba Sakaria si. Ladiga akamba lali kwenji bayumano. Tagari duba kumare aba irahi. Aba mebichu kuhuwa liri me. Kwenchi kwa panigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa kinya unda rutinya lau lagu wako. Ladiga waere kwa ibirawe ligibu ke kwenjo, matu kwa diwenye ni ibinu, ane kwen luba lau sifri sandu luma ke mbareka lagu wako. Ladiga ba lungu hakiri kutu sarabu hata ke Israelu na kuhabunyo to. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri, lu laranda la gubni ya gubni muhamad sana ni. Lugini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
11: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
13: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
11: Abalaria gu angeli ligia lu.
12: Gabriele au lubuwe mwenyu. Ligeuna hapule na adimura hapungu lu nichu kuyugano kuitilebo. Kweto. Que uma fia no que foi logo a mulher na linha do Ibumo. Bereda era a Mereluza, daria melago a rubireu, da bufle bacate ele ali da lidada.
11: Sundan le, hanya hati buga grigue bongo di agora bahi Sakaria si. Oiriti hanigi logo li lusan duari rugu, dan le lafri du boi, sinhan la dimure hajon. Abati ha subu diruni logo saligo la somu kate ilu san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga marinha gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, Dan le lupa ile seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganya du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
10: Ladiginye ibungi ulubuidu kate ile nungu ele, lulagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
11: Sisi hati larige, aba lohna hani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugu ya, gadara dunyo luma aba wugiri giri ti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wugiri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai, abalariye gutun.
12: Flase watibu Maria, anehi amore mebundo.
11: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelariye gubai, abatalug dago tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati lariye gu angeli ligia tun.
12: Manufu da daba Maria, flase ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunda, ani maguma chati bai larue ha.
11: Abati tariye gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubai ala susere dukate le. Mama rigidi nagu?
11: Abati lariye gu angeli ligie tun.
12: Yadi pasifiri santu guagu. Aba me lubura guni bulbapa kuingu le inyo utmabi. Ligie santu bai lubai irahele lubai pagadu kini. Nira kuingu lupa laguaru. Yadi bidu heto isabele. Dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go harie ga luago sinyala tagari kini. Anihe isisi hati tagai le tuagu. Nadiga uwa tunikata nasa rubungi.
11: Abati tariye gu Maria.
10: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinao.
11: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu. Lela badni no wabai budi wubu hudea. Abate beluru lubi on Sakariasi. Abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutireu turagirugun, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala lihereti.
10: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inyadina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugun lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
11: Abati tariye gu Maria.
8: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regele. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegwe le harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abaladigu niyaha unabugu banyalu wairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
11: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakarias iluagu keiliri luguchin. Aba tariyengu luguchun.
10: Uwa abaleri.
11: Aba lariyengu tun.
14: Kagie wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
11: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburia ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, lau kate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri gu nilu bungiu, aba taweri du hanigi besinagu, lau kate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga,
14: Kata ibe ifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
11: Aba labuinchu Sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
13: Allah wa mai wa bureme le habungi te Israelina. La diga nyubi heliwon wa gele lanigo ani salba ladio. La diga ruha liaba e sefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralia gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei lagu mabuli e dagun la luei lidara don le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Lagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayana baila veseri vidun lu manufu dagu. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisani ra, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudi gida ba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wa wagun sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hauha lida bai luburi galuma hauha lida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu la duo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
11: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
2: San Lucas, capítulo 2.
11: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sun grigia halabu ge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugunu wakata ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo waguhudea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagulubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburidu, uweratuma Maria, togadara du boluma lu hamaridu, ani dagay na nyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chilri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyi, aba toburo gu ni tida lagay, aba tarono gudu ni nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru ngu tida haba chilu dugu tinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bungi u angeli sielu gen hon. Aba la rungo gadagudun luerigu bungi wau aba hanufu de dagun. Aba la riengu angeli ligie hon.
15: Manufu de dahuwa. La duga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu munda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hon unye la deira Davidi. Kristu le habureme. Ke lisegni le la riengu hon. Dari rupai rahu ligia ubur kutita lagi, rong lida haik gilai biani.
11: Ida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, abah hichugu uweri gu nilu bongiu hariaga.
16: Uweri gu nilu bongiu lida liwa misian, da angelu uwar gu hata grigi ha ibini bali yukulese.
11: Danti lehagiri budubai angheli gu harigun sielu, abah hariagu honiri mudun hamagwa.
5: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvon.
11: Aba hodi fureshe goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hege gile ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubai hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuha nigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimeme le liridu bay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugini iraho ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinya hanyane tida liriru dubungiu.
15: Sun wangiri iraho le, igira manuwa diruba luadwareme.
11: Abalubaiti hodi adagaragadei le wagubai larinya ga liriru dubungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wuguri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu la o templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenki runi lubungiu, arinye gina ligia.
7: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, arinye nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Uli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
11: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
7: Irahu le, lebu na bea shugera guni hon saragu Israelina. Lebu na baginya asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
11: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hadagien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredero nye eseribida lubongiu. Ariyebuwe yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya, italin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti. Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loigia ligie hadeiru ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali. Weri ti hanigi luagu lichu lau. Luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun. Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
10: Kame sabaduge kata inlewo niragu. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
11: Abati larinye gu Jesusu hon.
17: Kagi ya wogu halu hon. Ibiti ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
11: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abalasigiru lau meme lagamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
2: San Lucas, capítulo 3.
11: Lidali kensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bay iturea lumatera konitide lisania si gumada abilene. Anasi luma gaifasi hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriyu. Abati lichu gubungi aba uganu lu huan le lirek sakariasi lida flasu magaira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bay duna le hordan. Ariengi na hungirigia luagu lunti la hasakria lida ge hafigon luferudu no ala hafigon. Sucede ti kata ile itara keimeha labure duni profeta Isaías lariega.
18: Agambu otiaba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka. Labu incha wagiduba, sun flasu vayaka. Sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba. Uma brile muara guti, luara wagwagiduba. Lariki bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
11: Dan le hayabi saragu girigi e luhu an lula badi seru niya, abaha larinye gu hon.
19: Arasan hewe hugu ye le, ka arinye gu bai hunka yara la hesefru nroye, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi higaburi. Abagari da huma lungu gayara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, Logo gayara lan la digu buingiu, la digu ogun abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti lini, lachuguba. Aba me lagu dun.
11: Aba ti harinye gu girigi hagiye lun.
8: Kata iti lumba iwa diguni?
11: Aba larinye gu huan hon.
19: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun lewe uabu niyaba luma. Le gayi imboi, lunti lafare yaguni luma le maigi imboi.
11: Nibiti nginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
8: Maestro, kate lube wadigani?
11: Laniega huan hon.
19: Magubur ha huma, louge le lumbu hagubur hani.
11: Ariya gatinya ginye fiu sudara gulun.
5: Agie wagie, kagie lube wadigani?
11: Laniega hon.
19: Magidara huma ni kata, ni kawoi, ni lau siadi, ni lau lichugun lidurun grigye le madurun. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
11: Hanya hati grigia, medera guagu duha, aito goluma alugu dago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
19: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu, lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudu ni trigu. Aba me lanua diru ni lida age ife. Aba me larei du ni trigu tidon lagai. Aba me lagu du ni ife. Lidan watu gemeti le menye guchati.
11: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate buribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate buribati ladugu ni huan furisurugun. Lubarage bai ladugu nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagan buni wala yengu aba umalali sielu gie.
18: Ukuya niradu le hisi ebeinu le aubi nagunda.
11: Kebiri darandi irumu lau Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason,
20: Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adam, Bungiu.
2: San Lucas, capítulo 4.
11: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye du na Jordan. Abalanangani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe, maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
21: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gdabai debule feyme.
11: Lariga Jesusu lun.
22: Tarin hare lerenu bungiu, mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du murele lariengu bai bungiu.
11: Lariga abala nangani mafia Jesusu, logo abavubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
21: Nichi gubai sun ubafu luma sun uweigu ni lebon. La dega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi gu ni lun le unti na busera. Ahabulu bai ti ahu durogo ni gibuge, bani bai sungu bai.
11: Abalarinha gu Jesusu lun.
22: Disse banoi mafia. La dega tarinha harelenero bungio, lunugu babungio le babure me bahu durogua, ani lunugu baginye peseri vida.
11: Larigen abala nangani mafia uburugu Jerusalem, abala waire gudini tablugu templu abalarinha gulun.
21: Ahin lirugu bai bungio, chugu babungu yage lunguna bung. La dega tarinha lereru bungio, lunugu bai bungio lani yangeligu, lunhuni girunipu. Hanugu batipu haha burugu, Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
11: Abalarinha gu Jesusu lun.
22: Tarinha hareginha lerenu bungiu, maucha gu abai abure mei lebu bungiu te.
11: Tanti lema daiha li mafia kaba la luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiribu du Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu legeyegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu di da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili si huriu di da luweyu emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha di da lerenu bungiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladaru barun abaladari lulenyin lubai lariega itara.
23: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anuwa diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bungi yu hongu rigia.
11: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunhanyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
23: Gumfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
11: Adimure hetiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumuri le lariyagu boi, halugudagu wabriti hamagwa.
24: Mama sale lire hosele.
11: Aba lariyagu Jesusu hon.
23: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyugu wababongua. Harinha gubaginha no, agamba de ologo buricate le de cabalo bai cafare na uma. A de gabaginha ya bagaira.
11: Abala seguiro adimure a larinha ga.
23: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse biru at buido lagaira. Soro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu la huya logo uruwa irumu de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Anemona halumuti bungiu, Elias itumo ni aba hada agen urinha hilago anyo umarigo hagia haga nouban ya Israelu. Lono hitumo aba to aga nouban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agenya, arida wagu duti lwe digena amang le Siriana.
20: da le hagambu bali sun hanyi banya templo rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyoda gulu hasaga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai lu hachiru ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida luwe yure mera guni, Weriti hanigi lau li gabri larufu daha la daga lau la ubafu la dimoreha. Nyenti aba wagere legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
0: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numudir, ani subudi numudir la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
20: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
22: Maniba! Puri bali dagi ya ugiri le.
20: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du li dagi ya mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai. Aba harinya gunhama ago.
13: Kaburi sa adimure ile. Adimure tu ugiri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribati ya aba hafuri du.
20: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu li da sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma nago lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banya sandi tiye habie, aba hanuganiye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
0: Buguya lirabai bungiu.
20: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederu ni luwe lidi, aba larinya guhon.
22: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungio hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira nona hawa.
20: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
2: San Lucas, capítulo 5.
20: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesa retu, Aba ti hayabi saragu gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hanyong heseni. Aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha Aba larinya gulu Simon.
22: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
20: Larinya ga Simon lu.
1: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyabu, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu ke buguya lube arinya gubali, wagura.
20: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun digibu ge Jesusu aba larinya gulun.
1: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
20: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyugu nile hadiga bai. Weri tigine lanigi Santiago, luma huan. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
22: Manuhu de daba, lumage kwen to, gurigi hanyame badia ha.
20: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
8: Napureme. Gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
20: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
22: Busen tina, arei dagwaba.
20: que ilarinha gu itara, aba la gidaru lepura loi gu guri ligia, aba tilarinha gu Jesusu lun, luma bauda gu lani kate ile ni ka un, larinha gu lun.
23: Yuduri gu ba aruta gu abungu alun fadiri, rubi me ideve se le wagu be larinha gu liluru do Moises y luago barumadu, ariga hamamu gu igurigi ya luago arita gu adibula.
20: Ei budan, ei bulaburu choguntima, luago Jesusu, saragu hanya gurige onder gutinha, Luhagambuni, luma lula rei da guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyibitin lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, laula rei da guaga dini hasandi tinha, Abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu, madari tin haliege bela hebelura, ladiga kibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibugion, dan le larihi bali Jesusu, Afinha ni leha wagu boi, abalarinha gulu sandi tiligia.
23: Nirau, ferud nawali bifigon.
20: Abatilarinha gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
3: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo loe dige bungi.
20: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boi, abalarinha gu hong.
23: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinha wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garu waruguti.
20: Abati larinha gu lun le sandi boi.
23: Saraba, barubun pubarari, baiba bubiyon.
20: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugin, abalabudu nulubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boi, abahadimure alwagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautu waini anigi.
8: Ariha adi wakate wairi guti ugunye.
20: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida ge flasu ligia, abalarihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, abalarinya gu Jesusu lun.
23: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
20: Abati Lázaro Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abala dugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, ninyo nutisaragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimune luagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
4: Kasa wagu heigi behama agubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tiyan.
20: Larinha ga Jesusu hon.
23: Hamagadi banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niyabia alu hagurigi ya rishagwa tiyan. Niyabia alu hanyaha gafigo banya lunha sakri habala.
20: Abati harinha gulu Jesusu.
14: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
20: Abalarinha gu Jesusu hon.
23: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria y suani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
20: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
23: Uati ibuguti murusun gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharutau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusun kamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binaduhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binaduhali, feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri titon guero iseri, itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobinado lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buitu matu tobinado.
2: San Lucas, capítulo 6.
20: logaba veju de lueju remera guni ebugi na linha Jesusu labad nago nadu hamalani discípulo gu atu heina hagia discípulo gu trigu aba refer heni lau habu aba regini lila aba tiharinha gu hada ge fariseu gu hon
3: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida lueju remera guni
20: larinha ga Jesusu hon
23: mali hagidu sa luagu le ladiga bei David luagu abadna dan le lalama chubei hauson hauwaru banya luma aba le belu no tidon luma bongio aba la nego tida gen fento sa greu bon ou legia tida gen ru legia hon hauwaru banya luma la usun fadri goro ginya no laye belu banya hegi tida gen fento goya
20: arinha ga tiginye hon
23: ga bafutina au le uguri garo waru gati ibini luagu luwe yuri emera goni
20: lidan yaba veyu le emera guagle aba le belu Jesus tidon haligi lisi huriyu aba lagumeseru arufuda nyin aba wuguri hilali luha bule longwere anyahati arufuda tien liluru du muisesi hama farise ugu aria hi Jesusu ahin lagara ni haba luboilu didalu veyu remera guni luha dari luliduru subudi lumuti Jesusu kala harita guboi aba larinya gu lu wuguri le hilali bei uhabu
23: saraba lara maba wakibu ginya
20: aba lasaru aba lararamu aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri
23: Nalag dadu luagu abakate, kaga yarabila dugu lida lueire emera guni, buiti odi uribati, la salbaruni ibagari odi lagidaron.
20: Abati lariye guni e Jesusu sunha geegu boen lahu, abalariye gu lu ugiri ligia.
23: Tuleba ibuhab.
20: Abalatu leruni, abalarek dagun, hahibiri, abahagain du saragu, abahagumeseru alag dago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu luaga aba wubu afuri ida lubongiu. Dan lelaruga du boi, aba lagua ru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada ge ha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu bei luha wanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma larurugu ginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagadu ni Hasandi, Habria sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
23: Fulese watu hugi ale gudema bai, ladiga hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bai ilama ugueto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bai gueto, ladiga hehera haba. Pulasi watun dale yere go mahon gurige noegi dale habuga gunu hawariwa dale hanaba gunu dale hanugni hiri kai nikata ke uribati noegi aule uguri garo wargati gunda huma sarago bui huma lau gunda ni lida weyu ligi ladiga hibi uba aba omebu afayeri waho sielo itara meme linyame hadiga hagucha go gurike ha hon profeta go fugia bugu hugia le risi bai ladiga hibi huma lisun ugunda ni le lumbe hibihini Hugia bugu hugia hakimule banya, ladiga halama chuba. Hugia bugu hugia haeher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Hugia bugu hugia danle hadimur ha sungu riga buidu huwago. Itara liyame ha hadimur ha hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nenenu hon hugia lea gambu balina. Hinsi hama haga ni hon, ladiga hama buiti hon ha yere habubanya hon. Bini humanya hainya regutun. Afurida hugia me hawago anabu gutun. Ahi nyagayu ha ama guriga luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furume warga le amuri hati buma, ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babusa ruba ila dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi, insi in habumba nye hon, insi yata hon, ka buiti haduga bi lau lira. La duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti honrugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira. Ladiga itara linyagin hadiga gafigo utin. Ahon afure dihe hon hau wagu banyi harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti hadiga bilau lira. A fora tem ratinha aqui, a gafiga ou tem ramagua. Agora banho haguia recebe um muru sem roia lá. A gente ruguia, não te rinse ramahaga nihon. A diga ruguia me buiti, a fora de ruguia me, magora bahanga ni cata levenhogua. Itaruba wele lá rafairo a luma que bungule inugube, anilirahin badungi e letima timat. La diga ligia, fulesse rebutiguinha honra metengira di banha luma honra uriba banha. Gudeme rabuhuma, que gudemo rabula, rugochi bung.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y venía en la cumbre de la historia, y te la regó veis que lo maestro. Y te línea gallara bubán le lera y filelita ve lago biblia rija, animasante gumuti durusu le lida ve bago. Y te línea gallara lo veis varía con lo biblia. Sagane ilira ife le baguru kubai animasandi bumuti durusu le baguru kubai biangwa tigibu hukie le sagabai durusu le baguru kubai furumi gayara lamuga barihi nilira ife le laguru kubai bibiri buidu lumba sagarone uwa titidibu wewe buiti lunguriba lali uwa tiginya titibu wewe uribati lubuidu lali sun titibu wewe subudi wati laguli matu hautu igu loige hiyo ni bebe ituwege guribiyo Gurigele buitu bai, kate buiti la rinya gubai laduka kate la buiti titambai la nigi. Gurigele uriba bai, kate uribati la rinya gubai laduka kate la uribati titambai la nigi. Laduka lagule gibe bai titambai nigi la yanu habiyum. Kasa uwago harinya ka luago, au la habure me bai animaduga humuti le nubai bai. Na rinya gali hon, ida linya la le nyubu bai nuo aniaduga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abuna gubai muna. Achi hati hulili furumie, Aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuro baiduna, aba liyabi fuludu lao ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, animadunga lumuti le nubaybay, itera linye keyaba ugiri liabun maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, dati le linyuro baiduna, aba liyabi fuludu lao ere ituago, aba teigwa dun aba tagoni chagun son suina gubay.
2: San Lucas, capítulo 7.
3: La surubaila dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, ni en aba ofici roma na nye, lao aba lumusu, weiriti licia lu, sandi in musu ligia, jarafali lulove. Dan el gambu boi ofici ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugurinha weiri gutinha, i da hafinha huriu, luhayumurago lu Jesusu lu lidi arido guagade lumusu. Aba hodi lumun Jesusu, Aba hagumeseru ayumunogulu tausung hanigi harinya galu.
4: Gadunati lubidaraguni ufisile. Laduga hinsiyati walu. Ani ligia guanarugu abuna guagidubaru waligilisi.
3: Aba tilidi Jesusu hama dan leja rafali tu luba ufisi ligia. Aba lonaha ufisi ligia hadage lumadagu harinya ga lu Jesusu.
5: Napureme madilinhina lu bebeluru nubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Apa melarai itu guna musu. Lalu kau gini labu yang ada nak gumhati ini timati. Ani ayah gini sudara labu gini nak gumadiha. Dalam nari yang gulu apa hada geluli di nyudut. Dalam nari yang gulu le apa leabi nyubuiti. Dalam nari yang gulu numusu lalu lalu ke furme kau rugi katai adu galamut.
3: Dalam lagamu bali Yesus katai le. Weriti la negi lau gugiri ligia. Aba lari hi hawagu gurige hafala rubali. Aba lari yang guhong.
1: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finye ni weiriti kei la finye uguri le.
3: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda guali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le hachilir bai jarafa lulu benari uburu guligia, Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
3: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
1: Irahu, bu narihi ga saraba.
3: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweirigu ni lubungiu aliegeina.
6: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
3: Aliega tinye ginye.
7: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
3: Aba lagambuni wa kate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa low. Agamba ti Juan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati

0: Laguru hon bia mahada gien, abalona hania alig de guabure me Jesusu, ahin ligue lubai Cristo bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachil rubai, le nyin lubai Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulung.
1: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig de bu ahin buge lubai Cristo bai, le lubai liabi, o ahin lu lubai wagura bu amu.
0: Didameme ora ligia, Arei da guaga da ti Jesus o sarago grigia, di da guerra sandi, luma ha sufrirum, luma ha da guerra sifrigu uribatia, ariha gada ligia guinha sarago marihitia, aba lubai ti larinha go hon.
2: Eba, hanenha gaime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ganha la maibu gutinha, arei da guanha la lautinha lepura, agamba ya la ha magambu nha habanha, agu guanha la hilanha, Loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habu galunna habanya huan, aba lagume seru Jesusu adimureha luagu huan hongirigia lariega.
2: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gu banya adaurago, Agana wahagi ebuido, tira yano la haba uruego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaruni, ani aba wirigo tisugula o profeta. Juan, ege onagle lewau beterinha galereno bungio, nona hanyo nonagle bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gunihon, uagli profeta wirigo tilui Juan hada sungurige, ani lau sun lira, wirigo timati le unabutima bailida la rua inha bungio sugulau.
0: Dan le hagambu bali sung grigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, aba hariagun, luagu richa la bungiu, la ularinagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huwa, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi ula dugu luagu hafulesei. Aba larinya gu Jesusu.
2: Idaliyasa hagabiri gurigi halani natan le. Kansa le negabai. Itrahanya kei iranginya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguara ha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diveng. Ania gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gien, aba niyabi aule uguri garo wargati. Le egi bai anigura ligia. Harinaga luagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hama dalaga figu tiya hama agubir hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu bai bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie. Aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba tadidir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kata ile, larinya galungu orugu.
3: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lagu aba la gafigot.
0: Abati larinya gu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kata ilu narinya gu nipon.
0: Larinya ga fariseu.
3: Arinya ga bainu maistoro.
0: Larinya ga Jesusu lu.
2: Nyanya nubian wugunia, doa itinya sensu luaba afuri dihati. Aba hadaginya doa iti sengu san denario, le aba dimisa. Keiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferudu nalani afuri dihati ligia hatuwe habiangu bai. Aniya gabaiti no, kabagia hadaginya hinsi habuti malu afuri dihati ligia.
0: Laniya ga Simon lun.
3: Dida narita gun, le gibeti mabai ladue ha.
0: Laniya ga Jesusu lun.
2: Rishati le barinya gubai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
2: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, ಆಗುವಾಗ ದತ್ತು ಮೂತಿ ನುಗುದಿಲ್ಲವು ತಾಗುಯಿರ ಅಬ ತಾಮ ಬೈದ ಗದ್ದು ನಿಲ್ಲವು ತೀದಿಬಿರಿ ಮಶೂಬು ಮೂತಿನ ಆಹು ತೂಗುಯ್ಯ ಲುಮಗೆ ನೆಬ್ಬೇಲುರು ಮೆರೆದೆಗಿಲ್ಲಿ ತಶೂಹನಿ ನುಗುದಿ ಮೀಚು ತಿಬುಗರಾಬ ನಾಬ್ಲುಗು ಆಹು ತೂಗುಯ್ಯ ತೂಗುತ್ತು ಇಬಿಯಿ ಹೇಮೆತಿ ಲುವಾಗು ನುಗುದಿ ಲಿಗೆ ನನಿಯಗು ಬೈ ಬೂನ್ ಲುವಾಗು ಅರ್ಹುದಲ್ಲಾನಿ ಲುವೈನಿ ತೀಸಿ ಹೆಬು ಲುವಾಗು ಫೆರುದ್ ನವಲ ತ್ರಿಬೆತಿ ಫಿಗೊಂ ಆಹಿತಿ ಗರಿಗಲೆ ಮಿ ಬೆತಿರ್ ಫೆರುದ್ ನವಲ ಮಿ ಬೆತಿ ಇನ್ಸಿಯನಿ ಲರುಫುದೊ
0: ಅಬತಿ ಲನಿಯಗು ಹೆಸೂಸ್ ತುವುರಿ ತುಗುಯ
2: ಫೆರುದ್ ನವಾಲಿ ಬಿ ಫಿಗೊಂ
0: ಅಬತಿ ಹಗುಂಬೆ ಸೆರು ಅಮಿಸುರ ಹೌತಿಯ ಹಾನ್ಯುಂಬಯ ಲುಮನಿ ಅರಿಯಗ ಹಾಮಗುವ
4: ಕತೈ ಸಾವುಗರಿಲೆ ಇಬಿನಿ ಲುಬೈ ಫಿಗೌ ಫೆರುದ್ ನತಿ
0: ಅಬಲರಿಯಗು ಹೆಸೂಸ್ ತುವುರಿ ತುಗುಯ
2: ಸರ್ಬ ವಾದಿ ಬುಲಿದಾಗಿಯ ಬಿ ಫಿಗೊಂ ಲದುಗ ಬಫಿಯರು ನುವಾಗು ಬೈ ಬಾ ದಾರಾಂಗಿಲಂಗ
5: San Lucas, capítulo 8.
0: Larigue kateile, nyinduti Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi fulasu, ichigei uganu buiti luagu laru ihabungiu, nyinduti adusu disipulu guluma, hama wurinha ha, larida guagi dubai handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo guinhe juana, to lumari kusa, Le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tiyan lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
2: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hayna lani abalabur han lidage luagu umo. Aba hadugiragune asigritin. Aba hegini dunuru. Libiri, aba labrunha labad nagon dubu. Dante le labouchon, aba lasarun laduga lumabai fulasu. Aba labrunha libiri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai, gen ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye guhon, lau umala lihereti,
2: Agarige rigutni luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lani aga hon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno, lau hempulu larinyo wago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon, luni ibidi boi lan lila kati le harihi boi hon, lungiye uwa lagufuna da hamani kati le hagambo boi.
0: Abalarinha go Jesus hon.
2: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ela utile abro belidan uma. Agi agri ke hagambu bali lereno bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runiti da gen hanig luma finro hama. Masal baron hagiame. Ela le abro belagano gondubu. Agi agri ke hagambu bali lereno bungi. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumo. Malagle tehada buido. Afinha tinha luago murusunda. Gambalumon dale hocho wagon mawandu hamute. Ile nadule abru hobo ilidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumon, murusun ababule idina hamali ladiga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyatiti laluba hon hadagin. Ahinti lila nadule abru hobo ilidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadangia.
0: Aba laninya go Jesusu.
2: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu domona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula ufura angudan. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balau le luma bay. Ahinti le mama bay. Ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu. Anihi la luma lagi daruwa balwai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu. Hama lamulenu. Lenyi lubai Jesusu. Sinyati hayara fadulun. Ladiga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
1: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi. Anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
2: Hagambu balin lenenu bungiyo. Ani adiga hamai le lubaibai, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani discípulo gu, abalarinya guhong.
2: Kemo loba furugon laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha luboy, ahinro gua, abalarumu gu Jesusu, abalafuru abagarabali here tihau, laguno gu, abalagume seruduna ebelu hatino agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu abaharinya gulung.
6: Maestro, maestro, wadibiragua.
0: Abati Lázaro Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala gal mugadun, abadarangi lula sunkate, abati larinha guhon disipulu gu.
2: Havesa hafinha.
0: Aba halug dagu hamagua, lau anufudei, luma tuoiri anigi, harinha ga.
7: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lo bafuru guboy lagunu, le gibu ge Galilea, dan le larani ruboy, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, haw sifiri guburi batinya, madal ti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariyaga.
8: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragu ila inyi butimabay. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
0: Larinya guboy itara, la daga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagin. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumura guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, abalarinya gu Jesusu lung.
2: Kabir.
0: Abalarinya gu.
8: Lehio, niribay.
0: Larinya guboy luagu ligia la liribay, la daga gibi hama sifiri guguribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba awubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guguribati ya hagaya lui buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba tihagura gu buiruhu hagaya hongua, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, taula dorugu, areida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau daguni luagu tilareidogu wugiri le gawagubay sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la daga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
2: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le la daga bay bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labau daguni la dagubay Jesusu lung lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budubay Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani la daga sun haguya, agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lung lulidi lubien, la daga aba ragunyon liru, Kebri dosu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lung, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dosu irumutau, lau lesen hahita tidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulung Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
2: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagaya, ariyanga lagu maguru nu wala luagun, abalariyangu fedru hama libirigun.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibu kala guru beibuago?
0: Abalariyangu Jesusu.
2: Guru alinuago, la diga sandite na lafridun ubafu nidanginya.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subudi wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufeserulun, hagibuge sungirigia, kala lebo na baitagonu luago ani abalatare na gulida meme ora ligia. Abalaria gu Jesus utun.
2: Nirao, ali da guadi buladuga bafinyaro nuago. Bai ba darangilanyo.
0: Nyingi li Jesus u adimuriha lige la chiliru aba lubia ge hairo abalaria gu lu hairo.
6: Hila abira, mabere se digi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesus u lem abalaria gu lu.
2: Manufu de daba. Afinha de goba aba metareda gombira.
0: Dan le la chili ru boi Jesus u lubi un hairo, migiru ti lu rebelu ru amu lumo, lo idige Fedru Santiago lumo hua. Hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinha gu Jesus u hon.
2: Ma yahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata, abalarigu duni Jesus u tuhubu, abalarinya gu lau umalali hereti
2: irahu saraba
0: abatagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
5: San Lucas capítulo 9.
0: Abalon deruninha Jesusu, lani dusu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uye recifiri uribatinha, luma lun, hareida guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, luago tilaru e rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayeso, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amudago toito huago bon. Por meu guarda como no tonhinho lumuti rachelura, rei de Romani, daril hidin lida que fulasso ligia. Lenhe lumuti merece biruni o Roma, tamele hafur do lida que fulasso ligia, abame hafur do ninho calique luegue em rugudi, aru da Roma mo que luago magunda Roma lau hagabri lila na fulasso ligia, igre Romania que hadari ragun hongo.
0: Abati hafur do discípulo gu hagia, abahei bugunisun lirahin fulasso apurichi reine rugano luago ti asal baroni. Arei da guaga da hagia sanditinha li da son flasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela daga bai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinyan wariengu tinha luagu sara la huan li dage oveni. Hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin li dage oveni. Abalarinha gun erodesi.
9: Au gonargu ou na rabeia dure ele chigu huan. Katei funat le. Le wago bem nagan abalabaha da wago sarago katei.
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gu. Abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugbe. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati. Gera falu beto saida. Dan le hasubu diruba li grigia. Aba hafalaruni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hajon luagu laru iha bungiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
7: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinha Jesus hon.
2: Ruhu maigini hon.
0: Harinha galun.
6: Sem grigio fei o ama, ama bia udre. Ao gobergi juda gai haigini hon su grigia ha.
0: Havana yanu sengu milu ugurinha. Abalarinha go Jesus hon lani discípulo gu.
2: Nyurugo da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugnu Jesus sengu fei tukuya. Luha burugu. Ama bia udre. Abalarihi sielun abalatengiru ni bungiu larige laguba chagunu fein luma ui abalichugu ni hon lani disiplugu luhafane ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule. Dale habuda habaru igira gutun buingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju dale lafuridin albui Jesusu labugua nyinyanu lani disiplugu diseru lui abalarinha guhon.
2: Idalinha saharita gongurugia nuau. Katana sa segon hagia.
0: Abaharinha gulun.
10: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati laniye guhon.
2: Age huguye. Katanagia lidan harita gon.
0: Laniye gafeduru lun.
7: Kristu. Lelon habi bungi lun la salvarunia girigia buguya.
0: Aba laniye gu Jesus uhon. Lau eregu. Lumaniye gu hamani kate leni kaun. Aba laniye guhon.
2: Na sufri ruba sarago. Aule uguri garo uergati. Anego ben no uguri ya weri guten lidan hafiye huriyo. Habuti ku fadrigo. Amaru ta tinha liluru do Moisés e kaini kata. Na farua bo hilago bai. Aba menasaron lidang owe ni luago luru a weyo.
0: Larigye, aba larinha go hon sungu bai.
2: Le busente la falaru nina, bulie ilei kate nye la, barule iluguru a falalana. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai. Ahin le feridiru ti libagari noigye, le sefru bai. Kage hula longu riga laganiru ni sungu bau, ahin e feridira o laguni chagun la longu a. Le anigo ti busiga no nuago luman luago nerero au le uguri garo ergote. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niabi kei uruwe lao luweri gu nugu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hao luago anyahe la hada gen hayaba nyo gwento mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya gu ni Jesus ukate ile, aba lamude iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuriyida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladauragun, aba tamiridun. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriruni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigun, marungu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise de inanya, biyan wugunia hagi aloy Jesusu, abalariengo Fedru lum.
7: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduweri, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
11: Ani hani lalu, lehisiye bainu, agamba humei le lubai.
0: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheret ilariega.
12: Maestro, flesa hiabubano, ariha bai nireu le ligi erguinien bai, anin aba sifiri uriba ti luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginia. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atribaisa adan nenederu huma lubaga yara la hafienu nuago. Ida melaguma cha mafieni le hida bayo. Baruba ibero nyahu.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muwarugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lu sifiri uriba ti ligia, aba lareida gua gudini, irahu, aba ledere geruni lu luguchi, aba taweri du hanigi sungu bai, lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, aba lania gu hon lani disipulugu.
2: Agamba humoi kate le boidu, nedere geruwa ba, au le uguri garo ergote, aha burugu nagani.
0: Uwati gom faranda hamani disipulugu, lelarinya gubay, ladiga darunyo linya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani lelarinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutimabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abalanigu aba irahu lubadun, abalarinya gu hon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina recibe lumutigin le una habalina le lubaiti una bugutima bayhida